Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pertama-tama mohon maaf karena suara saya agak terganggu pada hari-hari ini karena kena radang tenggorokan. Tapi saya ingin tetap berbagi berkat Tuhan untuk memberkati hidup dan karya kita pada hari ini melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam Injil tadi. Bulan ini, bulan September, menjadi bulan kitab suci. Maka kita ingin sabda Tuhan menjadi terang bagi jalan kita, menjadi inspirasi untuk seluruh hidup dan karya kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat ketat dengan aturan-aturan Sabat tidak mau bahwa ada yang bekerja pada hari Sabat dan menyembuhkan orang lain itu sebagaimana halnya seorang dokter yang membantu menyembuhkan pasien, maka itu adalah pekerjaan. Akan tetapi dalam Injil hari ini, Yesus bukannya ia mau melanggar hukum Sabat, akan tetapi dia ingin agar supaya kebaikan Tuhan, karya kasih Allah itu dialami setiap hari. Tidak perlu takut dengan aturan-aturan yang begitu kaku, tetapi Yesus ingin agar supaya orang yang mati tangan kanannya itu bisa kemudian disembuhkan. Dia bisa bekerja lagi dan martabatnya dipulihkan. Karena orang yang lumpuh selalu merasa tidak berdaya. Dan tangan itu kita tahu bersama sangat-sangat penting untuk hidup dan karya kita. Tangan itu harus terulur untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mengangkat tangan, untuk bersorak-sorai, dan untuk bekerja demi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kesejahteraan baik diri sendiri maupun orang lain. Karena itu bahwa ada orang yang mati tangan kanannya membuat Yesus tentu sangat prihatin dan ingin membantu agar supaya ia pulih kembali. Karena itu sekalipun di bawah ancaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus tetap berbuat baik. Berani berbuat baik demi kebaikan orang lain, itu menjadi satu keutamaan bahkan permintaan Yesus untuk kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Yesus ingin agar supaya tangan kita bukanlah tangan yang dikepal, tangan yang memendam kebencian, tangan yang ingin memukul, tangan yang ingin melampiaskan.

0: Balaskan dendam, tangan yang tidak mau terbuka bagi orang lain. Yesus ingin agar supaya tangan kita menjadi tangan yang terulur untuk memuji Tuhan, untuk membantu orang lain dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Maka janganlah tangan kita menjadi sarana bagi kita untuk menghakimi orang lain dengan menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Bukan juga untuk menyakiti orang lain dengan memukul orang lain, menampar orang lain. Tetapi tangan kita itu kita pakai untuk menyeka air mata, untuk mengangkat tangan, mengangkat orang-orang yang jatuh, untuk membantu dalam bekerja. Dan indahnya hidup kita ketika melalui tangan kita, kita dapat berbagi berkat bagi orang lain. Dan yang paling penting adalah agar tangan kita menjadi tangan Yesus sendiri untuk kemudian terulur membagi berkat bagi orang lain. Ada satu kisah yang bagus, entah ini satu legenda atau kisah nyata, diceritakan bahwa sesudah Perang Dunia Kedua ada begitu banyak puing-puing yang berserakan. Ada seorang prajurit ketika dia lagi membersihkan tuh halaman di sekitar gereja, dia kemudian menemukan ada sebuah patung Yesus yang sudah rubuh dan kemudian sudah patah. Lalu kemudian dia berusaha untuk menyusun kembali puing-puing dari patung Yesus itu. Setelah kemudian terbentuk kembali kepala, badan, semua dan kaki, dan ternyata ketika dia berusaha mencari tangan Yesus, ternyata dia tidak temukan. Patung itu sudah berdiri dan dia tidak kehilangan akal. Dia kemudian menulis pada sebuah catatan di depan patung itu, ada sebuah papan. Dia katakan, saya telah menyusun kembali patung Yesus yang hancur ini, tetapi saya tidak menemukan tangan Yesus. Maka berikanlah tanganmu untuk menjadi tangan Yesus. Berikanlah tanganmu untuk dipakai menjadi tangan oleh Yesus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, semoga tangan kita selalu terulur untuk menolong, untuk melakukan kebaikan. Berani melakukan kebaikan, jangan takut melakukan kebaikan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, jadikanlah tanganku ini menjadi tanganmu juga. Bantulah aku untuk menabur benih kebaikan, menguatkan orang yang lemah, menghapus air mata kesedihan, menjadikan tanganmu, tanganku menjadi saluran berkatmu, dan selalu terulur untuk menolong orang lain. Ya Yesus, kuatkanlah tanganku ini untuk dapat menumpangkan berkat bagi orang lain. Kita semua diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya dengan tangan yang diberkati. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, balik lagi di Voice of Life. 17 menit lepas dari pukul 8 pagi. Masih barengan Indra di Voice of Life pagi hari ini. Ditunggu gabungannya Lister di 08 11 5 8 3 0 9 4 4. Yang baru gabungan, selamat pagi semuanya. Ini lagu spesial buat Pak Elif nih ya, dan semua listener yang lagi simak live TikTok Harlan Samarinda. Good morning, selamat pagi, selamat hari Senin. Biar Seninnya tetap baik-baik aja, apa resepnya? Jangan lupa sarapan. Yang biasa sarapan, selamat sarapan. Yang biasa rapelnya digabung, sarapannya dirapel, maksudnya digabung sama makan siang, silakan aja. Tips sarapan dari Indra cukup sederhana. Konsumsi sarapan yang menyenangkan untuk Anda dan perut Anda. Yang penting banyak nutrisinya ya. Imbang lah, nutrisinya imbang, terus gak bikin cepet ngantuk. Biasanya ini yang gulanya banyak nih, sudah sarapannya teh manis ya kan, kue-kue manis campur nasi. Bukannya kuat tapi ngantuk nanti jam 9 jam 10. Pokoknya bikin fresh aja lah. Dan juga Lister terus olahraga. Kita olahragakan masyarakat gitu ya, kata salah satu personel DKI Warkop dulu ya. Kita harus mengolahragakan masyarakat. Ya, apapun jenis olahraganya, mau stretching-stretching di rumah, mau ikut pedal, mau lari, mau yoga. Ini kan lagi in-innya semua nih olahraga yang kayak gini-gini ini. Nah, silakan dipilih sesuai dengan kapasitas dan keinginan hati ya Lister. Supaya kita tetap fit, terjaga kesehatannya, terjaga apa namanya ya, terjaga staminanya sepanjang tahun ini, meskipun cuaca di luar memaksa kita. Ini udah terasa lagi radang nih, mau sariawan lagi nih gitu ya. Ya, pokoknya cukupan air putih, olahraga, makan makanan yang menunjang kesehatan kita, vitamin boleh, olahraga ya setengah jam lah, boleh 15 setengah jam menit 30 menit maksudnya. Oke, Lister di 08 11 5 8 3 0 9 4 4. Indra masih nantikan hal Lister di line telepon dan juga WhatsApp. Selamat pagi buat teman-teman di Radio Hardline semuanya yang sudah ngumpul di ruang sebelah ya. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang di sebelah. Ada menu apakah di sebelah, saya mau gabung boleh gak ya? Ayub 3:25. Oke. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, seringkali overthinking inilah yang mengganggu aku. Mengganggu kita maksudnya Lister ya. Takut besok apa lagi nih ya? Hari ini belum kelar, besok apa lagi ya masalahnya gitu kan? Kita cemas, khawatir, gak bisa tidur ya kan, bahkan harus minum obat tidur dan lain sebagainya. Susah, overthinking, tiap malam berpikir keras gitu kan. Padahal kalau malam itu tinggal baring, tarik selimut, nyalakan kipas atau AC ya kan, dingin, enak, tidur, selesai. Masalah besok biarin aja besok gitu. Tapi memang ya manusia lah pada dasarnya suka berpikir keras ya kan, besok gimana gitu kan. Nah, Ayub mencatat bahwa yang kita takutkan itu sedikit banyak kan mempengaruhi pola pikir kita dan terjadi gitu kan. Nah, saya sering bilang sama teman-teman, orang belum dilakukan kok takut gitu kan, belum dicoba kok tak sudah tahu resikonya. Contoh katakanlah mau bikin sesuatu usaha gitu kan, wah nanti takut gagal, nanti takut nggak balik modal, dan kan belum dicoba gimana kok udah tahu ya kan, wah soto itu rasanya manis bla bla bla, kan belum dicoba ternyata dicoba asin. Nah, demikianlah halnya kita, hal Lister, seringkali takut duluan padahal belum nyemplung di sana, belum coba, belum berkecimpung di sana ya kan,
udah takut duluan. Aduh, saya nggak mampu kak dikasih pelayanan ini, saya nggak bisa bla bla bla bla. Belum dicoba, ya kan? Makanya coba dulu, kalau nggak bisa baru, ya kan? Oke, mundur, nggak bisa ini nggak cocok, kan gitu. Selalu ada resiko di setiap keputusan kita, Lister. Resikonya ya kalau nggak dicoba kita nggak tahu, kalau dicoba pas nggak bisa ya udah tahu, oh ternyata saya nggak berkapasitas di situ. Gitu. Intinya jangan takut mencoba, jangan menyerah dengan apa yang ada. Selalu dicoba terus setiap hari. Oke, apapun peluangnya coba aja, gas gitu ya. Stay tune terus Alister di Voice of Life. Kita balik lagi habis ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ya listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan hari ini Senin 7 September 2026. Dan kiranya semuanya bisa menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Indra ucapkan terima kasih buat yang sudah gabungan pagi hari ini. Thank you sudah berbagi sukacita, berbagi semangat di Voice of Life lewat jalur apapun pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari, Alisa, di jam dan gelombang yang sama. Dan terus nikmati 94.4 Hakulan FM, karena masih banyak program yang akan memberkati, menemani Alisa semuanya bersama dengan keluarga Anda. Selamat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Tetap andalkan Tuhan dan nikmati berkat Tuhan dengan rasa syukur. Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung pagi hari ini. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: 4,4 FM.
1: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
0: Ada juga Halen Radio Bali 92,2 FM.
1: Ada Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
0: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Guys, baik-baik ya. Dan juga yang buat kalian yang mungkin tinggal di seputaran Jabodetabek nih ya, atau di seputaran Lampung juga, yang lagi mau beraktivitas di luar ruang, please pakai masker sama pakai kacamata ya. Karena emang kondisi di luar sana lagi tidak kondusif gitu, tidak baik-baik aja. Dan aku yakin banget bahwa kita semua tahu nih bahwa beberapa waktu yang lalu ada erupsi dari Gunung Anak Krakatau.
0: Yes. Lu lagi di mana kemarin sih?
1: Aku kemarin lagi di Kuningan.
0: Walah, pantas. Tapi berasa enggak abunya sampai sana?
1: Enggak.
0: Enggak berasa ya?
1: Enggak. Di sana masih aman.
0: Karena gue liat pas malam lu balik-balik lu foto mobil lu, buset.
1: Sama baru ya, baru sampai itu aku langsung aku terpukau. Tapi, kayak pakai bedak gitu ya mobil aku.
0: Tapi ini kan gue ngerasainnya tuh kayak di AC nggak sih?
1: Kayak di apa?
0: Gue sih ngerasainnya pas Jumat malam, Jumat malam itu kan yang pas mau tidur, jelang-jelang udah mau tidur gitu. Ini kok AC kayak ngerasa kayak apa sih? Kayak panas. Ada asap gitu ya?
1: Oh gitu, ya sampai
0: kan,
1: begitu
0: ya? Kan itu kan di luar ya? Untuk apa sih namanya gue lupa?
1: Outdoornya,
0: outdoornya kan di luar ya? Terus gue nyium kok. Kayak apakah ada yang sedang merokok di luar gitu? Enggak ada gitu. Mungkin lagi perlu servis. Ternyata pas besoknya rame kan tuh yang berita apa erupsi Gunung Anak Krakatau ini.
1: Iya.
0: Yang pagi-pagi juga udah pada infoin gitu. Kok banyak ini ya, banyak apa debu-debu gitu
1: debu,
0: ya.
1: Debu bener. Ternyata karena itu. Kamu baru ngeh gitu ya, baru tahu gitu.
0: Tapi kalau gempanya sendiri sih emang enggak terasa gue di rumah.
1: Enggak berasa ya. Cuman memang ada beberapa yang aku lihat di media-media sosial tuh ya, kaca-kacanya pada getar-getar gitu, ya. Tapi bukan karena gempa katanya. Gitu.
0: Ya, tapi semoga baik-baik aja ya Indonesia.
1: Ya,
0: karena kan beberapa kejadian semuanya belakangan ini tuh yang wow, ini menyita perhatian banget sampai bahkan kayak negara tetangga juga terganggu gitu loh untuk apa ini udaranya
1: ya,
0: kan.
1: Ini ya apa kebakaran hutan belum selesai,
0: belum
1: kelar. Ada lagi.
0: Iya. Dan kemarin itu yang erupsi ini ada beberapa gunung kan, kok nggak salah ada 4 ya. Semeru juga
1: yang
0: erupsi.
1: Ikut berpartisipasi gitu ya ternyata ya. Nah,
0: yes.
1: Itu yang akan menjadi topik perbincangan kita pagi hari ini. Jadi buat headliner dimanapun Anda berada ya, apakah kalian juga turut merasakan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini guys? Kalian bisa bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyapa dan kasih semangat buat kita yang juga turut berkomentar ya di live TikTok Heartland FM. Kalau kalian mau kirim voice note juga bisa pagi hari ini ya di 0819269000. Kita tunggu. Tunggu.

0: Masih di Morning Espresso bareng Regilsi dan juga Dika Arwan di kesempatan pagi hari ini.
1: Yep.
0: Kita mau sapa-sapa dulu ya Dika Arwan. Yo. Ya buat teman-teman yang pagi hari ini sudah menyapa dan juga merespon topik kita yang ada di live TikTok Heartline FM. Wow, udah rame banget. Terima kasih buat Tesalonika yang pagi hari ini sudah bergabung. Terus kemudian ada siapa lagi yang
1: ada
0: pagi hari ini?
1: Liu Hyucin, ada Beb Gibran, ada Abadi, kemudian ada Tesalonika. Good morning semuanya. Ada Bang Roy tadi yang katanya kasih info nih, Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander. La Liga kemarin ada pertama kali kiper Emil Audero Timnas Indonesia. Thank you untuk informasinya. Ada siapa lagi nih ya? Ada Ibu Sari. Selamat pagi.
0: Terus ada Abadi juga turut prihatin atas erupsi Gunung Anak Krakatau. Selalu waspada dan jaga kesehatan dan gunakan masker.
1: Ah, itu penting banget tuh masker.
0: Oke, thank you. Ada Om Sentot juga yang bilang kalau sekolah PJJ hari ini ya, pembelajaran jarak jauh. Terus ada Beb Gibran yang menyapa kita dari Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Oke.
0: Terus ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada Nana juga. Terima kasih. Ada Akam Evan. Akam Evan tadi udah dibaca belum?
1: Belum.
0: Ada Akam Evan. Dia bilang gunung meletus, rakyat jadi sengsara.
1: Oke, ya namanya bencana alam ya.
0: Bener.
1: Tapi tadi ngomongin tentang sekolah yang ditutup ya. Sekolah ditutup.
0: Bukan
1: sih.
0: Bukan ditutup, PJJ.
1: Pembelajaran jarak jauh.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari sekolah kan kayak pembelajaran jarak jauh. Bandara ini informasinya sampai ini yang terupdate ya, sampai jam 9 nanti ini akan dihentikan dulu operasionalnya.
0: Nah, dan ternyata ini gak cuma satu bandara di Kearuan.
1: Iya, banyak,
0: ya. Ada 4 bandara yang masih ditutup sampai hari Senin ini ya, Senin pagi ini ya, imbas dari erupsi anak Gunung Krakatau.
1: Iya, ada Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ada Bandara Halim Perdana Kusuma, ada Bandara Raden Inten 2 yang ada di Lampung, kemudian ada Bandara Husein Sastranegara yang ada di Bandung. Ini informasinya kami dapat sampai jam 9 ini ya, 9 pagi ini untuk dihentikan sementara akibat sebaran abu anak Krakatau.
0: Benar, mungkin bisa dikasih informasi juga nih buat teman-teman yang mungkin pagi hari ini ada flight penerbangan gitu ya. Dan pasti udah sampai nih ke bandara ya. Kira-kira gimana nih, apakah setelah jam 9 nanti akan ada flight penerbangan atau masih harus menunggu atau seperti apa infonya? Kalian bisa bergabung bersama dengan kita ya di 0819269000. Dan gak kebayang banget gimana antrinya dan ramenya di bandara ya kan? Karena kan kemarin flightnya dihentikan gitu. Jadi pagi hari ini pasti numpuk gitu istilahnya ya. Para penumpangnya gitu.
1: Tapi emang kemarin tuh seharusnya saudara gua kan flight dari Malang ke Jakarta kan?
0: Iya.
1: Itu benar-benar di cancel sih jadinya.
0: Nggak
1: tahu nih untuk menunggu informasi selanjutnya ini karena di Soekarno sendiri kan sampai jam 9 nih untuk penghentian operasionalnya. Mungkin ini tergantung dari situasi ininya anak Gunung Krakatau ini kali ya.
0: Karena memang abu vulkaniknya ini menyebar luas gitu karena anginnya, tergantung anginnya ke mana membawa abu-abu ini berkelana.
1: Ini ada Kakak Paul ini. Semoga segera semoga segera tenang semua gunung-gunungnya, tidak erupsi lagi.
0: Oke, terus ada
1: kakak
0: juga
1: Erlita, mikirnya Gunung Anak Krakatau jauh dari Jakarta, tapi ternyata abunya sampai ke rumah.
0: Oke, terus ada Chandra juga. Ini adalah sinyal peringatan alam atas Indonesia. Jadi banyak berdoa aja. Ada Bagus juga, mungkin alam sedang meronta, berteriak dan kesal dengan ulah manusia. Oke, kalau ngobrolin tentang sebaran abu vulkanik ya, karena ini tuh ternyata abunya ini tuh nggak cuma di sekitaran dari Gunung Anak Krakatau aja, tapi dampaknya ini meliputi wilayah Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung hingga Bengkulu,
1: gitu
0: wow, guys.
1: Jauh juga ya.
0: Cakupannya tuh ini ya. Gede ya, itu tadi tergantung arah anginnya, membawa kemana gitu. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jadi jangan lupa kalau kalian lagi keluar ruangan, beraktivitas di luar, untuk pakai masker dan juga kacamata kali ya. Penting banget nih ya, karena banyak debu kan Apalagi buat teman-teman yang ojol-ojol gitu ya, yang naik motor gitu. Oke, terima kasih Pak Budi Kurniawan yang sudah bergabung bersama dengan kita dari Australia. Gimana nih laporannya dari Australia, Pak Budi? Aman ya? Nggak sampai sana ya Pak Budi ya abunya? Kita masih menunggu atensi kamu, Heartliner. Apakah kalian juga turut merasakan nih dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau? Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartline FM dan juga di mana, Dika Arwan?
1: Di Wawa ya?
0: Di Wawa, di 0819-2691. Kita tunggu.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Brand lokal bisa menang melawan brand raksasa. Banyak orang berpikir brand besar tidak bisa dikalahkan. Modalnya besar, timnya besar, jaringannya luas, kelihatannya mustahil dilawan. Tapi sejarah bisnis berkata lain, banyak brand raksasa tumbang. Banyak pemain kecil naik menjadi pemimpin pasar. Apa rahasianya? Kecepatan. Hardliners, brand besar, sering lambat bergerak. Mereka punya prosedur panjang, harus melewati banyak lapisan keputusan. Sementara brand lokal bisa bergerak hari ini juga. Brand besar sering jauh dari pelanggan. Brand lokal bisa mendengar langsung suara pelanggan. Brand besar menjual ke jutaan orang. Brand lokal bisa membangun hubungan yang lebih dekat. Jangan pernah meremehkan kekuatan kedekatan. Karena pelanggan tidak selalu memilih yang terbesar. Mereka memilih yang dekat dan paling mengerti mereka. Hardliners, brand lokal punya kesempatan besar. Lebih fleksibel, lebih cepat, lebih personal. Tapi kesempatan itu hanya berguna jika dimanfaatkan. Kalau hanya mengeluh soal modal, tidak ada yang berubah. Kalau hanya takut pada kompetitor, tidak ada yang berkembang. Hardliners, fokus pada keunggulan Anda. Fokus pada pengalaman pelanggan. Karena pelanggan sering lupa siapa yang paling besar. Tapi mereka tidak lupa siapa yang membuat mereka merasa dihargai. Dan ingat hardliners, Daud tidak menang karena lebih kuat dari Goliat. Daud menang karena lebih cerdas menggunakan keunggulannya. Dan dalam bisnis, kemenangan bukan milik yang paling besar, tapi milik yang paling relevan bagi pelanggan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 10. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari Prabowo pantau dampak erupsi Anak Krakatau. Erupsi Anak Krakatau berdampak pada penerbangan. Indonesia dan Malaysia perkuat pelindungan PMI. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau, termasuk dampak sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan pada minggu kemarin pemantauan dilakukan bersama PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, BMKG, dan BNPB. Informasi mengenai aktivitas gunung api dan potensi sebaran terus diperbarui berdasarkan data lembaga teknis. Pemerintah juga memperkuat langkah mitigasi, termasuk menyesuaikan aktivitas transportasi akibat abu vulkanik di ruang udara. Keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan masker dan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan. Masih dari Anak Gunung Krakatau, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada operasional penerbangan setelah 8 bandara ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik. Kementerian Perhubungan mencatat pada minggu kemarin, sekitar 150 ribu penumpang terdampak, sementara 467 penerbangan terganggu, terdiri dari 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan keselamatan penerbangan menjadi prioritas. Operasional bandara tidak akan dipaksa apabila sebaran abu masih terdeteksi dan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi belum aman. Penumpang juga diminta terus memantau informasi dari maskapai dengan alasan dapat terjadi perubahan jadwal, pembatalan maupun pengalihan penerbangan ke bandara lain. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi depo tahanan imigrasi Seminyi, Selangor, Malaysia pada Jumat lalu untuk menemui 46 pekerja migran Indonesia yang sedang menjalani proses keimigrasian. Dalam kunjungannya, Agus bersama Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko bertemu dengan Ketua Pengarah Jabatan Imigrasi Malaysia Dato Zakaria Bin Saban. Pertemuan membahas penanganan PMI bermasalah dan percepatan proses pemulangan ke Indonesia. Agus mengatakan pemerintah akan mengupayakan pemulangan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Jika dokumen telah lengkap, para PMI diperkirakan dapat kembali ke Indonesia paling lama dalam 10 hari.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. September, keep going. With Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 101,6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso. Ada Dika di sini.
1: Ada Ragil sih juga tentunya.
0: Yes, masih kasih informasi buat Anda semua. Begitu juga dengan lagu-lagunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya, meskipun aktivitas hari ini agak terganggu nih buat teman-teman semua akibat dampak dari anak gunung erupsi gunung anak gunung Krakatau.
1: Iya.
0: Yang dalam beberapa hari ini mungkin masih dalam pantauan nih ya. Arah anginnya kemana,
1: bunyinya kemana. Kemarin semoga tuh segera teratasi, segera berhenti gitu ya.
0: Kemarin tuh di medsos tuh ramai banget yang pada komen-komen, apalagi para ibu ya. Yang tadinya tuh
1: komentar
0: udah,
1: apa tuh?
0: Komentar untuk mama. Ini debu-debunya itu sampai mengotori apa halaman
1: rumah gitu ya.
0: Karena kan licin ya itu ya.
1: Iya, abu kan.
0: Sempet kaget juga ya, ada juga yang komen, pagi-pagi kok ada debu apa nih? Setelah dilihat dari medsos-medsos juga ya, ternyata ada erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Gak nyangka gitu ya, bahwa debunya itu sampai ke rumah kita gitu.
0: Gak nyangka, beneran.
1: Karena aku sendiri mikirnya itu kan jauh banget gitu kan. Dari tempat tinggal kita, wah ternyata nyampe loh ke bawah angin.
0: Tapi ya, lu pernah dengar gak sih yang kayak dulu tuh cerita ya, cerita apa? Gue gak tahu nih bener apa enggak gitu kan. Yang beberapa letusan gunung yang ada di Indonesia tuh bisa nyampe gitu ke luar negeri. Ternyata bener juga ya. Mungkin bener kali ya, karena ini pengaruh dari arah angin juga kan.
1: Iya.
0: Jadi itu abu-abunya ngebawa gitu. Abu-abunya ngebawa, anginnya ngebawa abu-abu ini.
1: Anginnya membawa abu-abu ini gitu. Iya, pernah aku dengar itu. Dulu mamaku pernah cerita. Dulu tuh pernah erupsi Gunung Semeru dan abunya tuh sampai ke Surabaya. Dan itu tuh benar-benar kayak yang pekat putih banget gitu. Ibaratnya itu kayak hujan abu. Sampai ke Surabaya, padahal itu jaraknya jauh banget.
0: Oke. Tapi ngomongin tentang erupsi tadi kan ada beberapa gunung yang erupsi ya,
1: yang bersamaan lagi gitu.
0: Salah satunya ini Gunung Anak Krakatau ada di Selat Sunda. Jadi erupsi menerus ini sejak Jumat malam lalu dengan fenomena lava air mancur serta sebaran abu vulkanik yang luas sampai beberapa provinsi.
1: Terus ada Gunung Semeru juga di Jawa Timur. Ini tuh juga mengalami erupsi ya, dengan tinggi kolom abu teramati ini mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak.
0: Ini dekat Bromo bukan sih?
1: Iya, di Jawa Timur kan. Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Arjuna, dan lain-lain.
0: Iya, itu ada beberapa gunung ya di situ ya. Kemudian ada Gunung Tiga Lewotolok. Ini tepatnya ada di NTT, tercatat juga mengalami erupsi disertai lontaran abu dan dentuman.
1: Terus ada Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, yang juga mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Nah, coba nih teman-teman ya, mungkin yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, atau mungkin yang sedang mendengarkan siaran kita secara langsung, karena siaran kita ini kan di relay di beberapa kota di Indonesia ya. Mungkin ada juga di antara kalian yang menerima dampak gitu dari erupsinya gunung-gunung ini yang ada di NTT, yang ada di Halmahera Barat, Maluku, ataupun yang ada di Jawa Timur. Kalian bisa turut memberikan informasi ke kita supaya kita itu bisa tahu gitu ya keadaannya di sana. Betul. Itu seperti apa gitu guys, karena pengen tahu banget gitu. Apakah sama seperti di sini untuk dihimbau memakai masker dan juga kacamata kalau bepergian, bahkan sekolah-sekolah hari ini di seputaran Jakarta dan Banten itu PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, sempat tahu di kota-kota kamu juga sedang menerapkan hal itu.
0: Betul.
1: Gitu. Oke, ada Indrawan pagi hari ini ya, yang sudah mengirimkan atensinya di 0819269000. Dia bilang tetap semangat buat saudara-saudara yang turut merasakan dampak dari erupsi Anak Krakatau. Oke, ada Gunawan juga. Kaget pagi-pagi bangun mobil sudah putih semua kayak pakai bedak. Salam kenal dari Lampung.
0: Ada Vivian, semalam di info juga kalau anak-anak PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi double kerjaan mak-mak, semangat ya.
1: Ada Nila, sebisa mungkin kurangi atau hindari aktivitas luar rumah ya teman-teman.
0: Oke, ada Cecilia, semoga Indonesia baik-baik aja, amin.
1: Amin, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia ya guys. Di atas bumi ini.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat, sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: Ipe Sleep. I believe in sleep.

masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragil Z dan juga di Kaaruan ya, di yes. Morning Espresso. Thank you banget buat kalian yang sudah turut berkomentar pagi hari ini. Ramai banget yang sudah memberikan komentar-komentarnya di live TikTok Heartland FM ya. Kita bacain dulu, kali ini kita masih membahas tentang erupsi dari Gunung Anak Krakatau ya guys ya. Ada Handra pagi hari ini bilang bahwa dia ini lokasinya nih, dia tuh ada di pesisir Lampung. Jadi abunya banyak banget. Oke, dan kita semua tuh lagi siaga, kegiatan sekolah dan perkantoran diliburkan. Oke, terima kasih dari Handra di pesisir Lampung ya buat informasinya. Terus kemudian ada juga dari Lile Atelier. Pagi kakak, Jakarta full abu. Radio daerah mana? Daerah Karawaci Tangerang ya. Dia bilang dia Jakartanya itu ada di Jakarta Utara di Jakut dan dia bilang WFH. Oke, terima kasih ya buat Lile buat informasinya. Jakarta abunya tebel banget, jadi hati-hati di jalan buat kalian yang mungkin sedang beraktivitas pagi hari ini ya. Baik, selanjutnya ada teman-teman juga yang sudah bergabung di 0819269000. Terima kasih ada Ibu Rora, ada juga Ibu Rita Mutiara, ada Mbak Sari juga yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya Mbak Sari dan semua rekan-rekan mungkin yang terdampak dari erupsi Gunung Merapi ini ya. Hati-hati di jalan, kemudian sebisa mungkin hindari aktivitas di luar rumah ya. Mungkin ini gak cuman kita yang ada di seputaran Lampung, Tangerang, Banten dan juga Jakarta. Karena informasinya ya ada 4 gunung sekaligus yang mereka itu ikutan erupsi guys ya. Tadi sudah kita infokan dari keempat gunung ini. Siapa tahu nih teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, kalian lokasinya ada di dekat sana. Jadi kalian bisa menginformasikan kepada kita supaya kita tahu ya. Semoga segera teratasi, segera berhenti gitu erupsinya ya. Dan Indonesia baik-baik aja. Amin. Kita doa.

0: Akan yang terbaik, guys, untuk negeri kita tercinta. Dan ternyata paparan dari abu vulkanik Krakatau ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan akut ya, seperti batuk, terus iritasi tenggorokan dan sesak nafas. Dan abu ini tuh bukan abu yang biasa-biasa aja, tapi abu ini adalah abu yang luar biasa. Gimana kok luar biasa? Karena dia itu mengandung partikel silika dan kaca vulkanik yang tajam serta abrasif, guys. Jadi kalau dilihat dengan mata telanjang itu nggak kelihatan ya. Kita nggak akan bisa melihat gitu betapa runcingnya debu-debu ini yang ternyata itu bisa menyakiti paru-paru kita. Wow. Jadi nggak kelihatan ya. Tapi kalau dilihat melalui apa itu Microsoft ya, itu baru kelihatan gitu bahwa
1: mikroskop.
0: Iya benar kan? Aku tadi
1: not
0: bilang apa?
1: Microsoft. Emangnya kita mau ngerti-ngerti?
0: Iya.
1: Emang bisa dilihat
0: iya.
1: Setelah.
0: Tiba-tiba dia muncul, guys. Nah, itu tuh baru kelihatan gitu betapa tajamnya si debu-debu ini gitu.
1: Gue lihat tuh kemarin kayak jerem-jerem gitu tuh.
0: Uh-uh.
1: Iya kan?
0: Lu jerem-jerem. Lihat juga.
1: Iya, gue lihat juga.
0: Di ini medsos kan ya.
1: Yoi. Sekarang kita.
0: Iya.
1: Gue masih ngomongin tentang erupsi emang benar gitu kan. Banyak juga untuk gangguan-gangguan yang pasti kita alami gitu.
0: Iya. Jadi lebih baik kan dihindari gitu ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai menyakiti kita gitu. Oke, sepertinya ini sudah.
1: Kayaknya kita bisa kontak kali ya teman-teman dari BPBD
0: iya.
1: Ini.
0: Uh-uh.
1: Yuk.
0: Oh, kita mau ini dulu ya. Tapi ya. Baik, kita ini lagi mau terhubung ya, Dika ya.
1: Yes.
0: Dengan siapa, Dika? Dengan seseorang yang nanti akan memberikan informasi kepada kita semuanya.
1: Ada Bapak Asep dari BPBD Tangerang Selatan.
0: Yuk coba kita hubungi dulu ya guys ya. Halo, belum. Masih ini, masih sedang Baik. Dihubungi. Kita masih menunggu atensi kamu pagi hari ini. Kalau kamu juga mau ikutan turut memberikan atensi kamu, kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ya. Kasih informasi atau spill-spill apa informasi apa yang sudah kamu dapatkan, guys. Oke, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Halo.
1: Pak, dengan Bapak Asep dari Radio Heartland, Pak.
2: Siap.
1: Oke.
2: Siap.
1: Pak Asep, gimana nih untuk situasi untuk khususnya Tangerang Selatan sendiri nih akibat dari dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, Pak Asep?
2: Ya, Tangerang Selatan sendiri sama sih sebenarnya satu Banten dan DKI Lampung ya.
1: Iya.
2: Statusnya sama berdasarkan rilis data dari BMKG. Sebaran abu vulkanik Anak Krakatau kan di level rendah kita itu di 15.000 feet atau sekitar 4,5 kilometer ketinggiannya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ini sangat membuat kita harus lebih waspada lagi karena okay. Itu bisa pandang untuk di pesawat ya, untuk di atas gitu. Dan yang paling harus diperhatikan adalah materialnya karena material dari abu vulkanik ini cukup berbahaya, sehingga kami menyarankan masyarakat untuk selalu menjaga untuk di rumah, jendela, dan pintu, kalau bisa selalu tutup rapat. Kemudian untuk aktivitas di luar ruang, kalau bisa dikurangi. Kemudian jika harus terpaksa aktivitas di luar ruang, selalu memakai kacamata dan masker, karena debu ini cukup bisa membuat iritasi mata, kemudian berbahaya juga untuk paru-paru gitu kalau sempat terhisap gitu.
1: Oke.
2: Okay. Satu lagi, Bang. Terus untuk apa namanya? Kalau ini kebanyakan ibu-ibu yang kemarin saya teleponan dengan beberapa warga, ternyata ada salah persepsi dalam menyikapi debu.
1: Okay.
2: Ketika melihat debu di lantai, jangan sekali-kali disapu, Bang.
1: Oh, berarti nggak boleh disapu ya, Pak?
2: Karena
1: ya?
2: Kalau disapu, si debunya terbang lagi, bisa kehirup lagi.
1: Oke.
0: Jadi gimana?
1: Baiknya gimana
2: gitu,
1: nih, Pak?
2: Jadi, si debu itu sebisa mungkin disiram saja kalau yang di lantai.
1: Okay.
2: Atau kalau yang di, misalkan di kendaraan, kemudian di mebel, dan sebagainya. Itu dilap pakai kain basah.
0: Oh.
2: Seperti itu. beberapa kali saya ke lapangan, ternyata masih ada yang disapu. Aduh, itu sangat berbahaya.
1: Okay.
2: Ya untungnya mereka menyapunya sambil pakai
1: ya,
2: masker gitu. Tapi walaupun ini kan bahaya untuk orang lainnya gitu. Jadi sekali lagi, untuk penanganan debu lebih baik disiram, dan untuk yang di meja, kursi ataupun kendaraan lebih baik dilap pakai lap basah. Demikian, Pak.
1: Pak Asep, ini kan saya dapat info kalau untuk wilayah Lampung sendiri statusnya lagi siaga nih, Pak. Untuk Tangerang sendiri gimana nih, Pak?
2: Kalau Lampung karena sangat berdekatan ya dengan dengan itu jelas status siaga mereka di ini kan karena aktivitasnya sampai saat ini rilis BMKG menyata dan badan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi menyebutkan bahwa belum ada perubahan yang signifikan dari aktivitas Anak Krakatau. Jadi masih tetap apa namanya produksi debu vulkaniknya masih, kemudian ketinggiannya juga masih segitu, arah anginnya belum ada perubahan yang sangat drastis gitu. Jadi yang perlu kita waspadai ya tetap menjaga itu tadi yang saya sebutkan. Ada kalau dulu zaman COVID kita ada apa namanya protokol kesehatan, ya sekarang juga kita pakai protokol kesehatan seperti itu gitu.
1: Oke. Sejauh ini langkah-langkah dengan pihak-pihak terkait khususnya dari BPBD Tangerang Selatan apa aja nih Pak yang sudah dilakukan?
2: Banyak kita udah dari atas dari mulai BNPB, BPBD provinsi sudah mengeluarkan himbauan dan setiap BPBD juga melakukan himbauan ke masyarakat langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kemudian dari dinas-dinas juga termasuk dinas kesehatan dan setahu saya dinas pendidikan itu
1: menerapkan PJJ ya Pak? PJJ.
2: PJJ pembelajaran jarak jauh itu hampir di semua sekolah. Sampai tanggal 8 2 hari ya?
0: Besok berarti ya.
2: Kalau enggak salah.
1: Iya. Kalau dari BPBD sendiri nih Pak untuk himbauannya dalam beberapa hari ke depan ini penggunaan maskernya bagaimana nih Pak? Apakah dalam 1 atau 2 hari ke depan juga?
2: Masih tetap menggunakan tapi jangan juga bukan wabah yang harus serta-merta gitu, enggak, jangan sampai terjadi gagap gitu, rush buying atau apa itu untuk perang war. War masker, enggak usah, ngapain juga.
1: Kemarin sempat
2: gitu.
1: Isunya tuh hal
2: yang biasa yang kita harus selalu menjaga, naik motor aja pakai masker gitu, anggap seperti itu, jadi... Betul. Aktivitas di luar, ya udah pakai masker gitu. Nggak usah tiba-tiba numpuk masker di rumah buat apaan gitu. Sewajarnya saja, Bang.
1: Berarti kalau untuk dari BPBD Tangsel sendiri ini, dalam beberapa hari ke depan ini masih untuk berkoordinasi, Pak, ya, dengan pihak-pihak terkait untuk situasi lanjutannya bagaimana gitu ya. Pak, kalau jika terjadi nih ada hal yang kemungkinan lebih buruk lagi nih, Pak, langkah untuk masyarakat seperti apa nih, Pak, baiknya?
2: Stay at home itu udah diam di rumah Bang. Itu yang buruk itu kan belum kita by datanya nggak ada nih yang buruk itu seperti apa. Tapi laporan sementara kan no chance atau tidak ada perubahan signifikan pada aktivitas itu dan ketebalan debu juga belum ini gitu belum ada perubahan yang signifikan sehingga belum memerlukan tindakan-tindakan lebih lanjut hanya sebagai tindakan preventif terutama ini masyarakat yang barangkali sudah terlanjur misalkan sakit mata ataupun kena iritasi di kulitnya itu langsung segera ke pusat-pusat pelayanan kesehatan aja. Kami menyarankan langsung di situ Bang.
0: Baik. Terima kasih buat informasinya, Pak Asep.
2: Siap-siap, sehat
0: terima
2: selalu semuanya ya. Jaga kesehatan. Jangan memaksakan keluar rumah kalau memang tidak terlalu penting.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Asep untuk waktunya, untuk informasinya. Salam untuk teman-teman BPBD Tangerang Selatan ya, Pak.
2: Salam juga buat pendengar radio.
1: Heartline, Pak.
0: Heartline.
2: Iya.
1: Terima kasih, Pak Asep. Selamat pagi.
2: Dan... Jaya selalu, terima kasih. Sehat selalu, Bang.
0: Terima kasih. Oke, baru saja kita tersambung dengan Pak Asep ya, dan informasi yang dia berikan ini sangat berharga sekali
1: Yes,
0: buat kita. Ya,
1: betul.
0: baru tahu juga aku kalau ternyata debu yang masuk ke rumah itu tidak boleh
1: Nggak
0: disapu.
1: boleh disapu.
0: Karena takutnya nanti malah
1: terbang
0: terhirup,
1: lagi.
0: Terbang dan terhirup sama hidung kita, guys.
1: Jadi lebih baik disiram ya.
0: Disiram, dipel kali ya. Langsung
1: nah,
0: dipel aja ya, Mbak
1: Arti mau.
0: Ya. Kayaknya aku pulang siaran harus ini deh, harus ngepel ya, Dika.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.
1: And we start each other's fires. We just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, 'cause we both hate everybody.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garuan. YLBHI sebut putusan banding kasus air keras Andri Yunus Sakti. Maksud kami, sakiti rasa keadilan publik. BMKG menyatakan abu vulkanik anak Krakatau masih tersebar dari Jakarta hingga Bengkulu. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur menilai putusan banding Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang menganulir pemecatan serta mengurangi hukuman penjara TNI pelaku penyerangan air keras terhadap Andri Yunus telah melukai rasa keadilan. Isnur pada minggu kemarin menegaskan putusan ini selain mencederai korban dan pegiat HAM, juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi institusi peradilan. Isnur menekankan membatalkan sanksi pemecatan 2 prajurit TNI menjadi gambaran buruk bagi penegakan hukum dan prinsip negara di Indonesia. Perubahan vonis tingkat tersebut ialah Sersan 2 Edi Sudarko. Hukumannya yang dikurangi menjadi 2 tahun 6 bulan penjara. Kemudian Letnan 1 Budi Haryanto. Hukuman dikurangi menjadi 2 tahun penjara tanpa sanksi pemecatan. Dan Kapten Nandala Dwi Prasetya, hukuman dikurangi menjadi 1 tahun 6 bulan penjara tanpa pemecatan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. BMKG menyatakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terpantau pada dini hari. Sebaran tersebut mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta hingga Bengkulu. BMKG menyebut abu vulkanik berpotensi menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di wilayah yang terdampak. Pada ketinggian tertentu, sebaran abu dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Masyarakat diminta terus memperhatikan kondisi kualitas udara dan jarak pandang. Warga pun diminta memastikan informasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber resmi BMKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta instansi terkait.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland FM, your family station, di jam 9:44. Waktunya kita pamit nih.
1: Yeay, tapi kita juga turut menghaturkan duka cita yang mendalam ya buat dua orang relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah, Kalteng, yang tutup usia setelah berjuang memadamkan api di lokasi Karhutla. Ini keduanya merupakan relawan, ada Ahmadin alias Itamadin dan juga Ahmad Rijani. Demikian kita doakan semoga Karhutla ini segera bisa
0: tertangani ya dengan
1: tertangani
0: baik ya.
1: Terima kasih juga ini
0: ada info juga dari teman kita di TikTok, tapi namanya aku nggak bisa, apa ini namanya? Ya pokoknya itu. Halo Kak, salam dari Kalimantan Tengah yang sedang tidak baik-baik aja atau lagi Karhutla.
1: Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung.
0: Tadi Ibu Lili udah dibaca belum ya, Fren?
1: Ada, ya sudah, ada Lili Atelier tadi ya yang bilang di berita di BSD abunya itu tebel banget.
0: Oke.
1: Terima kasih buat informasinya. Thank you banget yang sudah turut berkomentar. Ada Mbak Sari juga di 081926910000. Terima kasih Ibu Rita. Terus kemudian kita juga mau memberikan semangat ya pagi hari ini buat teman-teman ojol yang tetap harus bekerja. Tetap hati-hati dan jaga kesehatan.
0: Iya, memang ya aktivitas vulkanik di Indonesia saat ini sedang meningkat banget dengan 4 gunung tadi yang udah kita jelasin juga, udah kita bawakan juga infonya. 4 gunung api yang mengalami erupsi bersamaan di berbagai wilayah. Dan fenomena ini pastinya kita harus ekstra akan waspada, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar area terdampak abu vulkanik ataupun yang ada di jalur aliran lahar.
1: Dan pastikan untuk selalu memantau perkembangan aktivitas gunung api dan memantau juga rekomendasi radius aman dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG demi keselamatan bersama.
0: Thank you guys buat semuanya, tetap waspada, jaga kesehatan, tetap menggunakan masker untuk Anda yang mungkin punya aktivitas di luar ruangan dan itu tadi ya himbauannya ya, agar kalau ada debu itu langsung disiram aja, jangan untuk
1: Jangan disapu,
0: betul.
1: Supaya nggak terbang debunya dan masuk ke hidung.
0: Jadi utamakan tetap di dalam rumah juga, ataupun gunakan respirator ya yang tepat saat harus keluar, dan buat satu ruang udara bersih keluarga. Tadi Pak Asep juga mengimbau untuk ditutup rapat nih untuk
1: jendela-jendelanya. Pintu dan jendela ya. Oke, baik, dan satu lagi, jangan lupa juga untuk bawa dalam setiap doa kita supaya perlindungan Tuhan menaungi negeri kita tercinta Indonesia.
0: Kita doain semoga semakin baik-baik aja. Kebakaran Karhutla segera cepat tertangani, yang gempa juga untuk apa pasca bencananya ini bisa untuk kembali beraktivitas untuk masyarakat di sekitarnya, dan pemulihan untuk apa kesehatan jiwanya juga, trauma healingnya juga bisa tertangani dengan baik, dan untuk erupsi ini juga bisa tertangani juga lah dengan baik. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa kita.
1: Oke, kita akan bertemu kembali besok di waktu yang sama di Morning Espresso, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10, dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Zee dan juga di Kak Arwan. Terima kasih.
0: Bye-bye.

0: saya.
1: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini dan ingin menyapa juga untuk keluarga di Indonesia yang pagi hari ini menyimak kita, menonton kita di akun YouTube juga. Kita ajak nih untuk bergabung dengan topik kita, sehat dan seimbang dengan soya. Tentu saja bersama saya Dika Ruan.
0: Dan bersama dengan saya Ragil Z. Yes. Anda bisa mengirimkan atensi Anda pagi hari ini di 0819-269-1000 ya. Kita lagi ngobrol tentang soya.
1: Iya, betul.
0: Soya. Kenapa nih dengan soya?
1: Ada apakah dengan soya? Apa aja manfaat dari soya? Dan ini pastinya bermanfaat untuk lansia ataupun orang dewasa. Tentunya kita juga akan membahas bersama narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir di studio. Ada Audi April SGZRD, Nutrition Consultant dari Kalbe. Selamat pagi, Kak Audi.
2: Selamat pagi, Kak Audi.
3: Selamat pagi. Saya Audi Aprilia, saya seorang dietitian di rumah sakit. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya.
1: Oke. Okay. Dietitian. Oke. Benar ya?
3: Dietitian. Iya, betul, dietitian.
1: Saya takut salah sebut.
3: Dietitian atau ahli gizi sih biasanya.
1: Oke,
3: okay,
1: ahli gizi. Sip.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada Kak Airin Levina, brand owner di Kalbe, benar ya? Selamat pagi, Kak Airin.
4: Good morning. Salam sehat semuanya.
1: Salam sehat juga untuk Kak Airin. Teman-teman sehat kan dengan dampak akibat dari anak Gunung Krakatau kemarin?
4: Iya,
0: sehat, sehat ya.
4: Harus sehat ya. Jaga imunitas tetap.
3: Iya, pakai masker ya.
1: Hai. Oke, di pagi hari ini kita undang nih buat teman-teman semua yang ingin bergabung, yang ingin bertanya-tanya seputar topik kita, tentunya di 0819-269-1000 atau mau bergabung juga melalui akun live YouTube kita di pagi hari ini, silakan deh untuk berkomentar tentang topiknya. Yang pertama aku ingin ke Kak Audi dulu deh. Kak Audi, ini kan konon katanya gitu, kayak
0: konon
1: lagu ya.
0: Konon katanya, nyanyi nah. Dulu berarti ya.
3: Mbak Dukun ya, nah. Konon katanya.
4: Kelihatan ya kayak usianya ya.
3: Milenial ya.
1: Konon nih untuk menjaga pola hidup sehat gitu kan, kita harus makan gizi seimbang gitu. Apa sih komponen gizi seimbang nih dari pandangan Kak Audi sendiri?
3: Kalau gizi seimbang itu kan sebenarnya pola hidup gizi seimbang ya.
1: Okay.
3: Gizi seimbang itu ada 4 pilar. Pertama, makannya harus beragam. Nah, beragam ini bukan cuma makannya nasi terus bukan, tapi isi piring kita, konsep isi piringku gizi seimbang itu ada yang namanya karbohidrat, dalamnya bisa nasi, terus singkong ya, terus kentang atau yang lainnya. Terus ada protein. Protein itu ada 2, protein hewani sama protein nabati. Terus juga ada sayur dan juga buah-buahan, terus ada lemak baiknya juga. Jangan lupa. Terus juga harus cukup minum air putih. Terus pilar yang kedua itu kita harus perilaku hidup bersih. Bersih-bersih rumah gitu, atau cuci tangan gitu. Terus keluar pakai masker, kan sekarang lagi abu vulkanik ya. Itu juga perilaku hidup seimbang gitu. Pola hidup sehat gizi seimbang. Terus juga kita harus aktif bergerak. Olahraga. Ini enggak boleh rebahan, bukan kaum jompo gitu. Bukan kaum jompo. Terus harus aktif minimal sehari 30 menit lah untuk olahraga. Terus juga jangan lupa yang terakhir, berat badan kita harus dipantau secara teratur. Sebulan sekali lah minimal.
1: Oh, satu bulan sekali ya?
3: Biar tahu kita ini obesitas atau ternyata underweight atau malnutrisi loh.
0: Masalahnya kalau cewek-cewek ini agak ini ya.
3: Agak takut ya sama timbangan ya. Kayak trauma gitu sama timbangan.

0: Tapi jangan takut lah, itu aware gitu untuk tubuh kita supaya lebih bagus, lebih sehat gitu. Kalau misalnya ternyata obesitas, ya kita harus memperbaiki gitu pola makan kita.
1: Oke, ini warning buat saya juga nih.
0: Warning buat semuanya ya.
1: Oke, kalau nih itu protein kan ada protein hewani, nabati gitu ya. Yang termasuk dari nabati dan hewani apa aja sih?
0: Kalau protein hewani ya telur, ayam ya, terus daging, terus hati ayam, ikan, itu termasuk protein hewani. Kalau misalnya protein nabati itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, kacang tanah, kacang edamame, kacang apa namanya, kacang kedele ya, itu. Terus kacang almond atau apa kacang lainnya ya. Banyak yang mete juga ya, kacang mede juga termasuk. Tapi yang paling tinggi proteinnya itu di kacang kedele loh. Udah ya, paling tinggi. Iya, ya, paling tinggi di antara kacang lainnya. Itu proteinnya di kacang kedele. Per 100 gramnya itu mengandung 35 sampai 40 gram protein.
1: 35 dan, sampai 40 gram.
0: Iya, satu lagi fakta, fakta menariknya. Dia itu punya 9 asam amino esensial yang enggak bisa di tubuh kita itu produksi sendiri. Jadi, betul. Jadi protein nabati dari apa kacang kedelai ini hampir setara sama protein hewani.
1: Berarti ini yang paling bagus kacang kedelai gitu ya.
2: Kalau untuk semua kacang itu kacang kedelai yang nomor satu gitu ya.
0: Udah kacang paling banyak ya, protein paling banyak, terus dia punya 9 asam amino. Itu.
1: Kalau untuk tubuh kita sendiri nih, kebutuhan nutrisi sehari-hari gitu terkait dengan protein dari kacang kedelai ini, berapa nih yang diperlukan tubuh untuk dalam satu hari?
0: Untuk kebutuhan protein sendiri ya, ini general ya, proteinnya mau protein hewani, protein nabati, itu dalam sehari kebutuhannya sekitar 65-80 gram. Tergantung kebutuhan masing-masing usia. Anak sekolah, terus balita, orang dewasa, sampai lansia berbeda. Dan juga tergantung dengan kondisinya. Kalau orang sakit ya membutuhkan protein lebih banyak. Gitu. Kalau orangnya lagi sakit ginjal ya sedikit biasanya, kecuali yang hemodialisa gitu. Dan juga kalau protein dalam lansia itu sangat ini ya, krusial. Karena kadang kalau lansia itu sering terjadi yang namanya sarkopenia.
2: Apa itu, Kak?
0: Penurunan massa otot. Jadi kebutuhan proteinnya itu lebih meningkat gitu.
2: Lebih banyak lagi
0: gitu. Nah, kalau misalnya kita konsumsi proteinnya bagus atau terpenuhi ya, kita bisa mencegah itu gitu. Nah, bagusnya kalau di protein nabati kayak kacang kedelai ini nih, dia kan punya 9 asam amino ya. Itu bagus untuk merangsang sintesis protein di otot kita. Jadi bisa mencegah nih sarkopenia pada lansia, dan juga bisa menguatkan dan mempertahankan massa otot pada usia lanjut.
1: Mencegahnya itu dari usia muda kali ya?
0: Iya, bisa jadi untuk usia muda sampai lansia juga.
1: Untuk pemenuhan dari proteinnya sendiri agar tidak sarkopenia gitu ya?
0: Iya.
2: Kita beralih dulu ya.
1: Yuk.
2: Ke Kak Airin nih. Dari Kalbe nih ada Entrasoy ya, mungkin bisa dilihat nih buat teman-teman yang menyaksikan siaran kita di live YouTube pagi hari ini ya.
1: Produknya seperti ini ya?
2: Kenapa?
1: Produknya seperti ini, maksudnya bisa dilihat di YouTube kita.
2: Seperti yang ada di meja ini gitu, supaya nggak penasaran ya. Dari Kalbe nih ada yang namanya Entrasoy sebagai pemenuhan gizi seimbang berbasis 100% protein nabati. Nah, sebenarnya apa keunggulan dari Entrasoy ini sebagai nutrisi dengan 100% protein nabati dari kedelai?
3: Betul, betul sekali, kedelai atau sesuai namanya ya, Entrasoy, soya. Nah, aku kasih akronim nih kakak-kakak ya. Yang pertama E, E itu apa? Energi. Ya, Entrasoy ini mengandung energi atau kalori. Berapa banyak sih kalorinya? Sekitar 160 kilokalori. Sebenarnya 160 kilokalori itu nggak tinggi ya, kak ya. Bahkan 100 gram nasi yang isinya mayoritas karbohidrat itu di 180 kilokalori.
0: Bisa sampai 200
3: juga. Untuk Entrasoy dengan satu sajinya di 160 kilokalori ini mencukupi EN, nutrisi seimbang atau gizi seimbangnya, karena dia dilengkapi dengan mikronutrien ataupun makronutrien yang sesuai. Dan T, Entrasoy gitu ya, ENT, T-nya adalah tinggi protein. Sekitar 9-10 gram protein
0: Per saji,
3: betul sekali. Padahal satu butir telur itu sekitar
0: 7
3: gram ya.
2: Jadi sebenarnya
0: lebih dari telur ya. Lebih banyak dari telur.
3: Ya, entrasoy cukup tinggi protein dan memang dari soy yang tadi Kak Audi juga udah sampaikan, ada sumber esensial
0: asam amino ya, proteinnya ya, proteinnya 9 asam amino esensial.
3: Nah, itu lengkap semua. ENTR. R-nya adalah rendah lemak. Nah, ini. Semua orang ya.
0: Semua orang ya, kita anjurkannya memang harus rendah lemak ya. Konsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang dan juga rendah lemak. Biasanya kan yang suka makan goreng-gorengan. Itu kolesterolnya banyak gitu.
1: Enak bingit.
0: Kolesterolnya banyak. Berarti enggak boleh ya. Kan di kedelai, protein kedelai itu enggak ada yang namanya kolesterol.
2: Enggak ada lemak. Berarti kalau kita suka makan goreng-gorengan harus diimbangi dengan minum susu entrasoy.
1: Nah.
3: Atau mau diganti-ganti aja,
0: diganti sih ya.
1: Bisa aja ragil depan.
0: Bisa jadi teman cemilan pengganti makan goreng-gorengan. Daripada gorengan kan sumber kolesterol, ya udah makan ini, minum ini aja ya. Sebagai sumber lemak baiknya.
1: Iya. Oh iya, gue setuju, gue tambahin nih. Jangan lupa minum entraso ya.
3: Jadi tadi E ada energinya, energinya cukup rendah kalori. Kemudian N nutrisi seimbang, T-nya tinggi protein, R-nya tadi rendah lemak dan rendah natrium. Jadi aman juga ya, yang gak terlalu suka asin-asin. Jangan khawatir ya, ini rendah natrium. Dan A, ini yang aku suka banget. Antioksidan. Ini di masa ini semua orang butuh antioksidan.
0: Betul.
3: Bahkan kemarin aku konsul sama satu orang dokter ya, dibilang ya zaman nenek kita, kakek kita polusi udaranya sangat
0: rendah. Sekarang polusi di mana-mana, tambah lagi abu vulkanik ya. Kita butuh namanya antioksidan untuk menangkal semua stres oksidatif di tubuh kita.
3: Nah, entrasoy A-nya ada antioksidannya yang namanya isoflavon. Nanti mungkin Kak Audi boleh cerita isoflavon itu apa. Dan tentunya antioksidan juga didapat dari vitamin dan mineral di dalam entrasoy. Ada vitamin D, ada vitamin E, vitamin C, A, dan seterusnya. Dan entra udah soy-nya jangan lupa dari soya. 100% protein nabati yang kualitasnya paling tinggi.
1: Jangan diragukan lagi deh buat teman-teman yang mungkin lagi cari untuk sebuah produk gitu kan, untuk kesehatan, apalagi banyak soyanya ya. Bener ya, Kak Airin? Banyak proteinnya juga. Entrasoy jawabannya. Nah, gue tambahin tuh sih. Kak Audi gitu. Ini kan kayak protein kan membantu menjaga massa gitu kan.
0: Massa otot.
1: Massa otot, terus kayak fungsi otot. Ini khususnya pada orang dewasa aja atau lansia aja nih?
0: Ya tadi, lansia itu sangat perlu ya. Karena kan tadi bilang, lansia itu rentan banget sama sarkopenia. Semakin bertambah usia, semakin turun massa otot kita gitu. Jadi pemenuhan protein harus diimbangi ya. Terutama ya protein yang berkualitas tinggi, kayak entrasoy itu bisa. Atau kacang kedelai gitu. Dan juga protein dalam kacang kedelai ini nggak ada lemaknya, lemak
1: rendah lemak.
0: Kolesterolnya ya, rendah lemak maksudnya. Dia malah lemak baik gitu. Jadi bagus untuk mencegah hiperkolesterol sama meningkatkan kesehatan jantung.
2: Jadi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau dari Kak Airin nih, sebenarnya siapa saja sih yang bisa mengkonsumsi entrasoy untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian? Apakah semua kalangan? Apakah anak-anak juga boleh atau bagaimana?
3: Entrasoy S-nya apa? Semua gitu ya. Jadi semua boleh konsumsi, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa? Tadi Kak Audi udah cerita ya, yang mau diet rendah lemak daripada minum susu dari sapi yang lebih tinggi kolesterol dan lebih tinggi lemak, why not kita alihkan aja ke entrasoy. Untuk kita nih yang ciwi-ciwi mau turun berat badan, naikin massa otot. Kemudian mau glowing karena ada isoflavon, boleh juga entrasoynya. Dan yang paling penting sebenarnya kalau tadi disinggung lansia ya, lansia kayak generasi papa saya,
0: boomers.
3: Boomers. Mereka nggak tahan loh sama susu sapi.
0: Iya, biasanya kan ada laktosanya ya. Jadi pencernaan kita itu ada yang namanya enzim laktosa. Semakin bertambah usia, semakin jarang terpapar sama susu ya, susu sapi itu semakin menurunkan enzim laktosanya, laktasenya. Jadi dia sangat dianjurkan kalau misalnya alergi atau ya sensitif sama laktosa, boleh kita ganti ke susu kedelai, susu soya.
3: Itu tuh angkatan nenek saya, angkatan papa saya, kalau minum susu sapi perutnya mulus.
0: Langsung mulus ya. Langsung bergejolak.
3: Makanya mau enggak mau ya ke apa, ke soya. Kalau soya yang ada di pasaran tidak diolah seperti entrasoy, mohon maaf proteinnya mungkin 3 gram,
0: iya.
3: 4 gram dalam satu kali.
0: Karena kan dia sari ya, biasanya sari.
3: Betul.
0: Sarinya aja gitu. Kalau ini kan pure dari kacangnya langsung ya.
3: Betul. Ini karena dari isolat soy, isolat proteinnya, soy. Proteinnya lebih tinggi sampai 9-10 gram per sajinya.
1: Oke. Kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil boleh enggak nih Kak Irin?
0: Oh, tentu boleh.
1: Boleh banget ya.
0: Bagus banget. Apalagi aku sering saraninya untuk pasca melahirkan ya, ibu
1: pasca
0: menyusui.
1: Pasca melahirkan. Oke.
0: Ini bagus banget karena kan dia ada kandungan isoflavon. Kadang takut nih orang-orang salah mengartikan ya. Isoflavon bukannya enggak boleh ya? Isoflavon bukannya sama aja estrogen? Bukan gitu.
1: Oh.
0: Jadi isoflavon itu adalah antioksidan, tapi memang kerjanya seperti estrogen, tapi nggak sekuat hormon estrogen alami kita, gitu. Nah dia di dalam tubuh kita, kalau misalnya untuk ibu menyusui, untuk menambah kualitas ASI, untuk meningkatkan frekuensi ya, menambah volume ASI itu, karena kan kalau volume ASI dan kualitas ASI dipengaruhi oleh hormon estrogen kita. Nah ini kerjanya dia untuk menstabilkan hormon estrogen dalam tubuh wanita.
2: Berarti malah disarankan.
0: Malah bagus disarankan, ya? Termasuk cewek-cewek yang pengen glowing atau yang lagi mens ya, menstruasi, biasanya aku juga saranin minum soya coba.
2: Oh, gitu. Bisa meredam rasa sakitnya juga.
0: Betul,
2: enggak?
0: Betul, karena kan dia menstabilkan hormon estrogen. Jadi kadang kalau misalnya kita mens, kita kadang nggak mood gitu ya, karena kan estrogennya turun gitu. Nah ini bagus buat biar nggak mudian.
3: biar balance
0: jadinya gitu.
1: Tapi kalau buat pria boleh nggak sih?
0: Kalau pria minum boleh.
1: Entrasnya boleh ya?
0: Boleh. Jadi kalau pria itu kan dia testosteron ya. Sebenarnya pada orang lansia, lansia mau wanita mau pria, biasanya testosteron menurun, terus juga estrogen menurun. Nah kedua hormon ini penting buat untuk tulang, yang melindungi tulang kita, kebadatan tulang kita, regulasi kepadatan tulang ya, maaf ya. Mineral itu semuanya diregulasi oleh hormon estrogen sama testosteron gitu. Gitu. Nah, gunanya ini dia menyerupai hormon reproduksi kita, testosteron sama ini estrogen. Jadi dia bisa membantu melindungi tulang kita, melindungi kebadatan tulang kita yang semakin usia biasanya terkikis ya. Dan dia melindungi ini, dia seperti itu, estrogen sama testosteron.
3: Jadi bisa untuk semua ya, semua. Basically ya. Kalau untuk anak-anak memang harus disesuaikan dosisnya. Misalnya ada yang umur 2 tahun ke atas gitu, masih oke sih disesuaikan dosisnya. Kalau 2 tahun ke bawah kami belum anjurkan sebenarnya, karena mungkin ada saluran cerna anak
0: belum
3: yang
0: siap.
3: Belum siap atau belum sempurna.
2: Kak Irin, baiknya itu kalau minum entrasoy ini sehari berapa kali gitu? Ada batasannya nggak?
3: Nah
2: baiknya,
3: ini
2: gitu.
3: Ini harusnya Kak Audi nangin dulu nih kebutuhan kalori kita nih.
0: Jadi kan
3: Kak,
0: boleh. Sebenarnya kalau misalnya minum susu itu bisa dijadikan selingan atau tambahan ya. Tambahan kayak misalnya sarapan pagi gitu. Kalau biasanya sarapan minum susu, bisa jadi pengganti minum susu kita sarapan pagi.
2: Kalau pengganti sarapan bisa juga nggak?
0: Belum bisa.
2: Gitu. Nggak sempat sarapan.
0: Belum bisa. Sebenarnya bisa aja, cuman kan kebutuhan sarapan kita itu 20% dari total kalori kita, sekitar 300 sampai 400-an ya. Itu. Ya ini kan 160 berarti harus ditambah lagi.
3: Berarti minum dua boleh dong Kak?
0: Kalau ya oke aja sih, ya nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak bosen gitu ya, blenek gitu ya nggak apa-apa gitu, tapi disesuaikan lagi gitu, bisa jadi tambahan dan juga selingan gitu.
1: Kalau deh, kalau memang kelebihan orang tuh kelebihan apa ya untuk proteinnya, itu dampaknya ada nggak sih
0: kelebihan protein,
1: kebanyakan protein gitu?
0: Biasanya dampaknya ke ginjal ya, tapi ya jarang sih kita temuinya. Saya kayak ginjal itu terlalu memompa ya, atau bekerjanya terlalu keras itu untuk mencerna si protein. Jadi ibaratnya kadang bertahun-tahun kemudian sih kena gagal ginjal atau yang lain. Tapi itu masih dalam penelitian ya, masih belum pasti juga.
3: Dan biasanya dari protein yang suplemen-suplemen.
0: Suplemen sih biasanya, betul.
3: Yang benar-benar udah kapsul-kapsulan gitu ya. Kalau dari yang makanan yang masih lewat mulut kita, sebenarnya kan memang dicerna ya di dalam mulut, kemudian di lambung, diserap di usus dan seterusnya, itu jarang banget kejadiannya. Betul. Yang ada justru dari berbagai informasi ilmiah yang ada, orang Indonesia itu sumber proteinnya melimpah. Tapi mau makanya, dari darat, laut atau udara,
0: banyak
3: ya
0: sebenarnya, tapi
3: banyak tapi kekurangan.
0: Dan lebih kebanyakan karbohidrat loh.
3: Betul. Gitu.
0: Jadi lebih kekurangan konsumsi protein daripada kelebihan.
3: Betul. Kayak aku nih, aku lagi pakai aplikasi namanya AI gitulah ya Kak. Yeah. Intinya di foto kemudian dia langsung ke scan kelihatan
0: ya, kandungan berapa, proteinnya berapa,
3: proteinnya berapa, karbohidratnya. Menurut aku dengan aku mengatur sedemikian rupa, kayak setiap makan tuh pasti ada protein, bahkan double protein. Terus waktu snack itu aku isi dengan snack yang protein juga. Misalkan ya aku sebut merek ya. Ya selain Entrasoy yang di sini ada dari Kalbe namanya Fitbar yang udah ekstra protein gitu. Tapi waktu di malam aku lihat recapanku, masih kurang loh proteinku. Boro-boro loh memenuhi 70% kebutuhan protein loh. Kayak berat badan berapa? Katanya 1 ya Kak, 1 gram per kilogram berat badan. Kalau itu aku memenuhi, tapi kalau untuk orang aktif katanya sampai 1,5 bahkan. Betul.
0: sampai 80 gram dalam sehari.
3: Betul. 80-85. Itu enggak memenuhi. Loh. Jadi ya emang iya sih kalau masyarakat Indonesia banyak yang skinny fat yang kelihatannya kurus
0: tapi ternyata dia malnutrisi, ternyata dia massa ototnya kurang gitu.
3: Itu karena asupan proteinnya yang kurang.
1: Oke.
0: Okay. Lebih banyak yang kekurangannya bukan kelebihan.
1: Oke.
2: Oke, okay. Kak Airin, kalau cara penyajiannya sendiri, apakah Entrasol ini diseduh pakai air panas atau air dingin atau bisa pakai es batu atau gimana?
3: Entrasoy ini satu saset ya. Nanti teman-teman bisa masukin ke dalam air 160 ml air tambah satu saset. Airnya boleh air hangat atau airnya boleh air biasa. Bahkan airnya kalau mau air dingin boleh, tapi enakan di shake. Karena ketika dia di shake itu lebih cepat nyatu dan nyampurnya. Tidak disarankan untuk air panas. Karena
2: hangat aja ya.
0: Iya, dia bisa memecah ya proteinnya, terus bisa memecah juga mikro nutriensnya juga, jadi berkurang nanti, merusak gitu. Vitamin mineralnya bakal rusak nanti.
3: Karena protein itu kan rusak ya di atas suhu 70 derajat. Betul. Jadi pakai air hangat aja atau air biasa. Jangan air mendidih blukutuk ya.
0: Itu rusak semuanya.
3: Kasian.
1: Udah lama gue gak dengar kata blukutuk. Tapi memang disarankan berarti untuk yang dari hangat ke dingin gitu ya. Apalagi kalau pakai es batu cocok banget kali ya.
3: Cocok. Apalagi siang-siang panas kayak gini. Enak banget.
1: Mantap.
0: Bisa campuran dibikin smoothie ya.
3: Benar. Yang suka bikin smoothie, bikinlah smoothie. Atau yang suka dipakai oatmeal gitu ya.
0: Overnight oat juga bisa. Bikin es krim juga bisa. Aku pernah nyobain loh es krimnya bikin waktu itu.
3: Iya kan? Enak kan? Kita kalau event-event ada alat es krimnya. Jadi Entrasoy kita bikin es krim. Kemudian nanti ada kayak cherry-nya di atas. Itu enak banget sih.
2: Es krim soya jadi.
3: Iya, es krim soya. Nah, teman-teman kalau ke tempat-tempat kopi kan sekarang udah mulai ditawarkan penggantinya.
0: Penggantinya.
3: Selain susu sapi gitu kan ada pengganti ke soy karena pilihan lebih sehat kan.
1: Iya.
0: Tapi harus hati-hati. Sebenarnya pilihan yang lebih sehat itu harus soya yang lengkap isinya. Makro sama mikronutriensnya harus lengkap. Itu baru setara dengan susu sapi.
1: Oke, bisa di-mix ya sama kopi berarti ini produknya.
0: Bisa banget.
1: Oh, keren.
0: Makin bergizi jadinya kopinya.
3: Iya, daripada isinya.
0: Kalau kopi kan cuman kafein ya, kalori juga cuman dikit sih. Tapi kalau ditambah dengan Entrasoy, ada mikronutriensnya, vitamin mineral, antioksidan, isoflavonnya, terus proteinnya tinggi, jadi makin bergizi. Jadi bukan kalori doang isinya. Isinya bisa semuanya.
2: Maaf dari kopi soya gitu. Apa? Ya.
3: Betul. Maaf daripada sekarang kan juga banyak yang pakai creamer-creamer.
0: Betul.
3: Itu lemak jenuh loh.
2: Malah nggak sehat ya.
0: Iya, lebih baik ini lemak baik dan juga bisa menurunkan kolesterol. Karena kan dia ada antioksidan ya, ini FYI juga ya. Kalau misalnya dia tinggi isoflavon, antioksidannya tinggi, dia itu gunanya di pembuluh darah itu dapat mencegah oksidasi LDL. Jadi mencegah plak-plak yang menempel di dinding pembuluh darah kita.
1: Itu. Ini jadi bersih itu ya.
3: Jangan
1: jadi
3: salah bersih. Loh, banyak banget loh yang usia muda udah kena stroke.
0: Iya, stroke. Iya. Kolesterol banyak banget sumpah. Udah kena aterosklerosis yang apa? Plak-plak di dinding penyumbatan itu tuh yang sering banget. Nah, ini gunanya antioksidan ini untuk mencegah oksidasinya. Oksidasi kan bukan hanya di organ-organ ya, termasuk di pembuluh darah juga.
1: Oke, okay. Jadi tuh produk dari Entrasoy ini juga turut membersihkan dari LDL tadi ya?
0: Iya.
1: Wow.
0: Kolesterol-kolesterol jahat di pembuluh darah.
1: Okay. Semakin menarik nih obrolan kita di pagi hari ini dengan topiknya sehat dan seimbang dengan soya. Buat teman-teman, kita kasih kesempatan lagi nih buat yang mau bertanya di 0819-269-1000 atau bisa juga ikut berkomentar di akun YouTube kita di pagi hari ini. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Ya, kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia pagi hari ini dengan topik kita tentang sehat dan seimbang dengan soya. Terima kasih juga untuk setiap atensi yang sudah Anda kirimkan pagi hari ini pendengar ya di 0819269000. Langsung akan kita bacakan dan kita tanyakan kepada ahlinya supaya terjawab semuanya ya. Baik, Kak Airin dan juga Kak Audi, ini sudah ada beberapa pendengar kita yang mengirimkan pertanyaannya. Ada dari Sri ini, apakah aman minum susu soya untuk jangka panjang? Silakan.
1: Oke, aku jawab ya. Ya, aman-aman aja dong, selagi bisa memenuhi kebutuhan protein kita ya aman. Lagian juga kan susu soya yang seperti entrasoya, dia kan tinggi mikronutrients, vitamin mineral. Apalagi susu soya itu soy milk ya, atau kacang kedelai itu tinggi juga vitamin D dan kalsium. Itu bisa ini loh, nabung. Nabung dari sekarang. Karena kan kita pas menopause itu kalsium mengikis, kepadatan tulang menipis. Ya udah, nabung dari sekarang. Penuhi dari sekarang. Gitu, termasuk proteinnya juga. Untuk masa otot kita di masa lansia.
0: Kalau dari Kak Airin mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, entrasoy dari Kalbe, kalau teman-teman lihat di informasi nilai gizinya, isinya ya makronutrien dan mikronutrien. Ada karbohidrat, lemak, protein yang cukup tinggi, vitamin, mineral, serat, bahkan kita punya antioksidan, isoflavon. Nah, semuanya ini kan ya sama kayak piring makan kita. Kita makan satu piring, ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada sayur buah sebagai vitamin dan mineralnya, bahkan sayur buah juga punya antioksidan. Oksidannya ya sama kayak yang kita makan. Jadi entrasoy ini bisa dikonsumsi dalam jangka panjang sesuai dengan kebutuhan gizi.
3: Oke, kalau buat yang untuk diet nih, Kak Airin, cocok banget gak nih?
2: Iya, basicnya kan kalau mau diet adalah energinya, keseimbangan energinya harus negatif. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita harus lebih kecil, harus lebih sedikit daripada apa yang tubuh kita butuhkan. Jadi misalkan daripada makan pagi nasi uduk plus telur sayur plus gorengan sekitar 800 kilokalori. Kalau mau diet, ayo yuk diganti ke entrasoy deh. Mau satu saset 160 kilokalori boleh. Kurang drastis tuh ya, 3/4 kekurang ya. Atau mau 2 saset entrasoy juga boleh, tapi kan tetap defisit kalori supaya tubuh kita ini membongkar cadangan energinya, supaya ujung-ujungnya berat badannya turun atau diet. Walaupun tadi dietnya aku tahu sih Kak Dika pasti diet penurunan berat badan kan. Walaupun diet itu sebenarnya pengaturan makan ya.
1: Untuk konteksnya diet apa dulu nih, mau turun berat badan atau mau naikin massa otot, mau naikin berat badan gitu. Tapi baik lagi ya kebutuhannya ya. Dan kita tuh kalau mau diet ya lihat lagi komposisi sama informasi nilai gizinya, harus yang ada makro mikronutriensnya harus lengkap. Jadi bukan asal oh gue mau diet mau turun kalorinya nih, kalorinya aja nih yang dilihat tuh, itu salah. Tapi harus dilihat isinya juga, yang lainnya makro sama mikronutriennya harus lengkap supaya ya udah itu berat badannya turunnya bagus dan juga tubuh kita kuat, imunitasnya terjaga.
0: Semoga terjawab ya Ibu Sri ini tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan. Oke, lanjut lagi, ini masih ada juga pendengar kita yang bergabung dari UA ini. Antioksidan terbaik ada di susu soya, sapi, atau susu oat, Kak?
1: Oke. Kalau untuk antioksidan ya, aku jelasin dulu nih. Antioksidan itu adalah zat yang untuk menangkal ya oksidatif, stres oksidatif dalam tubuh kita. Jadi zat ini biasanya ada di vitamin dan mineral ya, yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, itu juga bisa jadi antioksidan, vitamin mineral, atau yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Kayak contohnya kacang kedelai, dia punya isoflavon gitu. Oat juga punya, tapi kan tergantung berapa banyaknya gitu. Kalau misalnya susu itu kan ada vitamin mineralnya juga, itu juga bisa berfungsi sebagai antioksidan. Tapi kalau misalnya di kacang kedelai dia ada vitamin mineral, juga bisa jadi antioksidan, plus dia ada senyawa, punya senyawa sendiri antioksidannya, yaitu isoflavon. Gitu. Sama oats juga sama. Cuma ya balik lagi, semuanya ya tergantung kebutuhan, yang lebih baik yang mana ya tergantung kebutuhannya lagi. Sama aja.
2: Cara saran aku bandingin aja sih. Yeah. Maksudnya yang kakak yang bertanya tadi, dicek aja informasi nilai gizinya. Lihatlah di, kalau di internet banyak ya kak. Apa daftar
1: komposisinya, cek label makanan. Ya pertama ya kita cek komposisinya. Kalau misalnya kadang susu oat ya, sebenarnya susu oat itu kan karbohidrat, lebih dominan karbohidrat gitu. Kita lihat lagi dia komposisinya karbohidrat ditambah kadang gula juga ya. Terus informasi nilai gizinya, dia lengkap apa enggak nih, ada mikronutriensnya enggak nih yang sebagai antioksidan, ternyata enggak ada, ya itu sama aja dong. Okay. Lebih rendah dong. Yeah. Antioksidannya. Sedangkan kalau misalnya susu soya ya, kayak Entrasoy ini, pas dilihat ternyata dia dari isolat protein nabati. Terus juga komposisi sama informasi nilai gizinya, wah lengkap. Ini yang kita cari nih, isoflavonoidnya juga tinggi, mineralnya sama vitaminnya tinggi. Itu bisa jadi antioksidan terbaik juga.
3: Oke, ini rekomendasi banget deh buat teman-teman semua nih yang sedang mendengarkan juga. Kalau Entrasoy ini produk yang recommended banget ya. Mau yang diet, mau lansia, mau yang menopause, ataupun anak-anak, tapi itu dibatasi ya.
2: 2 tahun.
3: Di bawah 2 tahun ya. Harus di atas 2 tahun ya.
1: Harus di atas 2 tahun. Kalau yang 2 tahun kan dia pencernaannya belum siap ya. Jadi kita rekomendasikan susu untuk khusus balita atau bayi.
3: Oke, dan nutrisinya lengkap nih ya, Kak Udi ya. Wah, mantap. Oke, Kak Irin, ini keunggulannya nih kalau kita ngomongin produk kan, keunggulannya dengan produk lain apa nih dari Entrasoy sendiri?
2: Yang jelas kalau keunggulannya dibandingkan dengan sesama susu soya lainnya, teman-teman nanti bisa compare. Yang sukrosanya nol siapa? Yang gula pasirnya nol siapa? Ya Entrasoy.
3: Okay.
2: Kemudian komparasi kedua terkait yang Entrasoy yang T tadi ya, tinggi protein ya teman-teman ya. Tinggi protein, proteinnya cukup tinggi loh Entrasoy, 9-10 gram protein. Bahkan kalau teman-teman lihat di pasaran, susu sapi yang ready to drink aja nggak sampai segitu loh.
1: Biasanya 5.
2: Iya.
1: 6 gram biasanya.
2: Biasanya lebih rendah daripada itu, apalagi susu soya yang dari sari soya. Kadang-kadang cuma 3 gram, 4 gram proteinnya.
1: Dan itu nggak ada mikronutriensnya ya, vitamin mineralnya biasanya kosong.
2: Betul sekali. Dan yang lainnya, ini juga keunggulan ya teman-teman. Jadi nggak semua produk yang diproduksi pabrik itu jelek ya. Kita sudah sesuaikan dengan fortifikasi. Orang-orang yang vegetarian atau vegan, nggak mau makan dari hewani sama sekali, biasanya dia kekurangan zat besi dan kekurangan vitamin B6, B12
1: ya, B-kompleks.
2: B-kompleks ya. Nah, kita sudah tambahkan di Entrasoy. Jadi orang-orang yang vegetarian juga boleh nih konsumsi Entrasoy dengan vitamin mineral yang sudah difortifikasi tadi. Dan yang lainnya, kalau kadang minum soya, makan kacang-kacangan, bikin asam urat. Itu mitos ya kalau di Entrasoy.
1: Itu mitos ya.
2: Itu mitos kalau di Entrasoy. Justru dengan diolah Entrasoy ini sudah di minimalisir kadar purin atau kadar asam uratnya, sehingga aman juga untuk orang-orang yang punya asam urat, khususnya lansia-lansia.
1: Ditambahkan dia ada antioksidan. Betul. Sama vitamin C, vitamin mineral lainnya, itu juga bantu nurunin purin dalam darah kita.
2: Jadi kalau mau dibilang keunggulannya Entrasoy apa ya, banyak banget lah. Kalbe Farma itu benar-benar memikirkan sebuah produk dari semua sisi supaya dapat benefit yang semaksimal mungkin tanpa efek samping.
1: Udah diteliti juga ya,
2: efek samping yang seminimal mungkin. Seperti itu.
3: Okay.
1: Dan juga udah diteliti ya, banyak riset ya.
2: Jadi kalau misalkan umurnya Entrasoy sekarang nih di pasaran nih 2022 November ya, berarti November nanti dia umur 4 tahun ya. Sebenarnya dia nggak 4 tahun umurnya, dia udah 14 tahun. Karena risetnya lama gitu.
3: Sampai akhirnya jadi produk Entrasoy ini ya.
2: Karena dari waktu itu kan benar-benar ngehnya adalah, oh yang paling penting itu protein hewani. Karena protein hewani itu benar-benar cepat diserap oleh tubuh. Harus whey, harus kafein. Tapi sepanjang perjalanan ilmiah dan perjalanan perkembangan teknologi ya, ternyata kan, oh ya, whey punya essential amino acid, soya juga punya loh ternyata.
1: Soya, protein kedelai.
2: Whey membentuk nih namanya otot. Oh ternyata essential amino acid yang di soya, di isolat soy protein, ada gitu ya. Terus kalau kita bilang sumber soya macam-macam, ada yang sari lah, ada yang serbuk lah, ada yang tepung soya lah, ada yang isolat soy protein soya lah. Kita pakai yang isolat.
1: Yang paling bagus
2: soy
1: ya.
2: Soy protein soya, betul. Yang proteinnya paling murni, yang lemaknya paling rendah.
1: Yang gampang diserap di tubuh juga.
2: Betul.
3: Oke, okay,
1: nah, berarti biasanya buat... aku juga nih rekomendasiin ke pasien-pasien biasanya. Apalagi ibu menyusui terus habis pos operasi juga atau yang memulihkan ya sama yang mengurangin lemak dalam tubuh gitu.
3: Oke, okay. Buat orang yang untuk menjaga stamina atau kebugaran tubuh cocok juga ya untuk mengkonsumsi intrasoy.
1: Cocok banget kok. Okay. Kan juga kan tadi kandungannya kan lengkap ya, ada proteinnya tinggi, makro, mikronutriensnya, vitamin mineralnya itu untuk jaga imunitas tubuh kita.
3: Oke.
0: Okay. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bonbon. Kata orang minum susu kedelai membuat kulit jadi bersih. Benar gak sih? Atau ini hanya sekedar mitos? Ayo. Ini sama pertanyaannya kayak yang aku tanyain tadi.
1: Iya ya. Sebenarnya kalau misalnya protein itu kan sebenarnya memperbaiki jaringan tubuh. Termasuk juga kulit gitu. Sama membentuk kolagen dalam tubuh kita.
0: Jadi benar ya, bukan mitos berarti ya.
1: Ditambah ada vitamin, mineral. Terus kan kalau soya itu kan dia ada apa, asam amino acid ya. Asam amino acid esensialnya itu yang bantu merangsang kolagen, gitu. Terus ada vitaminnya juga, vitamin C. Ditambah juga ini ada antioksidannya, meredakan stres oksidatif, termasuk di kulit kita juga, menangkal polusi. Stres oksidatif kan dari polusi juga, gitu. Tapi balik lagi ya ke pola makannya. Pola makannya harus gizi seimbang.
0: Ya, boleh sembarangan.
1: Sembarangan juga kalau misalnya jajanan juga gorengan. Jelek, gorengan, ya makan manis-manis juga ya sama aja. Sama aja udah dikasih.
2: Tapi tubuh itu bener loh, tubuh itu enggak bohong loh. Aku akhir-akhir ini tuh kan lagi baru join gym ya. Terus ada physical kayak assessment gitulah ya, yang pakai ultrasonic endogen gitu ya. Bener loh, dia enggak bohong. Bener-bener kayak, oh aku exercise, oke, massa ototku naik. Tapi waktu kemarin tuh kelihatan massa lemakku juga naik. Padahal massa otot naik, harusnya massa lemak turun dong. Ini enggak, massa otot naik, massa lemaknya naik dikit. Dikorek lah, kenapa, makan apa. Oh iya, kemarin saya bulan Agustus 3 kali ke Bandung. Makanya saya kulineran di sana. Yang viral-viral itu kan. Yang benar-benar isinya kalau enggak manis-manis gorengan kayak oke, baik, saya bertobat, saya akan memperbaiki pola makan saya karena tubuh enggak bisa bohong.
1: Iya.
2: Karena tubuh enggak bisa bohong. Oke, lu bisa jualan nih, masa otot lu naik. Oke lah. Ya lu kemarin enggak nge-gym, sekarang lu nge-gym 3 kali seminggu, jelas masa otot lu naik gitu kan.
1: Tapi makan.
2: Iya,
1: makanya pola makannya jelek ya sama aja.
3: Berarti itu
1: efeknya juga ikutan naik.
3: Emang efek viral tuh ya Kak Irin ya. Gak bisa kita gak tergoda gitu.
2: Apalagi ada teman-teman kan. Apalagi sekarang yang tahu grup order, tahu kan grup order kan? Itu makin banyak orang makin banyak diskon, betul. Udah ngakak ya. Terima kasih ya, dosanya gak cuma di aku ya Kak.
3: Bareng gitu. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Dengan memperbaiki pola makan dengan gizi seimbang gitu ya. Ditambah lagi dengan produk ada intrasoy ini.
1: Intrasoy pilihan ya, pilihan
3: susu betul
1: yang lebih baik.
3: Aduh, ragil sih. Kita ke Bandung apa ya baru kita.
0: Siap, saya konsumsi ekstra soy.
3: Okay.
2: Nanti ditinggal aja nih satu buat kakak-kakak.
0: Wah, terima kasih.
2: Satu box nih ya.
3: Oke, okay. Kak Udi, ini kan terkait dengan laktosa gitu. Ini cocok juga ya minumannya untuk mereka yang intoleransi laktosa ya?
1: Iya, cocok banget kan.
3: Bagaimana
1: kadang,
3: nih?
1: Iya, kadang kan kita seiring bertambahnya usia, terus jarang terpapar sama yang namanya susu sapi, itu menurunkan enzim laktase dalam tubuh kita. Kadang minum susu apa namanya susu aja di pagi hari kok langsung BAB ya langsung drama ke WC gitu ya gitu karena enzim kita itu berkurang dan ini bisa menjadi ya intoleransi laktosa. Jadi lebih disarankan ke susu soya.
3: Susu soya ya. Nah kalau Kak Airin nih untuk produknya sendiri kapan sih waktu yang tepat nih? Tadi kan suka kecolongan gitu ibaratnya gitu kan melakukan pelanggaran. Kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsi intrasoy sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang?
2: Ya sebenarnya semua waktu tepat ya. Tinggal kita aja hilaf atau enggak gitu kan. Daripada seling-selingan grup order sebenarnya enak loh. Ini aku ngomong buat teman-teman aku yang suka nawarin grup order ya. Daripada grup order boleh loh minta aja ke Airin gitu, satu saset Entrasoy supaya kita makin bergizi seimbang dan makin sehat gitu. Tapi memang krusialnya adalah di snack time.
1: Iya, betul, snack time.
2: Di selingan. Misalkan pagi sarapan jam 6, nanti makan siang jam 12,
1: kasih biar enggak kalap ya, dikasih Entrasoy di jam selingan. Kita sarannya di selingan sih ya. Soalnya kalau misalnya kita makan makanan yang enggak apa tinggi kalori ya, sama tinggi lemak, itu biasanya lapar lagi. Terus sedangkan kalau makan makanan yang tinggi protein, terus sudah ada antioksidan sama vitamin mineral yang lengkap, itu kenyangnya lebih lama. Dan bisa bisa menekan nafsu makan kita saat dimakan utama nanti. Jadi enggak kebablasan.
2: Enggak kalap
1: gitu, enggak makan semuanya, enggak lapar mata juga.
2: Jadi kalau ditawari grup order, "Oh, aku udah kenyang nih, entrasnya tinggi serat, tinggi protein, udah cukup nih aku
1: cukup."
2: Ya.
1: Jadi bisa
2: baik,
1: menekan,
2: saya akan terapkan ya, geng-geng bocil saya.
1: Bisa ngerem ya. Sebenarnya boleh aja sih makan makanan viral, tapi ya direm, porsinya diatur, terus diselingin sama makanan tinggi protein dan mineral gitu, vitamin mineral.
2: Sebenarnya bisa loh cicip-cicip viral tanpa kebanyakan kalori. Benar-benar cicip, jangan satu porsi sebenarnya.
0: Cuma cicip ya, namanya
1: cicip aja, cicip
0: cuma satu kecap.
1: Gitu ya.
0: Yang penting udah tahu rasanya.
1: Udah tahu rasanya ya udah. Sadar diri.
2: Sekarang istilahnya apa? Mindful eating.
1: Mindful eating, betul.
3: Mindful eating, benar banget.
1: Porsinya secukupnya aja.
3: Oke, waktu kita udah enggak cukup lagi nih. Mungkin bisa kasih closing statement nih dari Kak Audi dulu kali ya.
1: Okay.
3: Baru nanti ditutup Kak Irin.
1: Statement aku kesimpulannya sih paling kita harus terapin gizi seimbang ya. Terus pemenuhan gizi seimbang bisa dari karbohidrat, makanan tinggi karbohidrat, protein, terus protein hewani, protein nabati, sama vitamin mineral dari sayur dan buah-buahan, dan juga cukup minum air putih, sama pilihnya lemaknya lemak baik. Kalau misalnya proteinnya nggak cukup gitu, boleh pemenuhannya dari Entrasoy, kacang kedelai. Ingat, kacang kedelai itu tinggi protein, dan dia itu tinggi asam amino esensial, 9 asam amino esensial, dan juga isoflavon antioksidan. Kalau mau yang praktis, tinggal Entrasoy.
3: Kairin, silakan Kairin.
2: Iya, sesuai dengan visi misi Kalbe ya, yaitu bersama sehatkan bangsa, ya kita semua mau sehat lah. Mari kita dukung kesehatan kita bersama, tentunya dengan gizi seimbang dan dengan produk yang sesuai. Ternyata banyak banget kan manfaat soya, so why not? Mari kita jaga pola makan kita dan pilihan lebih sehat bersama Entrasoy.
3: Oke.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
0: Terima kasih buat Kak Audi dan juga Kak Airin ya, sudah hadir ke studio kita pagi hari ini, dan semoga setiap hal yang sudah kita perbincangkan bisa bermanfaat untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ragilzi.
3: Saya Dikarwan, bersama narasumber kita di pagi hari ini pamit untuk diri, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
2: Bye-bye. Salam sehat.
1: Salam sehat. Semoga sehat sampai hari tua. Amin.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu

0: waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun, ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mungkin bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Tuhan Allah yang menurut firman-Nya adalah Bapa yang pengasih, meletakkan salib ini atas bahuku? Janganlah memandang diri Anda sendiri. Pandanglah kepada Yesus yang memasuki kemuliaan surga melalui salib itu. Salib Anda pun dimaksudkan laksana bahtera yang akan membawa Anda ke kota Allah, yaitu tempat tujuan Anda. Hingga kini, tiada jalan lain kecuali jalan salib yang menuju ke surga yang mulia. Firman Allah mengatakan bahwa salib itulah yang mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang Anda lakukan bila Anda telah mencapai batas kekuatan Anda? Apakah Anda tenggelam dalam duka tangis Anda, mencari satu jawaban di dasar laut, atau memikirkan bunuh diri sebagai jalan keluar terakhir? Apakah benar-benar tidak ada jawaban? Tidak adakah solusi lain yang memungkinkan? Ada saatnya di mana Anda terpojokkan oleh keadaan, dan kemanapun Anda berpaling, terlihat tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, Anda baru saja menghadiahkan kepada Tuhan suatu kesempatan besar untuk menunjukkan apa yang Ia dapat perbuat ketika Anda telah kehabisan sumber daya Anda sendiri. Seperti kata pepatah, kebutuhan manusia yang begitu besar merupakan kesempatan bagi Tuhan. Mungkin Anda berpikir, masalah saya terlalu besar untuk Tuhan. Saya tidak akan dapat mengatasinya. Saya tidak cukup baik. Saya bukan orang seperti itu. Tunggu sebentar. Mungkin saja Tuhan telah merancangkan keadaan yang menghadang Anda saat ini untuk menunjukkan kepada Anda, nomor satu, bahwa Anda membutuhkan Dia. Dan nomor dua, bahwa Ia sendiri cukup untuk menolong Anda di dasar kebutuhan terdalam Anda. Mungkin saja bahwa Anda telah mengevaluasi Tuhan dari sudut pandang keadaan yang ada, dan bukannya mengevaluasi keadaan dari sudut pandang Tuhan. Tentu saja, bila Anda menutup pintu terhadap Tuhan, Anda akan sangat putus asa dan kemungkinan besar menyimpulkan bahwa satu-satunya harapan untuk keluar dari masalah adalah dengan bunuh diri. Namun, bila Anda dapat menghentikan pikiran negatif, keputusasaan untuk sejenak dan memandang pada Tuhan dan kuasanya, maka keadaan akan terlihat sangat berbeda. Dalam tiga kesempatan, dalam tiga keadaan, Allah menanyakan satu pertanyaan kepada manusia. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dan jawabannya jelas, tidak. Pertama kalinya pertanyaan ini ditanyakan, Allah menjanjikan seorang bayi kepada seorang wanita yang berusia 90 tahun. Dan tentu saja, wanita pada usia demikian tidak melahirkan anak. Namun Allah telah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada suaminya Abraham. Dan Abraham akan segera berusia 100 tahun. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Abraham sudah sangat lanjut usia. Dan negara modern Israel bukan hanya menjadi suatu kesaksian hidup atas apa yang Allah telah perbuat, melainkan juga bahwa setiap orang Yahudi menjadi suatu penghargaan atas fakta ini. Oleh karena Allah memberikan kepada Sarah dan Abraham seorang anak laki-laki, yaitu Ishak, yang menjadi bapa dari bangsa Yahudi. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kali kedua pertanyaan ini ditanyakan adalah ketika Allah menyuruh Yeremia untuk pergi dan membeli sebidang tanah, terlepas dari fakta bahwa bangsa itu akan segera digulingkan. Namun Allah juga berjanji bahwa setelah 70 tahun masa pembuangan, Ia akan membawa mereka kembali ke tanah itu. Dan Yeremia yang membeli sebidang tanah menjadi bukti imannya akan kesanggupan dan kesetiaan Tuhan untuk melakukan apa yang Ia janjikan. Sesungguhnya, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Yeremia pasal 32 ayat 27. Kali ketiga, Anda mendapati pertanyaan ini adalah dalam kitab Nubuat Zakaria ketika Allah berjanji untuk membangun kembali kerajaannya di muka bumi. Pertanyaan ini datang ketika Allah bertanya tentang kehidupan manusia, kehidupan negeri ini, dan kehidupan segala umat manusia ketika orang-orang menempa pedangnya menjadi mata bajak dan raja segala raja akan memerintah. Sekarang, saat Anda memikirkan tentang keadaan di sekitar hidup Anda, bolehkah saya menanyakan pertanyaan yang sama? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah Anda telah mencoba dan terus mencoba untuk bermain sebagai Tuhan dan usaha terbaik Anda telah gagal? Sebagaimana Oswald Chambers pernah berkata, kini saatnya membiarkan Tuhan yang melakukan. Janganlah mengukur Tuhan dengan besarnya keadaan Anda, melainkan ukurlah keadaan Anda
dengan betapa besar dan dalam kuasanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mendengar. Seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan. Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya. Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo Ping An.
0: Selamat datang di program berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Di Pilipina ada kepiting sawah kecil berwarna hitam, namanya talanka. Kalau kita dapat menangkap 50 ekor talanka dan memasukkannya ke dalam ember, orang bisa tidur dengan tenang. Soalnya tidak ada talanka yang dapat melarikan diri. Kenapa? Karena di antara talanka tidak ada kekompakan sama sekali. Setiap binatang tersebut akan berusaha naik di pundak sesamanya dan sekaligus menyepaknya ke bawah. Apabila melihat salah satu talanka hampir naik ke pinggir ember, pasti yang lain akan memegang kakinya dan menghalanginya ke bawah karena tidak ingin temannya lolos. Ya, akibatnya semua akhirnya direbus dan disantap manusia. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kisah ini menggambarkan keadaan kalau kita tidak membangun satu tim, akhirnya kita akan hancur. Kisah ini juga mengajarkan kalau Anda mau mengalami peningkatan dalam segala segi kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga, maka dimulai dari Anda untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kecenderungan yang harus kita hindari yaitu untukku, milikku, sebut namaku, puji aku. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk rendah hati, di mana kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Sahabat, mari kita evaluasi diri. Apakah kita merupakan orang yang mementingkan diri sendiri dan egois? Apakah kita lebih sering memikirkan untukku, milikku, mauku, puji aku, dan aku? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Tuhan Allah tidak akan membiarkan langit di atas kita menjadi gelap tanpa menempatkan janji-janji-Nya sebagai penerangan di langit itu. Dengan kata lain, Ia memberi janji-janji-Nya bagi masa-masa yang gelap. Pandanglah bintang-bintang itu yang akan menerangi kegelapan di sekitar diri Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Perkataan itu datang dari seorang muda yang akan berperang jarak dekat dengan musuh bebuyutannya. Namanya adalah Yonatan dan ia adalah anak Raja Saul, raja pertama yang pernah dimiliki bangsa Israel. Tapi bukankah ini keangkuhan atau arogansi anak muda? Atau Yonatan hanya menyatakan kebenaran yang tidak terbantahkan, yang sama pastinya di dunia chat dan komputer seperti halnya pada zaman tombak dan pedang? Yonatan memang muda, namun bukan tanpa pengalaman. Ia melihat sendiri apa yang terjadi ketika roh Allah turun atas ayahnya saat perang terjadi. Dan ia sendiri pun terlibat di dalam peperangan bersama pasukannya ketika tidak ada harapan untuk menang dan Tuhan memberi mereka kemenangan. Yonatan dan pembawa senjatanya telah bersiap menghadapi pasukan Filistin dan ia berkata, "Mari kita menyeberang ke dekat mereka. Mungkin Tuhan akan melakukan mujizat bagi kita. Sebab tidak ada bedanya bagi dia berapa banyak jumlah pasukan musuh di sana." Yonatan memang benar. Mereka berdua membunuh 23 musuh di dalam jalur yang telah diatur oleh Tuhan. Saat Anda berhenti untuk menganalisa cara Tuhan bekerja, ia seringkali melakukan dengan cara di mana ia memberi kesan kepada kita bahwa dia sendiri yang memberi kemenangan dan ia tidak ingin berbagi dengan siapapun. Contoh, saat Gideon dan 32.000 prajuritnya menghadapi pasukan Midian, Allah berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka." Hakim-hakim pasal 7 ayat 2. Akhirnya, Gideon mengirim pulang mereka yang takut dan tersisa 10.000 orang. "Masih terlalu banyak," kata Allah, "yang mengurangi pasukan ini, hingga tersisa 300 orang saja. Apa yang dapat dilakukan 300 orang di dalam peperangan melawan ribuan orang? Tidak banyak. Namun Tuhan dapat memberi kemenangan, entah dengan banyak atau sedikit orang." Contoh lain adalah Daud, seorang muda yang juga mengetahui kebenaran yang Yonatan katakan. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Daud hanyalah seorang anak kecil yang melawan seorang raksasa bernama Goliat, namun Tuhan memberikan kemenangan. Mahasiswa sejarah akan mengatakan kepada Anda lebih banyak daripada satu kejadian pertempuran yang berubah oleh alam. Ingatlah, musim dingin yang mengalahkan Napoleon di gerbang Moskow, angin yang menghempaskan armada Spanyol ke atas bebatuan, kabut yang menutupi evakuasi tentara Inggris dan sekutu. Kata orang skeptis, itu terjadi begitu saja. Ini adalah inti dari uraian hari ini. Tuhan tidak mengubah cara ia bekerja. Ia tidak memerlukan atau bahkan menginginkan kesempatan yang seimbang. ia masih ingin membuktikan bahwa ia adalah Tuhan, bahwa ia dapat memberi kelepasan, entah dengan banyak atau sedikit orang. Tahukah Anda mengapa saya menjanjikan program ini kepada Anda? Karena ayat ini sangat berbicara kepada hati saya. Ada kalanya kita berada dalam situasi yang sulit. Ada beberapa kebutuhan yang kita hadapi dan kita tidak yakin bagaimana Tuhan akan menyelesaikannya. Dan saya selalu ingin mencari tahu cara untuk menolong Tuhan melakukannya. Dan kemudian saya menyadari bahwa ia tidak membutuhkan pertolongan atau nasihat saya. Tuhan adalah Tuhan, dan ia terus membuktikan kekuatannya selama ratusan tahun. Saat itulah saya mundur dan mulai menyaksikan. Banyak kali saya melihat ke belakang dan berkata, wow, saya tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Hal ini berlaku untuk kebutuhan keluarga Anda, bisnis Anda, pendidikan Anda, negara Anda. Saat Tuhan hendak memberi kelepasan, keluarlah dari jalurnya, sebab ia akan membuat berhasil dengan cara apapun juga. Dan ketika ia melakukannya, yakinkan bahwa itu adalah Tuhan dan bukan manusia yang memberi kelepasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kata-kata yang diucapkan dengan kasih pasti akan selalu meninggalkan jejak yang positif. Saat kita berbicara dengan hati, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tapi kita juga sedang membagikan rasa empati dan pengertian kepada sesama. Jadilah sosok yang memberikan dukungan melalui kata-kata yang membangun. Ingatlah, kalau kata-kata yang baik tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga bisa menguatkan diri kita sendiri. Ayo, kita gunakan kekuatan dari perkataan untuk kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ada seorang pria, dia mulai berjualan ikan segar di pasar. Lalu dia memasang papan pengumuman bertuliskan, "Di sini jual ikan segar." Nah, tidak lama kemudian, datanglah seorang pengunjung yang menanyakan tentang tulisannya. "Mengapa kamu tuliskan di sini? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kamu berjualan di sini, bukan di sana?" Benar juga ya, begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu dihapusnya kata "di sini" dan tinggallah tulisan "jual ikan segar". Tidak lama kemudian, datang pengunjung kedua yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu pakai kata segar? Bukankah semua orang sudah tahu kalau yang kamu jual adalah ikan segar, bukan ikan busuk?" Benar juga ya. Begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu dia hapus kata segar dan tinggallah tulisan "jual ikan". Sesaat kemudian, datanglah pengunjung ketiga yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu tulis kata jual? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kamu jual ikan, bukan untuk dipamerkan?" Benar juga ya, begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu dihapusnyalah kata jual dan tinggallah tulisan ikan. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah pengunjung keempat yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu tulis kata ikan? Bukankah semua orang sudah tahu kalau ini ikan, bukan daging?" Benar juga ya. Begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu diturunkannyalah papan pengumuman itu. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, bila kita ingin memuaskan hati semua orang, maka yakinlah itu hal yang mustahil. Atau bahkan, kita malah justru merugikan diri kita sendiri. Kita tidak mampu memuaskan semua orang. Sudah menjadi fitrah manusia untuk berbeda pendapat. Jadi, utamakanlah suara hati Anda. Biarlah orang berpendapat. Tapi, saringlah, cerna kembali pendapat mereka. Apakah sudah sesuai dengan kata hati Anda? Jika tidak, untuk itu sahabat, tegaslah mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Nah sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda gampang terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda tanpa menyaring sesuai dengan kata hati Anda? Apakah Anda orang yang plin-plan dalam mengambil keputusan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Yesus berseru kepada kita, ketika ketakutan dan kesusahan mencekam hati kita, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah akan kuasa Allah, kehadirannya itu dapat mengubah neraka menjadi surga. Anda akan dapat merasa secercah suasana surga di tengah-tengah serangan gencar dari si iblis. Stefanus mengalami hal ini. Demikian pula banyak orang lain sesudah dia. Kita akan mengalaminya juga apabila kita percaya akan kasih Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan selesaikan. G. Keith Funston, presiden dari Bursa Saham New York, pernah berkata, "Untuk mencapai sesuatu, Anda tidak perlu memimpikan mimpi-mimpi besar atau melakukan hal yang besar. Lakukan saja, setiap hari, apa yang Anda tahu Anda harus lakukan dan selesaikan." Menyelesaikan apa yang harus dilakukan telah menjadikan Funston sebagai seorang pebisnis yang sangat sukses. Nasihatnya menggemakan perkataan yang terdapat di dalam Alkitab yang ditulis hampir 2000 tahun yang lalu. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berapa kali Anda mendengar seseorang berkata, "Saya memiliki banyak hal untuk dilakukan dan saya tidak tahu harus memulainya dari mana." Organisasi dapat menjadi suatu masalah, namun seringkali masalahnya bukanlah karena kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, melainkan karena kita tidak mulai melakukan sesuatu dan memotivasi diri kita untuk bertindak. Seorang ahli efisiensi bernama Ivy Lee pernah menjalankan suatu perusahaan dari kota New York. Di antara klien-klien regulernya adalah perusahaan-perusahaan besar seperti DuPont Corporation dan perusahaan kereta api Pennsylvania. Pada suatu hari, Tuan Lee berusaha untuk menjual pelayanannya kepada Presiden Bethlehem Steel dengan berkata, "Dengan pelayanan kami, Anda akan tahu cara mengelola perusahaan dengan lebih baik." Lalu dijawab dengan pedas, "Masalah kami adalah kami tidak mengelola perusahaan sebaik yang kami tahu cara mengelolanya. Apa yang kami perlukan di sini bukanlah lebih banyak ilmu, tapi lebih banyak melakukan. Bukan pengetahuan, tapi tindakan." Sang ahli efisiensi, Tuan Lee, berkata, "Saya dapat memberikan sesuatu kepada Anda di dalam waktu 20 menit yang akan meningkatkan tindakan dan performa Anda sebanyak 50%. Ia menyerahkan kartu kosong berukuran 3x5 cm kepada Presiden Bethlehem Steel. "Pertama," kata Lee, "tuliskan 6 tugas paling penting yang Anda harus lakukan besok." Kemudian Lee berkata, "Sekarang, urutkan ke-6 tugas itu mulai dari yang paling penting. Nah, taruh kartu ini di kantong Anda. Dan hal pertama yang harus dilakukan besok pagi adalah melihat tugas nomor 1 dan mulailah mengerjakannya. Keluarkan kartunya setiap 15 menit dan bacalah. Lakukan hal ini sampai Anda selesai. Mulailah dengan hal yang paling penting dan tetap kerjakan hal itu sampai Anda menyelesaikannya." Presiden Bethlehem Steel mencobanya dan berhasil. Dalam waktu 5 tahun, Bethlehem Steel berkembang menjadi penghasil baja independen terbesar di dunia. Ivy Lee dibayar $25,000 untuk ide ini, sebab ia memiliki rencana untuk melakukan apa yang harus diselesaikan hari itu juga. Melakukan apa yang harus diselesaikan hari ini mungkin nilainya lebih dari $25,000. Mungkin seseorang memiliki tumor yang berkembang, namun ia dalam tanda petik terlalu sibuk untuk mencari perawatan medis. Ia mungkin berkata, "Saya tahu apa yang saya harus lakukan hari ini, tapi saya tidak punya waktu. Saya akan melakukannya besok." Anda akan menyebut orang seperti ini sebagai orang yang bodoh. Bila melakukan hari ini hal-hal yang harus dilakukan dapat membuat seseorang sukses di dunia bisnis, dan bila hal itu juga penting dalam hal kesehatan, maka hal itu juga tidak kalah pentingnya dalam hal rohani. Alkitab berkata, "Hari ini adalah hari penyelamatan itu." 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Ayat ini mengimplikasikan bahwa besok mungkin saja terlambat. Kristus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Mengapa Anda tidak mengikuti saran ahli efisiensi dan mulai membuat daftar berisi 6 hal paling penting yang Anda perlu lakukan hari ini?
Ikutilah petunjuk Kristus untuk menempatkan Dia sebagai yang nomor satu dalam daftar Anda. Berdamailah dengan Allah. Alkitab berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Menunda waktu untuk berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus menyebabkan banyak orang tidak memiliki damai di pikirannya yang seharusnya ia dapat nikmati. Dan hal itu juga membuat Anda tidak memiliki hidup yang kekal. Mintalah Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa Anda dan untuk menolong Anda melakukan hari ini apa yang Anda tahu Anda harus lakukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jalan yang tampaknya baik. Apakah kita pernah merasa ada satu di titik kehidupan di mana semua jalan kelihatannya meyakinkan? Satu arah terlihat nyaman dan yang lain tampak menjanjikan. Tetapi kadang kita lupa kalau tidak semua jalan yang tampaknya baik akan membawa kita ke tempat yang benar. Kadang jalan yang penuh gemerlap justru membawa kita menjauh dari siapa diri kita sebenarnya. Sementara jalan yang sepi, yang tanpa tepuk tangan, justru akan membentuk karakter dan keteguhan hati. Bijaksana itu bukan memilih yang paling cepat atau yang paling ramai, tapi memilih di dalam hati, karena pada akhirnya hidup itu bukan siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang duluan sampai dengan cara yang benar.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Sepasang suami istri romantis sedang berjuang untuk mengumpulkan uang karena mereka ingin sekali membeli sebuah sedan mewah yang sudah lama mereka rindukan. Mereka bekerja bersatu hati, saling menolong, saling membantu, sekalipun harus hidup serba irit dan terkadang menahan hinaan orang. Mereka tetap melakukan semua tugas dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya, mereka pun bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli sebuah sedan mewah idaman mereka. Alangkah senangnya pasangan ini ketika mereka duduk di dalam sedan mewah yang berhasil mereka beli. Orang lain yang tadinya menertawakan mereka hanya bisa tertunduk malu. Suatu kali, sang suami memarkirkan sedan ini tepat di depan rumah mereka. Pada waktu sore, ada keluarga si suami datang bertamu. Nah, letak mobil ini menghalangi jalan masuk, sehingga tamu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sayang sekali, si suami sedang berada di luar rumah saat itu. Si istri pun berinisiatif memundurkan mobil ini. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, ketika mobil ini mundur, bagian belakangnya menabrak pagar sampai penyok. Nah, ketika suami pulang, dia melihat kondisi mobilnya sudah penyok. Dia marah besar dan dia mulai membentak sang istri. Kasih sayang yang selama ini begitu menguasai mereka tiba-tiba pudar dan berubah kebencian yang amat dalam hanya karena mobil yang sudah penyok di bagian belakangnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, miris sekali ya, barang mewah yang sudah diperoleh dengan kasih sayang, kesatuan hati, keringat yang sudah mengucur. Akhirnya, barang mewah itu juga yang membuat keharmonisan, kasih sayang, dan cinta mereka itu memudar. Sepintas kita berpikir memang tindakan si suami sudah benar. Nah kan tetapi coba deh kita renungkan dengan kepala dingin. Apakah kita lebih mencintai barang mewah itu dibandingkan pasangan kita yang telah berjuang bersama dengan kita untuk mendapatkannya? Apabila kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita lebih dari apapun, seharusnya kejadian seperti kisah tadi tidak akan merubah rasa cinta kita kepada pasangan kita. Bahkan sekalipun mobil mewah itu hancur lebur, si suami akan tetap berkata, "Aku lebih memilih untuk memilikimu daripada mobil

Halo, selamat sore Heart Listeners. Baik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Bareng aku Penza Rizky. Selama 2 jam ke depan kita bakal yaping bareng info-info apa aja sih yang ada di Samarinda dan Kaltim hari ini. Apa aja sih cerita-cerita menarik dari Samarinda dan Kaltim hari ini juga gitu. Dan mungkin kalau ada yang mau request-request juga boleh banget ya, kirim-kirim salam juga, atau mungkin ada kesan-pesan apa nih, atau mungkin ada sharing-sharing cerita apa nantinya ke depan. Tungguin aja ya, kita di channel ini di 94.4 FM, sampaikan aja. Boleh juga yang sambil kalau mau sampaikan biar cepat direspon, boleh di ini ya, bisa gabung di live TikTok kita di Heartline Samarinda. Oke, jadi dalam beberapa hari ini sudah ini ya, sudah mulai membaik ya cuaca Samarinda pastinya. Seperti kabut-kabut asap sudah mulai hilang gitu kan. Dan terus kita kemarin juga ada acara pawai kemarin, ibu-ibu gitu ya. Di hari Minggu kemarin ibu-ibu dengan pakaian busana ini ya, busana adat kemarin ya ngeliatnya ya. Itu keren, keren banget. Dari mana itu? Dari Gor Segiri gitu ya, dari Kesuma Bangsa gitu. Ada info menarik lagi apa gini hari ini ya, di hari Senin ini ya, yang pasti yang menarik ataupun tidak, untuk kalian yang lagi bekerja di hari Senin tetap semangat ya. Kita temenin dari sini. Kita temenin secara suara aja ya, secara visualnya, secara fisiknya kita tidak bisa nemenin ya. Kan jalani sendiri ya untuk hari Senin ini, semoga lancar pokoknya. Enggak ada upacara lagi kok, tapi ya hari Senin tetap terasa berat gitu ya. Oke, hari listener, selama 2 jam ke depan kita bakal nanti update apa aja sih yang update-nya Samarinda dan Kaltim hari ini ya, selain karhutla yang sudah syukur banget ya, udah mulai berkurang gitu kan kondisi udara. Untuk Kaltim juga sudah tingkat bahayanya tuh udah paling rendah sepulau Kalimantan gitu. Terus nanti ada info apa lagi nih soal kemarin saat kemarau banyak yang terhambat gitu kan, seperti pangan ke Mahulu apa gimana ya kabarnya hari ini. Oke, okay? Ya sebelum itu kasih dulu satu lagu ya dari Tulus, Teh Hijau.

Oke, okay, listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Bareng aku, Penza Rizky. Jadi kita masih ada waktu sekitar 1,5 jam lebih ya ke depan. 1,5 jam lebih kita bakal update apa aja ya soal di hari Senin yang sangat gembira ini gitu ya. Yang hari Senin yang sangat kayak nanti-nantikan ini, yang hari Senin yang sangat kayak tunggu-tunggu gitu ya. Tapi itu ada kebohongan. Jadi oke, okay, harusnya warga ini ya, bubuhannya sama dan Kaltim gitu. Jadi salah satu perhatian kita dalam belakangan ini adalah terutama di Samarinda ya, kondisi kekeringan gitu. Jadi sebelumnya itu kota Samarinda atau Pemkot sudah menetapkan status tanggap darurat kekeringan selama 14 hari. Dan masa status tersebut berakhir pada hari ini nih ya, pada hari ini banget, hari Senin 7 September. Jadi masa tanggap darurat itu sudah berakhir gitu ya. Dan ya memang kalau secara tanggapan, secara status kemarin, sampai hari ini pun Kaltim itu termasuk yang paling rendah ya, keren ya. Ini bisa kita post dulu untuk Pemkot kita, Pemprov, dan juga para para ini ya, aparat yang bertugas ya, terutama damkar pastinya ya, dan juga warga sekitar yang telah turut membantu memadamkan karhutla, menjaga kondisi tetap stabil gitu ya. Bahkan ada yang merelakan airnya dibuang-buang gitu kan, demi membasahi warga sekitar, apa rumah warga sekitar, membasahi warga sekitar gitu. Itu mandi maksudnya. Oke, okay. Jadi kalau soal kekeringan itu bukan cuma soal ini ya, kekurangan hujan, tapi dampaknya bisa merambat ke tersediaan air bersih, kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat juga, sampai meningkatnya resiko kebakaran lahan gitu. Jadi dia pastinya diimbau kembali ya untuk meningkatkan kewaspadaan untuk di sekitarnya gitu ya. Nah, masih di Samarinda nih, ancaman kebakaran hutan lahan ini masih menjadi perhatian ya di Kalimantan Timur ya, di Kaltim masih ada gitu ya. Walaupun Kaltim saat ini adalah yang paling rendah gitu ya, karena kita sudah bisa ini ya, langitnya Kaltim tuh udah terbuka gitu ya, Samarinda ya, khususnya Samarinda. Untuk daerah-daerah di luar Samarinda mungkin Kubar dan Kutim ini masih ini ya, masih tanggap darurat ya, masih penjagaan dengan yang masif gitu ya. Nah, tapi ada juga nih kabar positif dari kota Samarinda ya, jadi Pemkot Samarinda itu bersama PWI Kaltim dan relawan Info Taruna Samarinda membagikan 2.000 masker kepada pelajar sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak kondisi udara dan asap gitu. Jadi ada pembagian masker ya, kalau nggak dapat gimana kak, beli sendiri. Stok sendiri gitu ya. Soalnya kalau 2.000 buat seluruh warga ya pasti nggak nyampe. Dan makanya ini targetnya ke pelajar gitu kan, biar pelajar yang masih bersekolah itu terlindungi lah. Setidaknya bisa diminimalisasi gitu kan. Nah, untuk kita semua ya, listener, pesan sederhananya jangan bakar lahan sembarangan pastinya ya. Jangan buang benda yang berpotensi jadi sumber api, dan kondisi apabila kondisi udara memburuk, gunakan perlindungan yang sesuai gitu ya. Jadi jangan sekedar ini ya, jangan sekedar pakai kain atau buff gitu kan, satu lapis gitu kan. Buff dan masker itu fungsinya aja udah beda gitu. Buff itu kan melindungi, menutup muka aja gitu kan. Tapi kalau masker ini kan dalamnya tuh 3 lapis tuh, demi melindungi pernapasan dari mulut dan hidung gitu, dari partikel-partikel asing gitu ya. Hei, partikel-partikel asing. Anak-anak asing itu mas. Itu jadi listeners, jadi jangan ini ya, jangan turunkan kewaspadaan terhadap hal ini gitu ya. Jadi pernapasannya dijaga gitu kan. Jangan ini, jangan cuma dari kondisi sekitar, kita jaga juga dari kondisi mental dan hubungannya gitu ya. Jangan sampai karena hubungannya lagi kacau jadinya napasnya sesak juga, terus dibawa keluar untuk menghadapi abu asap itu gitu, akhirnya sesak napas, kamu hanya menyiksa dirimu sendiri ya. Jadi jangan ya, tetap sayangi diri sendiri, tunjukkan pada masa lalumu bahwa kamu bisa jadi lebih baik. Oke, sebelum lanjutnya ke sesi berikutnya, aku kasih dulu lagu dari Bryan Adams, Heaven.

Oke, hard listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family session bareng aku, Reza Rizky, selama 2 jam ke depan ya. Oke, okay. Jadi tadi kita sudah update soal ini ya, soal info terkini, soal Samarinda tuh kondisi udaranya gimana gitu ya. Nah, ada juga nih, hard listeners, update ya soal transportasi nih. Jadi buat hard listeners daerah Samarinda Kaltim yang mungkin mau berangkat-berangkat gitu ya. Jadi atau punya agenda perjalanan menggunakan airplane atau pesawat, ada informasi yang pastinya hard listeners mesti perhatikan gitu ya. Jadi ada dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau gitu, turut mempengaruhi operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia gitu. Jadi beberapa bandara pastinya, terutama daerah sekitarnya di Jawa ya, pasti mau nggak mau harus ditutup ya. Untuk Samarinda, Bandara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto atau PT Pranoto juga dibatalkan gitu ya, untuk rute Jakarta akibat dampak kondisi tersebut. Jadi karena begitu segitu membahayanya erupsinya ya, jadi pastinya mau gak mau ya harus ditutup segala alur untuk kesana gitu ya. Kementerian Perhubungan juga memastikan adanya pengembalian dana atau refund nih 100% bagi penumpang yang terdampak pembatalan akibat kondisi erupsi. Jadi yang ini ya, yang sudah ada jadwal, sudah beli tiket ya, jangan khawatir ya, tapi tetap di follow up ya, tetap diikutin terus beritanya gitu kan. Kalau tiket-tiket itu sudah bisa di refund gitu ya, walaupun sudah dibeli, jadi bakal di refund 100% tetap di ini ya, tetap diikuti beritanya. Jadi kalau punya jadwal penerbangan pastinya cek kembali ya statusnya gitu kan. Status ini status penerbangannya, bukan statusnya kamu ya, status kamu udah berakhir gitu. Jadi melalui maskapai yang sudah kalian pesan sebelumnya gitu ya, sebelum menuju lokasi gitu. Jadi ya mau gak mau ya kita mengikuti kondisi sekarang gitu kan, apalagi yang lihat ini ya, yang lihat berita bahwa tim Persija gak bisa pulang, jadi mereka jogging tuh di Citra Niaga. Kapan lagi kan lihat Persija, apalagi rombongan Persija sekarang sudah bareng ini ya, Sinteyong yang sebelumnya menjadi pelatih di timnas Indonesia gitu, sekarang menjadi pelatih di salah satu klub sepak bola yaitu di Persija gitu. Jadi kayak apa ya, tiga kata lucu, Sinteyong di Citra, Sinteyong gitu, kayak rasanya mau diteriakin tuh ya. Namun ayo, kencana yo. Itu kayak apa? Kayak apa, kita terlalu kampung yang lihat Sinteyong lari di Citra kan? Nah, sebenarnya harusnya jadi hal yang biasa gitu, tapi ya nggak biasa juga ya. Seorang Sinteyong gitu kan lari-lari di Citra Niaga gitu kan. Saya mau kita bawa gitu. Ajusi, ayo kita lari di teras Samarinda Ajusi. Itu jadi kayak apa? Kayak ya jarang terjadi lah harusnya yang sepertinya ya, kan namanya atlet kan fisiknya nggak boleh tidur terlalu lama gitu kan. Siapa nih yang kemarin nonton tuh pertandingannya di Gor Segiri hari Sabtu, aduh sempat nonton yang kemarin ya. Jadi buat yang mungkin mau berangkat honeymoon, jalan-jalan gitu kan, atau mungkin nonton konser di Jawa atau seperti apa ya, walaupun bukan cuma jalur pesawat ya, jalur kapal juga gitu kan. Untuk daerah sekitar sana ya hati-hati ya hard listener, bubuhannya gitu ya, tetap jaga keamanan dan terlalu update

soal sore hari ya, Senin sore gitu ya. Ya, nama program kita setiap sore ini kan namanya Sensor ya, Senyum Sore. Jadi mau gimana pun, mau hari Senin, mau hari Jumat kan harus dipaksa senyum ya di sini ya. Tolong ya. Jadi dengan harapan senyum yang kalian tebarkan itu bisa kembali ke diri kalian sendiri gitu ya. Nggak cuma ke saya juga, nggak cuma ke orang lain ya, setidaknya ke diri kalian sendiri gitu. Karena apa yang kita tebar itu akan kembali ke kita. Karena sih begitu ya. Coba aja deh. Oke, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, aku kasih dulu lagu dari Toto Afrika.

0: Oke, okay, listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Barang aku Pinsa Rizky di program kesayangan kita, Sensor Senyum Sore, setiap sore pastinya. Jadi, di hari Senin yang bahagia ini, sudah sore kok, sudah sore ya. Jadi, apapun kesulitan kalian di hari Senin ini sudah sore, udah mau berakhir gitu kan, jam kerjanya gitu kan, udah mau pulang-pulang gitu kan. Jadi ya, jangan terlalu merengut lah ya. Yang turun menengut, masih ada Senin lainnya. Jadi kalau bicara soal sudah sore nih, kalian biasanya pulang kerja, pulang kuliah atau pulang sekolah itu kalian kemana sih? Coba dong kasih tahu dong, ajak-ajakin kalian main kemana kalau sore atau kalau langsung pulang gitu. Kayak sebuah kopi atau sebuah pemandangan sore itu tidak berarti dengan mandi sore pulang kerja gitu kan. Mungkin ada yang seperti itu gitu kan. Ada juga yang kayak harus bernapas lega dulu gitu kan.
1: Pas.
0: Ada juga yang mungkin harus bernapas lega dulu gitu, kayak pulang kerja itu harus apa ya, harus ngopi dulu gitu kan, harus dengerin musik dulu keliling kota gitu kan, walaupun macet-macet gitu ya, nikmat tuh walaupun macet-macet. Nah, harus ada yang tau gak sih kalau musik, bicara soal musik lagi ya, soal musik tuh memang selalu menjadi penanda ini ya, penanda angkatan gitu ya, penanda zaman gitu ya. Mungkin ada yang suka musik sekarang tapi kayak aku lebih suka musik-musik di tahun 2000-an gitu kan katanya gitu. Karena musik itu kayak apa ya, walaupun sekarang banyak banget musik-musik yang pastinya modern, banyak-banyak banget musik yang pastinya udah ini ya, udah berkembang banget, tapi musik-musik yang apa ya, yang menemani kita tumbuh, yang kita putar di saat apa ya, di saat kita butuhkan itu memang lebih ya, lebih berkesan gitu kan, lebih apa ya, lebih membekas gitu ya. Jadi nggak bisa tergantikan gitu. Saat misal kalau angkatan-angkatan yang tumbuhnya tahun 2000-an awal kan pasti kayak misalnya lagi galau putarnya Samson gitu kan ya, atau mungkin ST12 ya. Sebenarnya lagu-lagu sekarang tidak akan kalah gitu ya, tidak juga kalah dengan lagu-lagu di masa itu di 2000-an awal gitu. Samson, mungkin Kangen Band gitu kan, The Massive gitu, Peter Pan gitu ya, sebelum ada Noah gitu kan, masih Peter Pan gitu. Lagu-lagu sekarang itu tidak begitu ya, tidak begitu apa ya, tidak kalah saing lah dengan lagu di tahun itu gitu. Tapi lagu-lagu yang di tahun itu atau lagu-lagu yang sesuai dengan waktu pertumbuhan kita atau yang kita gunakan, yang kita dengarkan saat kita butuhkan, itu memang memberi kesan itu yang beda gitu. Jadi katanya kalau mau nostalgia itu minimal bisa lewat musik gitu ya. Iya nggak sih, benar nggak sih pernyataan kayak gini? Kalian setuju nggak? Atau ngerasa kayak boleh sih, benar sih, ada benarnya. Tapi kadang ada juga lagu tuh yang apa ya, kayak kalau kita putar kita nostalgia, akhirnya malah ini, malah ngebongkar kenangan-kenangan yang pahit gitu ya katanya, kenangan-kenangan pahit. Isinya kopi kali. Gitu, jadi kayak ada juga lagu-lagu yang tidak ingin didengar kembali gitu. Ya setiap orang memiliki lah ya, memiliki memorinya masing-masing lah dalam berbagai lagu gitu ya. Dan lagu yang apa ya, kalau bicara soal musik itu, lagu itu tidak ada batasnya gitu ya. Dari yang tahun 90-an, 80-an, atau bahkan 2000-an, atau bahkan lagu-lagu sekarang. Banyak juga kalau lagu-lagu sekarang yang pas kita dengerin ternyata, wah relate ya. Gitu, kayak apa ya, banyak yang akhirnya suka gitu kan. Atau mungkin karena musiknya seru gitu kan. Seperti band-band sekarang itu, apa sih yang kayak rasanya tuh kayak kalau didengerin nih, ini seru banget nih, ini kayak konserable banget gitu untuk didengarkan gitu ya kan. Jadi mungkin ini ya, kita putarkan salah satu lagu yang memorinya tuh kuat banget sore ini ya. Jadi sebelum masuk nanti kita ke sesi lingkungan, soal lingkungan Kaltim, setelah ini kita kasih dulu lagu yang mungkin bakal membekas banget ya buat seumuran di atas gitu ya. Ini dia, dari Richard Marx, Right Here Waiting.

Oke, hello listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Jadi, balik lagi bareng aku, Fensa Rizky. Kita sudah jam 4 sore. Mungkin nanti yang sudah tayo pulang gitu kan, atau ya dia yang mau lembur ya. Ya, gak ada yang nyuruh kamu lembur, tapi semangat deh lemburnya ya. Gak usah cepat-cepat pulang ya. Gak usah cepat pulang ya, kita semangatin ya, lembur pokoknya. Sukseskan kerjaan kamu ya. Kayak buatlah orang, aduh sudahlah. Pokoknya tetap semangat ya, pokoknya apapun itu yang kalian lakukan ya, heart listener, entah itu mau lembur, entah itu sudah pulang tenggo gitu kan, atau mungkin pulangnya jam 5 atau jam 6 baru boleh absen pulang gitu ya, nggak apa-apa, tetap semangat ya. Jangan ngomel kan, kalian pas di awal sudah sepakat untuk kerja di situ, nggak tiba-tiba kayak lahir langsung kerja di situ gitu kan. Jadi ya nikmatin setidaknya itulah yang memberi kalian biaya hidup gitu ya.

gitu kan, ada juga para makhluk-makhluk lain gitu kan. Ya manusia juga merasakan, kalau kita semua merasakan gitu kan, apalagi seperti kemarau, jadi kayak kayak apa, kayak ada yang harus diliburkan sekolahnya gitu kan, karena ya membahayakan jika sekolah di kondisinya masih banyak asap-asap itu gitu kan. Nah, salah satu kabar yang muncul dari beberapa hari terakhir ini adalah evakuasi 11 orang utan oleh BKSDA Kaltim dari ancaman karhutla gitu. Jadi 11 orang utan ya. Ini keluarga siapa nih? Ya, ini keluarga kita ya, jangan di. Jadi ini orang utan ini kan satwa ini ya, satwa endemik kita gitu kan, yang dan apa ya, kayak ya termasuk langka juga gitu kan, enggak begitu banyak gitu habitatnya gitu kan. Dan pastinya dilindungi gitu. Dan ini kemarin beberapa hari terakhir ini sudah dievakuasi gitu kan. Dievakuasi ya yang ini ya, yang ditemukan gitu ya, ada 11 orang utan gitu dari BKSDA Kaltim. Terima kasih BKSDA Kaltim dan juga para relawan gitu. Nah, menjadi pengingat ya bahwa ketika hutan terbakar itu dampaknya bukan hanya ke manusia dan permukiman, tapi juga para satwanya, lingkungan sekitar gitu kan. Dan apa ya, kayak kalau satwa terdampak ya, ya pasti semua terdampak gitu kan. Berarti ada lingkungan yang sudah rusak gitu kan, karena karhutla gitu kan. Terus kita kan ini ya, kita kan juga hidup butuh alam ya. Alam itu tidak butuh manusia, tapi manusia yang butuh alam. Asik banget. Udah jadi film besar ini. Gitu. Jadi kayak apa ya, apa yang kita butuhkan itu semuanya dari alam gitu kan. Dari air bersihnya gitu kan. Terus kayak kayu-kayu. Tapi rumah saya kan keramik ya, rumahmu keramik, tapi tetap butuh tiang, tetap butuh ini ya, apa ya, tetap butuh apapun yang dari alam gitu. Seperti kayak madu gitu kan. Terus kayak banyak juga nih hasil hutan itu yang bukan cuma kayu-kayuan gitu kan, dari madu-madunya, terus herbal-herbalnya gitu kan. Terus kayak tumbuhan-tumbuhan yang memang digunakan untuk masyarakat sekitar gitu kan. Apalagi kalau itu sebagai mata pencarian, mungkin ada yang berkebun gitu kan di wilayah sekitar hutan gitu kan, karena itu bagus lingkungannya gitu. Nah, jadi ekosistem, habitat satwa dan sumber kehidupan masyarakat sumber kehidupan masyarakat juga ikut terdampak, maksudnya yang aku sampaikan tadi gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ya seperti sungai nih kan, sungai yang kalau kita lihat di kota ini kan seperti sungai Karangmumus, memang kelihatan kotor kan, tapi ya tetap kita butuhin, apalagi daerah hulunya yang masih bersih gitu kan. Jadi kalau kalian lihat sungai Karangmumus yang kotor tuh ya, tapi di hulunya itu masih bersih banget. Nah, itu yang harus dijaga. Tapi kalau kita sudah capek-capek jaga, tapi kalau ya dalam kondisi seperti ini ya pasti ada efek juga kan gitu. Nah, makanya kita fokus ke penanganan juga gitu kan, untuk mengembalikan lingkungan alam itu ya seperti semula gitu kan. Tidak bisa juga kita buat seperti semula 100%, tapi setidaknya kita jaga kembali, kita kelola kembali gitu kan. Karena ya makanya ada ilmu gitu kan, ilmu lingkungan, ilmu kehutanan gitu kan. Agar kita bisa mengembalikan lingkungan itu seperti sedia kala ya. Semoga tidak berkelanjutan ya kondisi seperti ini. Dan kemarin juga ini kok ada beberapa daerah itu yang sudah hujan gitu ya. Kemarin Samarinda seberang itu udah diguyur hujan lebat walaupun singkat ya. Dan kemarin di beberapa wilayah di Kaltim udah ini ya, udah banyak kok yang hujan. Tadi malam juga katanya ada yang hujan di daerah perbatasan poros sana. Iya ya, benar ya, benar nggak, di daerah Kutim sana gitu katanya udah ada yang hujan gitu kan. Ada juga di apa Sebulu apa ya, benar nggak sih warga Sebulu, coba kasih tahu dong. Jadi karena itu menjaga lingkungan itu sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari ya listeners gitu. Jadi itu juga merupakan daily activity kita gitu kan, aktivitas yang harus kita lakukan sehari-harinya gitu ya. Setidaknya kita tidak merusak lah kan, mulai dari hal sederhana aja, tidak bakar lahan, tidak buang sampah sembarangan, pakai airnya bijak gitu kan, tidak buang jelantah ke kloset gitu kan atau ke parit gitu ya. Apa ya, kayak ya kalau dengan bijak lah untuk sampah-sampah yang kamu hasilkan itu, karena sampah itu yang menghasilkannya adalah manusia gitu. Kalau hewan kan menghasilkan apa sih, sampah-sampah organik sih ya kalau hewan itu ya. Lebih ke organik sih ya. Tidak ada hewan yang tiba-tiba masak indomie gitu.
gitu ya. Jadi ya tetap ini ya, tetap

dijaga pastinya lingkungannya gitu ya, hard listenersnya. Oke, jadi yang mungkin salam juga atau mau request lagu juga boleh sampaikan ke sini ya, dan kasih tahu di cacah daerah kalian langit-langitnya sudah seperti apa. Ada yang sudah cerah. Kalau ada yang baru aja hujan, kasih tahu ya, aku langsung jalan nih ke sana. Mau mandi hujan, udah kangen banget sama yang namanya mandi hujan ya, guys ya. Jadi kasih tahu ya hard listener keadaan cuaca di daerah kalian, boleh banget ya. Ya oke, selanjutnya nanti kita lanjut lagi soal update sorenya. Sebelum itu, kasih dulu lagu dari Vina Panduwinata, Surat Cinta.

Oke, baik lagi Balangku Pengen Rizky di 94.4 FM Heart Listeners. Jadi sama sore ya, sudah mau setengah 5 Senin sore. Oke, mungkin sudah ada yang di jalan pulang, ada yang sudah duduk mesen kopi di folder mungkinnya, atau mungkin ada yang mau naik-naik ke puncak bukit mungkinnya. Naik-naik ke bukit Steling, tinggi-tinggi tidak juga. Nggak juga tinggi, tapi pas sampai pos 1 kok napasnya separo gitu ya. Gitu kayak aduh, ternyata aku kurang olahraga. Hei, Anda baru sadar. Anda tidak sadar ya selama ini ya. Coba lihat ke cermin ya, seperti apa bentuk pipi itu, perut itu, bokong itu sudah seperti apa ya. Sudah agak-agak warning ya. Jangan tunggu bendera putih diangkat baru Anda olahraga ya, listeners ya. Jadi coba sampai jalan tipis-tipis ya. Kalau nggak mau jalan tipis-tipis, nggak mau kena debu ya, coba ke tempat wisata, bukit-bukit Steling, Bukit Biru, atau bukit apa ya, atau ke Gunung Keluar. Gunung Keluar Umul ya. Ya buat ini ya, bukan wisata sih, tapi naik turun 2 kali 3 kali ya lumayan pengkor. Pengkor juga luntuhutnya lah. Jadi art listeners, oke, jadi rekap-rekap dikit ya, info penting dari Samarinda dan Kaltim hari ini ya, di hari Senin ini tanggal 7 September ya. Jadi di hari Senin yang sangat bahagia ini. Gitu. Bahagia banget enggak sih hari Senin? Ya enggak, ada enggak yang tidak bahagia di hari Seninnya? Ada enggak? Jangan so sedih lah ya. Senin itu dinantikan semua orang gitu ya, ditunggu setiap orang gitu. Kayak siapa sih yang tidak menikmati hari Senin itu, siapa? Gitu. Jadi tadi pertama ada status tangkap darurat kekeringan Samarinda yang hari ini sudah masuk ke batas akhir ya, 7 September, dengan persoalan air bersih, resiko kebakaran lahan tetap menjadi perhatian di Samarinda, terkhusus di daerah Kaltim gitu ya. Terus ada juga kewaspadaan terhadap karhutlah ya. Jadi heart listeners, para warga nih ya, bubuhannya tetap waspada juga ya kepada lingkungan sekitarnya gitu kan. Karena kita semua tidak mungkin cuma di rumah aja. Kita pasti jalan-jalan, makan-makan gitu kan, kayak kulineran. Lalu nanti mungkin ada yang suka, ada yang juga yang katanya tuh suka bolak-balik Tenggarong gitu kan. Itu kayak apa ya? Kayak ya enggak mungkin lah kita di rumah doang gitu kan ya. Kalau cuma 1 hari, 2 hari untuk liburan, cuti, istirahat ya boleh lah ya, kayak tepar gitu ya. Jadi harus di rumah gitu, nggak bangkit dari kasurnya gitu. Wah, itu hibernasi namanya. Hibernasi kayak apa ya, kebangun-bangun ternyata di sebelahnya ada beruang kutub gitu. Ternyata di goa gitu. Aduh, imajinasi saya, tolong. Jadi harusnya terus ada tadi juga pembagian masker ya tadi. Nah, ada juga nih info nih, Bulog Kaltim Tara katanya ini menyalurkan 10.800 ton beras hingga September untuk membantu menjaga pasokan dan stabilitas harga gitu. Jadi disalurkan ya, bukan dibagikan ke kamu. Kamu dapat 10.800 ton sendiri buat apa? 5 kilo, 10 kilo kan itu ya standar lah kan untuk pemakaian harian kita kan. Apalagi kalau buat anak kos tuh kayak 5 kilo, kok 5.000 dah. 5.000 harga berasnya gitu. Enggak ada lagi harga beras 5.000 yang benar aja. Gitu. Terus kayak apa? Pemakaian kita selama apa ya? Selama kemarau ini katanya berpengaruh juga enggak sih katanya gitu kan, kayak apa ya? Kayak karena masak nasi lah. Beras kan dimasak jadi nasi gitu kan. Itu kan pasti butuh air juga gitu kan. Selama kemarau ya pasti berpengaruh ya. Pemakaian untuk mandi juga berpengaruh. Biasanya mandi barbur-barbur gitu kan, kayak 10 gayung cukup gitu kan. Sekarang selagi kemarau ini kayak 30 gayung aja kayaknya enggak cukup gitu ya. Kak, saya mandi enggak pakai gayung. Saya pakai shower. Oke, siap. Kita beda ini, beda perspektif lah sebut ya, beda perspektif gitu ya. Ya yang pasti penggunaannya akan lebih banyak gitu selama kemarau ini gitu kan. Jadi kayak ya semoga cepat berakhir lah ya kemarau yang berkepanjangan ini gitu. Kayak kita tetap butuh kemarau gitu kan, tetap butuh kemarau, curah cahaya matahari itu tetap kita butuhkan gitu kan, demi pertumbuhan
yang hijau-hijau gitu kan, nggak pertumbuhan lalapan gitu kan, biar biar kan kalau makan lalapan tuh ada lalapannya, bahkan lalapan ada lalapannya, makan nasi lalap ada lalapannya gitu kan. Dan itu kan bisa tumbuh karena kemarau pastinya, nggak mungkin bisa, maksudnya bisa tumbuh karena cahaya matahari gitu kan, salah satunya karena kemarau juga gitu. Kalau musim hujan melulu ya kita ketemu banjir melulu, nggak mau cuci motor, nggak mau cuci mobil jadinya gitu kan ya. Memang semuanya seimbang, tapi kalau berkepanjangan ya memang berdampak banyak banget ya, dan itu ya merugikan juga akhirnya. Ya semoga cepat berakhirlah kemarau ini. Terus ada juga bagi masyarakat yang ini ya, hard listeners yang mau perjalanan udara atau berangkat-berangkat keluar Kalimantan gitu kan, atau mungkin ke Jawa, Jakarta gitu kan, ya tetap ini ya, tetap diikuti perkembangan ini ya, operasional penerbangan gitu kan, dipantau terus karena dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau masih jadi ini, masih jadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penerbangan saat ini gitu ya. Bahkan yang lewat-lewat kapal juga, atau mungkin ada yang berenang gitu kan, yang berenang dari Kalimantan ke Jawa, ya hati-hati. Kalau ketemu hiu tolong salamin gitu, kayak ya gimana ya ceritanya. Tapi beneran pernah kejadian loh ini, kayak kok bisa gitu ya dia nyebrang gitu, kayak dari Kalimantan ke ini, ke mana, ke Jawa gitu kan, nyebrang gitu ya. Walaupun waktu itu lihat beritanya dia belum berhasil karena di apa ya, ketemu sama kapal ini, kapal TNI nggak sih, TNI AL atau kapal ini, kapal ikan gitu, jadinya diangkat gitu, kayak aduh gimana sih gitu, gimana gitu, kayak senekat itu gitu. Untuk itu kayaknya butuh seminggu nggak sih, kalau cuma berenang itu kayak terombang-ambing ombak gitu kan, air laut gitu. Kita kayak berenang 3 jam aja rasanya kayak aduh ini udah kelamaan deh gitu. Walaupun enggak lagi liburan gitu kan, paling 2 jam itu udah standar deh. 3 jam itu udah kayak termasuk lama gitu. Jadi ya gimana ya, kayak luar biasa lah pemikirannya untuk yang mau ini, mau apa, mau nyebrang dari Kalimantan ke Jawa itu pakai model jerigen gitu. Wow, keren. Oke, okay, listener, sebelum kita nanti, ini sudah 4:30 ya, aduh, yang ini ada yang sudah janjian pulang gitu kali kan, ada yang sudah kayak wah saya tak pulang gitu sore hari ini gitu kan, di Senin yang sudah mungkin terasa begitu panjang, padahal sama saja gitu dengan hari-hari yang lain gitu kan, jangan terlalu ini dong. Oke, sebelum masuk ke sesi berikutnya, mungkin sesi akhir kita di sore ini, ku kasih dulu lagu dari Sting, Fist of Gold.

Oke, well, hard listeners, balik lagi di 94.4 FM bareng aku Pensa Rizky. Dan kita udah setengah lima ya, udah jam setengah lima. Yang tadi jam pulangnya jam 4 mungkin masih nyangkut gak sih di kantor ini? Atau nyangkutnya di mana nih? Nyangkutnya di folder? Atau di kafe-kafe mana nih? Atau nyangkut mungkin di Juanda kali ya? Atau di mana sih kafe-kafe lagi? Di Serasaman ya, di Serasaman tuh udah kayak apa ya, jalannya kafe gitu ya. Kayak harusnya diubah tuh siratan kafe gitu kan. Gimana sih gua ngubah? Oke, jadi yang mungkin masih ini ya, masih di kantor, masih tempat kerja ya, semangat pokoknya ya. Kita enggak bisa apa, enggak akan patahkan semangat kalian ya. Cuma ya ini jam pulang. Gitu, jadi listeners, jadi tadi kita udah bahas-bahas soal update-update Samarinda, Kaltim gitu ya, kayak. Dan mungkin ada enggak sih yang mau kasih sharing ini? Kasih apa sih rekomendasi tempat-tempat nongki sore-sorenya gitu kan. Dan kalau sudah menjalani hari yang panjang itu, kalian biasanya suka kemana gitu kan, kayak apakah mungkin nonton pertunjukan apa gitu kan, siapa tahu ada tempat-tempat tampil-tampil apa gitu kan. Atau ada yang mungkin kayak seninku begitu panjang, pulang ini aku mau nonton bioskop gitu kan, apapun filmnya aku akan nonton. Ada gak sih yang kayak jadi investor tetap bioskop gitu ya, ada gak? Mana nontonnya sendirian mulu gitu kan, ajakin coba yang lain gitu. Kalau nggak ada, ajakin aku. ini ya, aku support ini, aku support parkir gitu. Tapi tolong ini tiket nonton, popcorn, Coca-Cola, Sprite dari kamu. Tukang ini ya, memang tukang numpang gitu ya manusia ini. Tukang numpang kayak pengennya dibayarin aja ya. Kapan lagi dibayarin gitu kan. Saya kan bayar parkir. Siapa tau parkirnya 3 hari. Jadi listeners, tadi kita sudah masuki sore dengan jumlah peraturan penting ya, terutama terkait kekeringan, air bersih, karhutlah kualitas udara dan aktivitas masyarakat ya. Ya listeners, semoga kondisi segera membaik dan hujan yang nantinya turun cukup membantu dan mengurangi tekanan akibat kemarau gitu kan. Ya bicara soal mengurangi tekanan akibat kemarau, ada info dari ini ya, salah satu SPBU di Kota Samarinda di Jalan AWS itu sampai buat modifikasi ini, air kayak penyemprotan gitu. Jadi kalau ngantri BBM di situ bisa mengurangi panasnya gitu, bisa mengurangi efek panasnya. Wah, ini keren banget sih. Tepuk tangan dulu buat SPBU di Jalan AWS, keren. Ini apa ya, sebelumnya ini SPBU tuh buat ini ya, buat tempat yang teduh gitu kan, kayak kayak kanopi gitu, buat kanopi biar walaupun gak sepanjang antrian tapi ya lumayan lah kan, kayak mengurangi gitu. Dan ini ditambah lagi ada kayak penyemprotan ini nih, penyemprotan air terus kayak di apa ya, kayak jadi udara di sekitar situ tuh untuk yang ngantri tuh bisa mengurangi panasnya gitu, jadi agak-agak adem sedikit lah gitu kan. Apalagi ngantri kan lama ya gitu, kayak siapa sih yang suka ngantri BBM? Kita nggak hobi juga ya, nggak ada yang hobinya tuh ngantri BBM ya, at listener gitu ya guys ya, tidak ada yang hobinya ngantri BBM ini kan. Namanya ngantri ini karena kebutuhan ini ya, karena kita sehari-hari ya tetap butuh BBM gitu kan. Tapi ya ini keren banget ya inovasinya untuk SPBU ini, mungkin bisa, semoga bisa diterapkan juga di SPBU yang lainnya gitu ya. Jadi bisa mengurangi gerahnya yang ngantri gitu kan, apalagi ngantrinya bisa lama banget, makanya nanti cepat habis juga gitu kan, sehari dua hari tiga hari habis gitu kan, ngantri lagi gitu ya. Jadi sudah tahu ngantrinya lama ya, kurangi jalan-jalannya. Bukan tempat-tempat yang penting aja, sesuai kebutuhan aja gitu ya, jangan digunakan untuk mungkin jalan-jalan muter-muter sambil bekesahan sama boncengannya, sama gebetannya. Duduk aja gitu, duduk sambil ngopi gitu kan, itu lebih hemat daripada kan harus buang-buang bensin gitu. Aman kak, aku pakai listrik, keren. Pakai motor listrik okay. Atur aja kalau pakai motor listrik mah kamu yang bayar juga. Tapi sebenarnya kendaraan listrik itu apa ya, katanya kayak lebih ramah lingkungan, tapi sebenarnya kalau penggunaan baterai itu sebenarnya lebih ini ya, lebih merusak lingkungan, karena membuat baterai itu lebih mengeruk tanah atau mengeruk lingkungan kita, jadi menjadi lebih rusak daripada BBM. BBM kan ini kan dibor, ambil ini kan
sumbernya yang dari tenaga fosil itu gitu. Kalau baterainya benar-benar mengeruk lebih dalam, lebih banyak gitu. Cuma kalau untuk mengurangi penggunaan BBM, lebih hemat, ya memang ini solusi yang tepat untuk kendaraan menggunakan kendaraan listrik ya. Tapi kalau katanya lebih ramah lingkungan, ya ini kurang tepat. Tapi kalau untuk lebih hemat, ini boleh, boleh banget ya. Jadi kayak nggak mau lagi ngantri BBM gitu kan, maunya ngantri ngecas. Ngecasnya pakai apa? Type-C? Nggak ya. Jadi ada memang makin banyak juga spot-spot untuk ngantri untuk ngecas ini kendaraan listrik di Samarinda ini gitu. Nggak cuma di PLN aja, selain di rumah juga ada beberapa tempat kayak di Jalan M Said tuh ada di salah satu supermarket tuh menyediakan gitu kan untuk ngecas kendaraan listriknya gitu. Jadi mungkin bisa sambil belanja sambil di-charge dulu kendaraan listriknya gitu kan, jangan pembayar ya. Jadi untuk listeners yang mungkin dalam perjalanan pulang, hati-hati ya di perjalanan, jangan buru-buru. Yang penting itu kan, paling penting adalah sampai di tujuan dengan selamat. Dan bagi yang mungkin sudah ini sampai rumah, ya semoga sore ini jadi waktu yang nyaman untuk istirahat, kumpul bareng keluarga, atau mungkin sekedar santuy aja gitu kan, kayak santuy-santuy aja mungkin di kos sendirian ya, sambil baca buku kayak, nonton kayak gitu kan, bersih-bersih kosnya gitu, atau sekedar buat kopi me time gitu kan, itu berharga banget untuk kamu, untuk apresiasi kamu yang sudah menjalani hari Senin ini dengan baik gitu ya. Sudah setidaknya sudah dilewatin gitu kan, sudah dijalanin gitu ya, itu yang paling pentingnya ya. Waktu itu terus berjalan dan kita masih punya beberapa menit lagi ya untuk bersama gitu. Jadi tapi sebelum ini ku kasih dulu satu lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Oke, her listener, selamat sore. Tidak terasa ya sudah hampir 2 jam ya kita bersama nih ya. Yang 2 jam aja enggak terasa gitu. Yang 2 bulan aja enggak terasa, apalagi yang 2 jam asik. Mungkin ada yang 2 tahun enggak kerasa gitu, tahu-tahu pisah aja. Bukan salah saya ya, bukan salah saya tidak ikut campur. Jadi her listener, terima kasih sudah menyempatkan waktunya gitu kan, sambil di jalan, sambil kerja mungkin dengerin Penyiar Rizky di sini 94.4 FM. Jadi dari Samarinda, dari berbagai penjuru Kaltim, dari mungkin di luar Kaltim juga, sama sore ya, terima kasih sore hari ini. Terima kasih juga pada diri kalian sendiri yang sudah menjalani hari Senin dengan selamat dan tentram, asik. Oke, harusnya tetap waspada ya sama kondisi cuaca, gunakan air secara bijak, jaga lingkungan, dan jangan lupa menjaga kesehatan ya selama kemarau berkepanjangan ini ya. Selalu jaga kesehatan ya. Yang pulang kerja juga jangan lupa ganti baju ya. Mandi. jangan terjebak dengan rasa lelahmu gitu kan, kayak tetap berikan kondisi tubuh itu tetap kondisi yang baik gitu kan, kayak jadi kayak bisa jaga kesehatan tuh ya, karena kebersihan juga gitu kan, kebersihan diri sendiri. Oke, itu aja listeners, Fajar Rizky pamit dari program kita Sensor sore ini. Sampai jumpa, selamat lanjutkan aktivitas, pamit dari ruang dengar kalian listeners, sampai jumpa di Sensor hari-hari selanjutnya, tetap di 94.FM setiap sore, setiap harinya, pagi, siang, sore, malam, itu 4/7, oke. Pamit undur diri, bye-bye. Dan ini aku kasih satu lagu penutup, The Course, Runway.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang anak, namanya Susi. Umurnya baru 6 tahun. Dia marah-marah di pagi itu karena boneka barunya sudah dirusak oleh anjing yang dibeli oleh papanya. Bocah ini pun menangis dengan kencangnya. Dan itu membuat ibunya jadi kesel dan menyalahkan Ahmad, sang suami yang membelikan anjing itu. Dengan hati yang kesel, Ahmad pun pergi ke kantor. Perasaan jengkel yang masih dirasakannya membuat dia hampir-hampir saja menyerempet pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki itu marah. Dia ambil batu dan dia lempar mobil Ahmad yang berlalu begitu saja. Masih beruntung mobil itu tidak kena lemparan batu. Tapi batu itu mengenai kaca sebuah restoran. Pemilik restoran pun segera keluar sambil marah-marah. Pejalan kaki yang melempar batu itu pun sudah kabur entah kemana. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah ini bisa saja ya kita alami dalam bentuk yang berbeda. Ketika satu peristiwa ditanggapi dengan cara yang tidak bijaksana, maka bisa menimbulkan dampak negatif yang beruntun. Nah, bagaimana ya sebaiknya kita menyikapi suatu peristiwa yang menyebalkan atau menjengkelkan? Apakah kita akan terbawa oleh emosi dan meluapkannya melalui kata-kata yang tidak enak didengar dan sikap yang tidak bersahabat? Atau kita bersikap bijak dengan menyerap masalah itu terlebih dahulu dan meminta hikmat Tuhan memimpin kita untuk menghadapinya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak kelulusan berkualitas dan berkarakter.

Apa kabar semuanya? Siap semuanya? Saya mau dengar suara anak-anak tua di sini. Siap semuanya? Mari kita memuji Tuhan bareng-bareng ya.

Apa kabar semua anak-anak Tuhan di sini? Apa kabar all believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Kita percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Saya yakin di hari ini ingin melihat kita semua bersatu bareng-bareng tanpa memikirkan apa-apapun. Kita semua satu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Saya mau lihat kebersamaan kalian semua dalam lagu ini. Saya akan bagi dalam 3 part. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan di tengah saya. Yang di depan saya nyanyi begini. Biarkan Tuhan lihat kebersamaan kita.

casa é essa?

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: ketidakmampuan Anda saja. Jangan berhenti di situ. Ingatlah, Allah adalah Bapa. Ia kasih adanya. Ia menyediakan hal-hal yang terlebih baik bagi Anda. Kesulitan-kesulitan itu bukanlah tujuan yang direncanakan oleh Tuhan bagi Anda. Akan tetapi, lebih merupakan pemecahan bagi segala masalah Anda. Dan akhirnya, mendatangkan sukacita dan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian, Senin 7 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Guru Agung, ajarkanlah segala ketetapan-Mu kepada kami. Dengan bibir ini, kami menceritakan segala perbuatan-Mu kepada banyak orang. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 16 ayat 1-14. Baru saja Daud melewati puncak bukit, datanglah Siba, hamba Mefiboset, menyongsong dia dengan membawa sepasang keledai berpelana dengan muatan 200 roti, 100 kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sekendi anggur. Lalu raja bertanya kepada Siba, "Apa maksudmu dengan semua ini?" Jawab Siba, "Keledai-keledai ini untuk ditunggangi keluarga raja. Roti dan buah-buahan ini untuk disantap orang-orangmu. Anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Tanya raja, "Di manakah cucu tuanmu?" Jawab Siba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, 'Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan kakekku.'" Kata raja kepada Siba, "Kalau begitu segala milik Mefiboset menjadi milikmu." Kata Siba, "Aku tunduk ya tuanku raja, kiranya aku tetap mendapat kemurahan hatimu." Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, namanya Simei bin Gera. Sambil berjalan keluar, ia terus-menerus mengutuk. Ia melempari Daud dan semua pegawai Raja Daud dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua perwira berada di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyah, enyahlah engkau penumpah darah, manusia biadab. Tuhan telah membalaskan atasmu darah seluruh keluarga Saul yang engkau gantikan sebagai raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau ditimpa kejahatanmu sendiri karena engkau penumpah darah." Kata Abisai bin Seruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku denganmu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan berkata, 'Mengapa engkau berbuat demikian?'" Kata Daud lagi kepada semua pegawainya dan juga Abisai, "Anak kandungku saja mengincar nyawaku, apalagi orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsaraku ini dan Tuhan membalasku dengan kebaikan ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedangkan Simei berjalan terus di lereng gunung berseberangan dengan dia. Sambil berjalan ia mengutuk, melemparkan batu dan menghamburkan debu kepadanya. Raja dan seluruh rakyat yang bersama dia sampai ke Yordan dengan rasa lelah, lalu mereka beristirahat di sana.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pemberontakan Absalom membuat Daud harus melarikan diri. Ia berada di titik terendah hidupnya ketika ia mengetahui bahwa anaknya sendiri berusaha membunuh dia dan merebut tahtanya. Rasa kecewa, sedih, takut, kalut, dan berbagai perasaan lainnya mungkin menguasai hati Daud.

keuntungan. Daud yang berada dalam kondisi terpuruk tidak dapat memutuskan dengan bijak. Hati yang kalut membuat Daud lupa bertanya kepada Tuhan dan memeriksa kebenaran perkataan Ziba. Akibatnya, Daud salah mengambil keputusan yang menguntungkan Ziba dan merugikan Mephiboset. Ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang jauh dari ideal, sehingga kita tertekan dalam kekecewaan, kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Namun kita perlu waspada, supaya perasaan itu tidak menguasai kita dan membuat kita salah mengambil keputusan. Iblis bisa mengecoh kita dan memakai kondisi hati kita yang rentan untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Belajarlah dari kesalahan Daud ketika ia ditipu Ziba. Juga dari teladan Daud ketika ia dikutuk Simei. Ia bisa saja membunuh Simei yang terus-menerus mengutukinya seperti perkataan Abisai. Tetapi ia memilih untuk berserah kepada Tuhan. Tetap berharap kepada belas kasih Tuhan dan terus berjalan. Karena itu, bawalah segala pergumulan kita kepada Tuhan, termasuk segala perasaan kecewa, sedih, takut, dan marah yang kita rasakan. Mintalah kekuatan dan hikmat dari Tuhan supaya kita tetap melihat setiap masalah dengan pikiran jernih dan mengambil keputusan tepat sesuai kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ketika hati kami diperhadapkan pada banyak pilihan, tuntunlah langkah kami agar tidak dikuasai oleh ketakutan, keinginan sesaat, atau suara dunia, melainkan oleh hikmat yang berasal dari-Mu. Kiranya setiap keputusan yang kami ambil menjadi jalan yang menghadirkan damai dan membawa kami semakin dekat kepada kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

smart listener, kembali lagi bersama dengan Yemima. Di malam hari ini, Yemima akan menemani heart listener semua di dalam program Nada dan Pujian. Senang sekali hari ini Yemima kembali berjumpa dengan heart listener ya, lewat ruang udara, baik yang mendengarkan Yemima mungkin dari radio ataupun yang sedang bergabung nih di dalam live TikTok kita. Yemima udah mulai dari 5 menit yang lalu ya, heart listener. Dan pastinya Yemima kangen banget sama heart listener. Nangis. Karena Yemima kemarin hari Kamis sama hari Jumat itu hari Kamisnya mendadak ya heart listener, ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan akhirnya Yemima sudah gak bisa lagi, gak sempet lagi waktunya untuk ke studio. Kemudian juga hari Jumat kebetulan Yemima ada ibadah dan memang Yemima harus hadir, jadi Yemima tidak bisa bertemu dengan heart listener semuanya. Tapi senang banget hari ini Tuhan kembali kasih kekuatan, kasih kesehatan, kasih kesempatan juga untuk kembali sharing dengan heart listener semuanya, mungkin dengan lagu-lagu atau mungkin juga nanti dengan setiap firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati Yemima waktu Yemima mendengarkan lagu, yang bisa banget tuh direkomendasiin juga sama heart listener semua. Jadi Yemima tunggu kehadirannya ya heart listener lewat WA kita di 0811-5830-944, ataupun Yemima udah menunggu heart listener semuanya di live TikTok kita, Heartline Samarinda. Dan juga kita punya sebuah aplikasi di mana heart listener bisa dengan leluasa mendengarkan, yaitu di Jalur Hati. Bisa juga gabungan lewat aplikasi Jalur Hati ya heart listener. Yemima akan tunggu lagu-lagu rohani yang mungkin direkomendasikan sama heart listener, atau heart listener emang pengen ngedengerin lagu ini, dan juga titip salam untuk saudara-saudara yang jauh di sana dan mendengarkan Yemima di radio Heartline Samarinda 94.4 FM. Ditunggu heart listener.

0: This is Heartline Radio, your fan station.
1: Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

lagu rohani Injil di Floba Mora. Oke, jadi heart listener lagu ini di request sama Kak Nufa ya, dari live TikTok. Nah, Kak Nufa ini juga salah satu pendengar setia kita lewat live TikTok, dan lagu ini juga lagu favoritnya Kak Nufa nih, heart listener semuanya. Lagu ini kembali lagi mungkin buat yang belum dengar atau baru pertama kali dengar. Jadi lagu ini itu bercerita tentang bagaimana lagu ini mengajak untuk setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk sama-sama memberitakan Injilnya Tuhan. Ya, itu menjadi salah satu tugas kita juga ya sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah, kemudian Dewi Mai itu kemarin habis membaca satu ayat firman Tuhan. Pas banget di gereja Dewi Mai itu kemarin kita ada namanya Mission Day. Jadi kita kayak pakai baju daerah-daerah gitu. Dan ini ada fun fact-nya gitu, karena Yemima ngelihat orang-orang pakai baju daerah-daerahnya, dan Yemima kagum banget sama teman-teman yang pakai baju daerah Papua. Jadi mereka asli Papua, mereka lagi berkuliah dan kerja di sini, terus mereka pakai baju adat Papua. Terus Yemima ngerasa kayak, wah, semua orang waktu mereka pakai baju daerahnya itu jadi kayak karismanya itu keluar gitu loh. Jadi gak cuma teman-teman yang pakai baju Papua aja, tapi juga teman-teman yang pakai baju daerah lain kayak gitu, memang ngerasa wah, bener sih karismanya mereka keluar banget waktu pakai baju itu. Jadi kayak kelihatan ih keren banget, padahal ya gak yang terlalu heboh-heboh gitu, tapi kelihatan keren deh. Nah, terus salah satu ayat Alkitab yang mau Yemima sharing ini ada di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Jadi firman Tuhannya adalah, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi pasti kita kalau mau memberitakan firman Tuhan pasti ada yang gak seneng, ada juga yang gak mau dengerin. Tapi percayalah, kuasa yang Tuhan berikan untuk kita itu lebih besar yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan pernah takut, heart listener. Tetaplah menyebarkan setiap Injil kebenaran kepada orang-orang yang belum mendengarkannya.

0: Anda bertanya, jalan manakah yang harus saya tempuh untuk menjauhkan diri dari penderitaan yang sedang saya alami? Pertanyaan semacam itu hendaknya jangan menjadi perhatian Anda yang utama. Hal yang teramat penting ialah menderita dengan benar, sehingga penderitaan itu dapat menghasilkan buahnya. Jika demikian, maka Anda tidak menderita dengan sia-sia. Jagalah agar Anda menderita dengan sabar dan merendahkan diri di bawah tangan Allah yang berkuasa itu. Dengan menjaga supaya Anda mengambil sikap yang patut terhadap penderitaan Anda, maka semua kekhawatiran akan lenyap dan Anda akan memperoleh kemenangan dalam penderitaan itu, serta akan menghasilkan buah yang kekal.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadan Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sembilan empat koma empat Heartline Radio.

You Are Good. Yang kali ini You Are Good-nya dinyanyiin sama Israel and New Breed ya. Ini di tahun 2021. Jadi ini kayak semacam cover mungkin ya, karena ya memang mendengar banyak beberapa versi juga nih Heart Listener. Jadi buat yang mau mendengarkan, ini You Are Good yang versi Israel and New Breed. Nah, jadi Heart Listener, kita percaya ya, kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap harinya. Jadi kita boleh banget loh menanti-nanti kebaikan Tuhan di setiap harinya, dan juga mengharapkan kebaikan Tuhan. Tapi juga jangan lupa untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Nah, setelah ini Heart Listener akan ditemani dan juga diberkati dengan renungan dari Pastor Apius Rupang. Jadi pastinya tetap bertahan bersama dengan Yemima ya. Di sini juga udah ada request lagu dari Kak Dani. Jadi Kak Dani, kita akan putarkan setelah kita mendengarkan renungan. Oke, kalau begitu tetap bersama dengan Yemima Heart Listener.

0: This is Heartline Radio, your fan station.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom, saudara kekasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Abis Upan, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-560. Puji Tuhan, dan kita terus melaju menyampaikan, mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan yang sanggup melepaskan setiap kita, menyembuhkan setiap kita yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, dan juga yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terakses dengan radio live streaming. Tetap percaya dalam segala pergumulan apapun yang Anda alami, baik sakit, penyakit, maupun juga masalah demi masalah yang Anda hadapi. Percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Tuhan Yesus sanggup menolong Anda selama matamu, mata kita tetap tertuju kepada Dia. Sekali lagi saudaraku, tetaplah mata kita tertuju kepada Yesus. Dan hari ini dalam episode yang ke-560, saya mengajak Anda untuk melihat kembali dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang di rumah-rumah, yang ada di mobil, Anda bisa mendengarnya meskipun Anda tidak membuka Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang ada di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin yang berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ayat 12, orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok. Sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Udah siap. Sengaja saudaraku saya baca lebih panjang supaya kita bisa tahu alur cerita ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu tema saudaraku. Cukup panjang ayat ini yang kita baca, yaitu satu tema, ketika kehadiran Tuhan membawa hukuman. Dahsyat saudaraku, karena ini yang sudah kita baca. Karena kehadiran Tuhan, ketika kehadiran Tuhan justru itu membawa hukuman. Nah saudaraku dikasih itu, setelah orang Filistin merampas tabut perjanjian dari Israel, mereka membawanya ke Asdod dan menaruhnya di kuil Dewa Dagon. Seolah-olah menjadikan tabut Allah sebagai trofi kemenangan atas Israel dan tanda kekalahan Allah Israel terhadap Dewa Dagon. Saudaraku dikasih Tuhan, namun keesokan harinya jelas sekali patung Dagon ditemukan tersungkur di depan tabut Tuhan, saudaraku. Orang Filistin mendirikannya kembali, tetapi keesokan harinya patung itu ditemukan tersungkur lagi dalam keadaan yang lebih parah, saudaraku. Kita tahu kepala dan kedua tangannya Dewa Dagon patah, saudaraku. Ini keren sekali, saudaraku, ya, cerita ini, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak berhenti di situ saja. Tuhan mendatangkan tulah, borok-borok yang menyiksa penduduk Asdod. Lalu kemudian berpindah ke kota Gad dan Ekron. Ketika tabut itu dipindahkan, saudaraku, dengan kepanikan dan kematian yang semakin justru meluas di setiap kota yang menampung tabut itu, saudaraku, tabut Allah, saudaraku. Dahsyat. Justru saudaraku dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Filistin ini membawa hukuman. Dan selamanya kehadiran Tuhan itu membawa berkat, tergantung kondisi, tergantung sikap kita, dan ini yang terjadi atas bangsa Filistin. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini menyatakan dengan tegas kedaulatan mutlak Allah atas Israel, atas segala kuasa dan berhala bangsa lain, saudaraku. Meski tabut itu dirampas secara fisik, kehadiran dan kuasa Allah yang menyertai tidak pernah bisa ditawan atau dikalahkan oleh kekuatan apapun. Bahkan di tengah wilayah musuh sekalipun, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca tadi, jatuhnya Dagon dua kali semakin parah pada kedua kali. Ini adalah sebuah pernyataan, saudaraku. Pernyataan simbolis, yaitu bahwa tidak ada, saudaraku, berhala-berhala yang sanggup berdiri di hadapan Allah yang hidup, saudaraku. Dahsyat. Namun saudaraku dikasih Tuhan, bagian yang paling penting, yang penting untuk kita renungkan, bagaimana kehadiran Allah yang kudus bukan hanya membawa berkat, tetapi juga hukuman yang berat bagi mereka yang memperlakukan Allah, memperlakukan kehadirannya dengan tidak hormat atau menyalahgunakan kekudusannya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu dari cerita ini. Ini menegaskan sebuah prinsip bahwa kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang kudus dan berkuasa. Tidak bisa didekati secara sembarangan atau juga diperlakukan seperti barang biasa tanpa konsekuensi, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip kekudusan Allah yang membawa konsekuensi ini juga hadir dalam ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan, dan juga dalam perjanjian baru, dalam kitab perjanjian baru. Yesus sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu cerita bagaimana saat dia membersihkan bait Allah. Menegaskan bahwa rumah Tuhan harus dihormati sebagai tempat kudus, bukan tempat yang diperlakukan sembarangan. Kita harus tahu dalam Matius pasal 21 ayat 12 dan 13, Yesus marah karena mereka menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat sarang penyamun, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Diingatkan akan bahaya memperlakukan hal-hal kudus. Seperti apa? Seperti perjamuan kudus. Perjamuan kudus dengan tidak layak. Sebab dicatat di situ dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 29 29 dan 30 dikatakan apa kalau di situ dengan jelas dikatakan sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikitnya meninggal karena apa dalam konteks perjanjian baru di zaman Rasul Paulus mereka memperlakukan perjamuan kudus dengan tidak layak saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, namun Injil juga membawa pengharapan, saudaraku. Ini kabar baiknya. Injil juga membawa pengharapan melalui Kristus, kehadiran Allah yang dahulu menakutkan seperti bagi orang Filistin. Kini dengar baik-baik kabar gembira, ini justru menjadi kehadiran yang mendamaikan dan menyelamatkan bagi mereka yang datang dengan iman dan pertobatan, saudaraku. Udah siap. Ibrani pasal 4 ayat 16, clear, jelas sekali, saudaraku. Dikatakan menghampiri tata kasih karunia dengan penuh keberanian, bukan lagi dengan ketakutan, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman now ini juga, di zaman kini, kisah ini yang sudah kita baca 12 ayat yang saya baca dan Anda mendengar supaya kita bisa melihat dan clear dan jelas semuanya itu. Dan kisah dalam 1 Samuel tadi pasal 5 yang sudah kita baca, kisah ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk tidak memperlakukan hal-hal rohani dengan sembarangan, saudaraku. Sekarang banyak di akhir zaman ini, di zaman now, hal-hal rohani diperlakukan secara sembarangan, seperti pelayanan sembarangan, semuanya sembarangan. Tidak teratur, tidak disiplin. Sangat mengerikan, suraku dikasih Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak memperlakukan hal-hal rohani secara apa dengan sembarangan, entah itu firman Tuhan atau juga ibadah atau juga sakramen atau nama Tuhan sendiri. Maksud saya apa? Sebagai sesuatu yang bisa tanda petik digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa rasa hormat dan kekudusan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di tengah budaya yang kadang menjadikan hal-hal rohani sebagai komoditas. Ini mengerikan. Menjadikan hal-hal rohani sebagai komoditas atau juga simbol semata. Saudaraku, firman ini mengajarkan bahwa Allah tetap kudus dan berdaulat. Allah tidak bisa ditawan atau digunakan sesuka hati kita, sesuka hati manusia tanpa konsekuensi. Dan sebaliknya, saudaraku dikasih Tuhan, mendekati Tuhan dengan hati yang benar dan penuh hormat itu justru akan membawa berkat, bukan hukuman, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian, ini menarik sekali, yang dialami oleh seorang pengusaha. Saya berdoa pengusaha-pengusaha yang ada di Jabodetabek, yang juga mungkin yang ada dalam mobil, yang sedang membawa mobil, dengar kesaksian ini. Ini sebuah cerita yang real. Kesaksian seorang pengusaha pernah bersaksi bahwa ia dulu dia kerap sekali menggunakan nama Tuhan dan simbol-simbol rohani hanya sebagai strategi pemasaran usahanya tanpa penghormatan yang sungguh dan sekedar hanya menarik pelanggan yang religius. Saudaraku, saya rasa kisah ini bukan hanya dia saja tapi juga mungkin ada yang dialami oleh para pendengar sampai saat ini, yang mendengar pada hari ini. Namun sudah aku dikasih Tuhan, dari kesaksian ini seorang pengusaha ini, namun usahanya itu justru mengalami berbagai masalah yang tidak masuk akal, suraku. Dikatakan dalam kesaksiannya, kerugiannya beruntun dan konflik internal yang terus terjadi, saudaraku. Lalu kemudian pengusaha ini, dia merenungkan hidupnya. Dan setelah dia merenungkan hidupnya dan menyadari kesalahannya, kenapa? Karena memperlakukan hal-hal rohani secara dangkal, saudaraku. Ia bertobat dan kemudian dia mengubah caranya menjalankan usaha dengan integritas dan penghormatan yang tulus kepada Tuhan, saudaraku. Dan akhirnya, dia bersaksi, pengusaha ini bersaksi. Dia katakan, saya belajar bahwa Tuhan tidak bisa dijadikan sekedar simbol atau alat. Dia katakan bahwa Tuhan itu kudus. Dan ketika kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, barulah berkatnya benar-benar mengalir. Ini kesaksian dari pengusaha ini. Saya percaya mungkin juga Anda mengalami hal yang sama. Mari bertindak seperti pengusaha ini, saudaraku. Dia katakan bahwa Tuhan tidak bisa dijadikan sekedar simbol atau alat. Tuhan itu kudus. Dan ketika kita menghormatinya dengan sungguh-sungguh, barulah berkatnya benar-benar mengalir. Saudaraku dikasih itu ada tiga hal, tiga poin yang bisa kita renungkan dari cerita ini, dari kisah ini. Yang pertama, dengar baik-baik. Hormati kekudusan Tuhan dalam setiap aspek hidup. Jangan memperlakukan hal-hal rohani, firman atau ibadah atau nama Tuhan secara sembarangan. Jangan diperlakukan secara sembarangan atau sekedar simbol. Hormati kekudusan Tuhan, saudaraku. Yang kedua, dengar baik-baik, renungkan, sadari bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa, tanda petik, ditawan oleh keadaan apapun. Maksudnya apa? Dengar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun situasi yang engkau alami, situasi kita, saudaraku dengar baik-baik, kehadiran dan kedaulatan Tuhan tetap nyata dan berkuasa. Katakan amin, saudaraku. Dahsyat. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar dan rendah hati. Kehadirannya yang kudus itu membawa berkat bagi yang menghormatinya, namun hukuman bagi yang meremehkannya. Tiga hal, saudaraku. Hormati kekudusan Tuhan dalam setiap aspek hidup. Yang kedua, menyadari, sadar bahwa kuasa Tuhan tidak bisa ditawan oleh keadaan apapun. Yang ketiga, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang benar dan rendah hati. Saudaraku dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan bisa membawa berkat. Pastikan bahwa kehadiran Tuhan itu justru membawa berkat dalam kehidupan kita. Ya, setuju, katakan amin. Tetapi ingat baik-baik, ketika kehadiran Tuhan membawa hukuman, ada yang salah. Seperti ini yang terjadi, seperti orang Filistin memperlakukan tabut Allah secara sembarangan. Itulah sebabnya hormati kekudusan Tuhan, hormati kehadiran Tuhan, hormatilah dalam hal beribadah, hormatilah firman Tuhan. Saya percaya ketika respon kita benar dalam kehadiran Tuhan, dalam kita beribadah, dalam kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari introspeksi diri. Kalau kehidupanmu seringkali mendapatkan masalah bertubi-tubi, sakit, penyakit, borok, dan sebagainya, seperti yang dialami oleh orang Filistin, jangan-jangan kita tidak, selama ini kita tidak menghormati kehadiran Tuhan. Seperti di perjanjian baru dalam zaman Rasul Paulus, ternyata mereka memperlakukan perjamuan kudus secara sembarangan, saudaraku. Nanti di episode selanjutnya saya akan bahas ini. Dan sehingga tidak banyak di antara mereka banyak yang sakit, banyak mereka yang meninggal. Karena apa? Karena ada yang salah memperlakukan kehadiran Tuhan secara sembarangan. Dan hari ini mari buka hati kita. Kita harus bertobat dan kita mulai respect terhadap kehadiran Tuhan. dalam hal ibadah, jangan main-main dalam ibadah. Ketika kita ada di rumah Tuhan, fokuslah kita beribadah, fokuslah kita mendengarkan firman-Nya, dan kita menerima firman-Nya dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, dan kita memutuskan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya berkat anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Kuasa mujizat Tuhan sungguh nyata, Saudara. Mari buka hatimu, saya berdoa. Bapa, terima kasih. Ampuni kami, Tuhan. Kalau kami memperlakukan kehadiran Tuhan secara sembarangan. Kami tidak pernah respek dalam hal beribadah. Kami tidak pernah menghormati dalam hal beribadah. Tidak menghormati akan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami. Itulah sebabnya kami menyadari bertubi-tubi masalah. Sakit penyakit kami tidak kunjung sembuh yang kami alami. Karena selama ini kami tidak menghormati akan kehadiran-Mu. Tidak menghormati kekudusan-Mu. Dan hari ini kami bertobat. Kami minta ampun, Tuhan. Dan kami membuka hati kami. Kami memanggil Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja. Yesus, jadilah Engkau Raja. Memberikan kami kedamaian. Membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Dan hari ini Tuhan, biarlah Engkau hadir dan nyata. Dan kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya hari ini kami diberkati. Hari ini kami dilepaskan. Hari ini kami dipulihkan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Baik sakit kanker maupun juga sakit stroke. Dan juga benjolan-benjolan tumor yang dipegang oleh para pendengar. Hamba melepaskan firman-Mu Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kuasa mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah diberkati di episode ini. Mari terus dukung pelayanan kami. Di bulan Agustus ini kita akan melayani ODGJ. Ada 150 orang kita melayani orang dalam gangguan jiwa. Kita membawa mereka dalam pujian dan penyembahan. Dan juga menyiramkan mereka dengan firman Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan sanggup memulihkan ODGJ. Dan kita juga akan berbagi kasih. Dan terus dukung kami. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANGBIR 8 Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANGBIR 8 Samarinda. Terima kasih semua, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Lagu ini judulnya Reborn, Heart Listener semua. Jadi lagu ini dinyanyikan oleh Rebecca St. James. Nah, ini dia lagu yang di-request sama Kak Dani Metal Fire. Asik! Jadi ini lagu yang di-request dan juga berarti ini direkomendasikan kepada Yemima ya. Karena Yemima baru pertama kali tahu lagu ini nih, Heart Listener. Dan tadi kita ada kulik-kulik sedikit ya mencari tahu soal lagu ini. Ternyata ada satu lirik yang berkesan untuk Yemima. Jadi liriknya itu, there's someone in my life, a piece I can describe, for I've been reborn. If you see a change in me, don't wonder, I found a whole new life, a hope that I can hide, for I've been reborn. Nah, lagu ini tuh kayak low-key menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang merubahkan hidup kita, tapi lewat bahasa yang bisa diterima kayak gitu sama orang-orang yang belum pernah mengenal soal kebaikan dan juga perubahan hidup yang terjadi karena kebaikan Tuhan. Jadi buat heart listener yang mungkin masih suka mendengarkan lagu-lagu yang upbeat, yang kayak EDM-EDM gitu, ini adalah salah satu rekomendasi lagu rohani yang mungkin bisa heart listener suka nih.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
3: Heartline Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

bagai sekuntum bunga dari Mona Latuma Hina yang direquest sama Kak Wayan Sunartani. Tadi Kak Wayan ada menitipkan pesan juga ya. Bentar, ini mas scroll dulu. Tadi Kak Wayan mengucapkan halo, halo Lampung, halo Kak Yemima. Oh, tapi ya kita ini di Samarinda ya Kak. Tapi nggak apa-apa. Dari Kak Wayan dari NTT dan Kak Wayan menitipkan salam. Semoga dampak dari Krakatau untuk teman-teman yang ada di Lampung gak menyurutkan semangat teman-teman yang ada di sana ya. Dan lagu ini juga memberikan pengingat untuk kita semua ya heart listener, dalam hidup kita ada kasih yang sangat tulus, yang sangat murni untuk kita, yaitu kasihnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita mungkin ngerasa gak layak untuk terima kasihnya Tuhan, ingatlah kembali seperti di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 dari firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Karena sesungguhnya Tuhan itu mengasihi kita seperti anaknya, makanya Tuhan itu pasti gak mau jauh-jauh dari kita. Jadi kalau misalnya kita sedang merasa gak layak untuk menerima kasihnya Tuhan, ingatlah kembali kalau Dia adalah Allah yang tulus mengasihi kita.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mic-nya di sini, mic-nya belum ditaro tadi. Gimana sih ya Bima? Saking melihati liriknya ini ya, saking melihat liriknya itu kayak wow, ini lagu terlihat seperti lagu sekuler tapi ini lagu rohani ya, Heartlessener, dan menarik banget ini. Lagunya judulnya adalah Miracles dari Carlton Dixon yang direquest sama Kak Dani. Lagu ini dirilis tahun 2020 nih, Heartlessener. Dan lagu ini tuh bercerita tentang bagaimana sih kita tuh melihat sesuatu yang Tuhan buat yang itu tuh sangat ajaib banget. Dan salah satu liriknya itu ada di bagian bridge, "There's no doubt when I feel your love. Call me crazy and out of touch, but I know that it's from above. Tell me." Jadi kita tahu kalau segala hal yang terlihat keren di mata kita itu datangnya daripada Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena

berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

lagu Allahku Dahsyat yang ini dinyanyikan oleh Hati Untuk Bangsa feat Bobby Fabian. Nah tuh tipe Bobby Fabian, Psychoji, Alvin dan Edward Chen. Wow, lagu ini terdengar sangat powerful ya, apalagi dengan rap-rapnya ini ya, hard listener. Dan lagu ini pastinya mengingatkan kita kembali ya, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan lewat hidup kita juga kebesaran Tuhan bisa diketahui oleh orang-orang yang belum mengetahuinya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Radio 4.4 Heartline Radio.

Yeay. Tapi bener-bener tadi agak terburu-buru dikit ya, karena kita masih berbincang-bincang ini di sini di dalam live TikTok. Tapi terima kasih untuk hard listener semuanya yang sudah menemani Yemima malam hari ini di program Nada dan Pujian. Pastinya Yemima juga terberkati ya dengan semua lagu-lagu yang sudah hard listener kasih tahu ke Yemima, dan juga setiap pesan-pesan yang disampaikan sama lagu-lagu tersebut. Dan Yemima berharap setiap hard listener yang juga mendekarnya terberkati dengan setiap lagu-lagu dan juga setiap renungan yang Yemima dapatkan dari lagu itu. Dan pastinya Yemima mengucapkan selamat malam untuk hard listener, dan selamat beristirahat, mengembalikan energinya, karena ini baru hari pertama ya di minggu ini. Hari kedua berarti, kalau hari Minggu itu adalah hari pertama, hari Minggu, hari Senin, hari kedua. Ya gak tahu deh, pokoknya ini karena ini masih hari Senin ya, masih banyak hari yang harus kita hadapi. Jadi hard listener, tetaplah mengisi energi hard listener semuanya di malam hari ini untuk kembali beraktivitas esok hari dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Oke, Yemima senang banget malam hari ini bisa menemani hard listener semuanya. Jangan bersedih, kita akan berjumpa lagi esok hari. Dan Yemima tunggu ya hard listener rekomendasi lagu ataupun request-requestan lagu yang mau disampaikan. By the way, ini ada salah satu hard listener, Kak Diger. Salam kenal dari anak-anak Kerinduanku Church, Jakarta Mall, Arta Gading. Salam kenal untuk teman-teman dari Kerinduanku Church yang ada di Jakarta Mall, Arta Gading. Dari salam kenal dari kita yang ada di Samarinda. Wow. Semoga kita semua selalu diberkati sama Tuhan. Setiap pekerjaan, setiap pelayanan, dan apapun yang Tuhan percayakan sama kita, bisa kita lakukan dengan excellent bersama dengan Tuhan. Oke, kalau begitu hard listener, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih untuk malam hari ini, dan tetaplah berpengharapan dalam Tuhan. Bye-bye.

Apabila kita menghakimi atau membalas orang yang menyusahkan kita, maka sebenarnya kita melawan Tuhan sendiri. Sebab orang-orang yang mengganggu kita itu hanya alat-alat Tuhan di dalam tangannya. Menurut rencananya yang bijaksana, Allah mengirim mereka kepada kita untuk membuat kita rendah hati dan mengajar kita mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Terimalah

0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes 9, ayat pertama dan kedua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara, ada seorang nenek berusia 77 tahun, dia tinggal di Sydney, di Australia. Setiap pagi ia pergi ke pasar untuk berbelanja, dan dia merasa sepi karena tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia hanya bisa bicara bahasa Kanton, bahasa yang digunakan di Hong Kong. Suatu hari ada seorang asing menghampirinya, mengajaknya ngobrol dalam bahasa Kanton. Nenek itu senang sekali, karena akhirnya ada teman yang bisa diajak bicara dalam bahasa ibu. Mereka cerita-cerita tentang masa kecil dan kampung halaman di Tiongkok. Nenek itu merasa seperti ketemu teman lama, ada yang peduli dengannya. Beberapa menit kemudian datang wanita lain, juga bicara bahasa Kanton. Nah, topik-topik pembicaraan semakin seru dan berubah menjadi soal kutukan dan nasib buruk. Wanita ini menawarkan jalan keluar dari kutukan melalui sebuah upacara pembersihan. Maka nenek itu pulang dan mengambil uang tabungan serta perhiasan miliknya, kira-kira hampir 1,4 miliar rupiah, plus perhiasan emas yang ia kumpulkan seumur hidup. Dia bawa semuanya ke wanita orang pintar tadi untuk ritual pembersihan agar kutuknya pergi dan berkat itu datang. Tetapi setelah upacara selesai, tas tidak boleh dibuka selama 3 minggu agar berkatnya tidak pergi. Kalau dibuka sebelum 3 minggu, kutuk itu akan kembali ke keluarga sang nenek. Setelah 3 minggu, dia buka, ternyata hanya tinggal botol kosong dan segenggam beras. Nenek itu menjadi korban penipuan. Dia ditipu karena pikirannya bergerak dalam kutuk dan berkat, bukan dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kisah ini mengingatkan kita pada pertanyaan murid-murid Yesus dalam bacaan kita hari ini. Ketika mereka melihat orang yang buta sejak lahir, mereka langsung bertanya, "Rabi, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Dengan kata lain, mereka bertanya, "Anak ini kena kutuk dari dosa siapa?" Mereka tidak memikirkan kasih, yang muncul lebih dahulu adalah asumsi. Penderitaan pasti kutukan. Tetapi Yesus menolak cara berpikir itu. Yesus tidak mau menjelajah ke arah mencari-cari ini salah siapa. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-murid fokus kepada mengapa? Mengapa dia lahir buta? Salah siapa? Yesus fokus kepada apa tujuan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Nah, saudara, kita melihat dalam kisah ini, sebetulnya ada banyak orang yang buta. Ada orang yang lahir buta. Dan ada murid-murid Yesus. Apakah mereka juga melihat? Ya, secara rohani, mereka juga tidak melihat. Dan ada orang Farisi. Di mana bedanya? Ada orang yang sadar dia buta. Dan ada orang yang tidak sadar dia buta. Dia mengira dia melihat.

0: Nah, orang yang buta sejak lahir sadar bahwa dia buta. Nah, sedangkan murid-murid dan orang Farisi yang melek tidak sadar bahwa mereka buta rohani. Dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Apa respons orang Farisi? Defensif. Jadi kamikah yang buta itu? Respons mereka menunjukkan masalah utama. Mereka tidak sadar bahwa mereka butuh pertolongan. Mereka tidak sadar bahwa mereka buta. Dan ketika diberitahu, mereka marah dan menolak. Saudara, ada seorang dokter bernama Ignaz Semmelweis di Austria pada tahun 1840. Dia bekerja di rumah sakit, bersalin, dan melihat fenomena aneh. Di gedung pertama yang dijalankan oleh dokter dan mahasiswa kedokteran, tingkat kematian ibu melahirkan sangat tinggi, 18%. Di bangsal kedua yang dijalankan oleh bidan, tingkat kematian hanya 2%. Semmelweis mulai curiga ada yang salah dengan praktek dokter. Dia perhatikan bahwa dokter dan mahasiswa sering datang langsung dari ruang bedah mayat ke ruang bersalin tanpa mencuci tangan. Semmelweis mewajibkan semua dokter dan mahasiswa mencuci tangan dengan larutan klorin sebelum memeriksa pasien. Hasilnya, tingkat kematian turun drastis menjadi kurang dari 2%. Benar berarti analisanya dan benar sekali kebijakannya. Cuci tangan. Tapi apa reaksi dari rekan-rekannya yang adalah dokter juga? Mereka marah dan mereka menolak. Mereka berkata tidak mungkin tangan yang bersih dan terdidik dari seorang gentleman, seorang dokter, bisa membawa penyakit. Ide Semmelweis dianggap menghina profesi dokter. Dia dikucilkan, dipecat, sampai akhirnya meninggal dalam kondisi frustrasi dan terpuruk. Tetapi 20 tahun kemudian, Louis Pasteur membuktikan teori kuman dan dunia akhirnya sadar bahwa Dr. Semmelweis itu benar. Nah, inilah masalah orang Farisi dan juga masalah kita. Semakin kita merasa tahu, semakin sulit bagi kita untuk menerima bahwa kita butuh dicelikan. Kebutaan rohani yang paling berbahaya adalah kebutaan yang tidak disadari. Nah, saudara, ada dalam kehidupan rohani ada beberapa sikap yang harus kita waspadai. Pertama adalah sikap yang sudah merasa kenal dan hafal Tuhan. Nah, ini adalah sebuah jebakan kesombongan rohani. Kita merasa karena sudah lama bergereja, sudah hafal ayat-ayat, sudah tahu doktrin, sudah melewati kelas katekisasi, baptisan, maka seharusnya kita merasa sudah melihat dengan jelas. Padahal belum tentu. Kedua, merasa sudah melayani dengan benar sehingga tidak mau belajar lagi. Kita menjadi mandek dalam pertumbuhan rohani. Seperti air yang menggenang, lama-lama menjadi basi dan kehilangan kesegaran. Atau merasa sudah mengasihi maksimal, sehingga tanpa sadar kasih kita turun dan kita meninggalkan kasih mula-mula. Seperti gereja Efesus dalam Wahyu 2. Kita mungkin masih berkarya, tetapi tanpa kasih yang menyala-nyala seperti dulu. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup senior, sudah melayani 30 tahun. Dia dikenal sebagai pengkhotbah yang hebat dan pemimpin yang berpengalaman. Suatu hari, seorang pendeta muda datang gerejanya dan membawakan khotbah yang sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan dan kerinduan akan Tuhan. Setelah ibadah, banyak jemaat yang berkata betapa mereka tersentuh oleh khotbah pendeta muda itu. Awalnya, pendeta yang senior itu merasa agak terganggu. Masa khotbah sederhana dari seorang muda yang kurang pengalaman bisa lebih menyentuh daripada khotbah saya yang sudah matang dan berisi? Dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun. Malam itu dia merenungkan reaksinya sendiri. Dia menyadari tanpa sadar kesombongan rohani telah memasuki hatinya. Dia merasa sudah melihat dengan jelas sehingga tidak terbuka lagi untuk belajar atau disentuh oleh karya Tuhan melalui orang lain. Keesokan harinya, dia datang ke pendeta muda itu dan berkata, "Saudara, terima kasih atas khotbah kemarin. Tuhan mengingatkan saya bahwa saya masih perlu dicelikan. Mari kita saling mendoakan agar Tuhan tetap membuka mata rohani kita." Saudara, ini perbedaan antara orang bijak dan orang yang sombong. Orang bijak selalu merasa perlu belajar dan dicelikan. Orang sombong sebaliknya merasa tidak perlu karena merasa sudah tahu segalanya. Maka kita perlu berdoa seperti pemazmur agar mata kita dicelikan oleh Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 18, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Inilah doa orang bijak. "Tuhan, celikan mata rohani saya. Tunjukkan apa yang belum saya lihat." Saudara, langkah pertama untuk bisa melihat jelas adalah mengakui bahwa kita belum jelas dan kita perlu dicelikan. Ini bukan kelemahan, tapi kedewasaan rohani. Orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling sadar bahwa mereka sangat butuh akan Tuhan. Rasul Paulus, meskipun sudah menjadi rasul yang ya kita anggap luar biasa, berkata di dalam Filipi 3 ayat 12, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi bahkan setelah bertahun-tahun melayani ke sana kemari, Paulus masih merasa perlu mengejar untuk menangkap apa yang Kristus inginkan darinya. Dia tidak merasa sudah sampai atau sudah melihat semuanya dengan jelas." Saudara, ini penting. Ya, jadi ini langkah yang sangat penting, yaitu mengakui bahwa kita belum jelas dan perlu dicelikan. Nah, praktisnya seperti apa, saudara sekalian? Mari kita merendahkan hati dalam doa setiap hari. Mulai dengan kesadaran, mulai dengan pengakuan bahwa kita butuh Tuhan untuk membuka mata kita terhadap hal-hal yang belum kita lihat. Jangan mulai hari dengan merasa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, buka diri untuk belajar dari siapa saja. Tuhan bisa berbicara melalui anak kecil yang baru percaya, bahkan melalui orang yang tidak percaya. Jangan batasi Tuhan hanya berbicara melalui orang-orang senior atau berpendidikan tinggi. Tuhan bisa bicara lewat siapa saja, bahkan yang kita anggap biasa-biasa. Berikutnya, mari kita menerima koreksi dengan hati yang terbuka. Ketika ada orang yang menunjukkan kelemahan atau kesalahan kita, coba kita jangan langsung defensif. Kita minta Tuhan untuk membantu kita melihat apa yang bisa menolong kita di balik koreksi atau teguran itu. Dan tentunya berikutnya, evaluasi diri secara berkala. Tanyakan kepada diri, apa iman saya masih segar? Apa kasih saya masih menyala-nyala berapi-api? Apa saya masih haus akan firman Tuhan? Jika jawabannya tidak, itu tanda bahwa kita perlu dicelikan. Dan bergaullah dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani yang bisa menjadi cermin bagi kita. Mereka bisa membantu kita melihat titik buta dalam hidup kita. Saudara, ada perbedaan mendasar antara orang yang buta sejak lahir dan orang Farisi dalam Yohanes 9. Orang buta sejak lahir memiliki kerendahan hati untuk menerima pertolongan. Dia tahu dia butuh. Dia tahu dia buta. Orang Farisi merasa sebaliknya sudah tidak butuh apa-apa lagi dan mereka tidak buta. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk mata rohani yang terbuka. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ketiga, "Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi salah satu seperti dari anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Anak kecil memiliki karakteristik mereka tahu bahwa mereka tidak tahu. Mereka tidak malu bertanya, mereka tidak merasa sudah tahu segalanya. Mereka terbuka untuk belajar hal-hal baru setiap hari. Inilah sikap yang Tuhan inginkan dari kita, bukan sikap sudah tahu, tetapi sikap ingin tahu lebih. Bukan sikap sudah sampai, tetapi sikap masih dalam perjalanan.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stenas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stenas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stenas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Allah Maha Kuasa dan hadir di segala tempat. Ia memerintah alam semesta. Ia menyelidiki tubir-tubir yang sangat dalam. Akan tetapi kebesarannya diungkapkan oleh kenyataan bahwa pada saat yang sama, ia memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun. Ia membilang jumlah rambut di kepala kita. Barang siapa memperhatikan kebesaran Allah, yaitu kebesaran kasih kebapaan dalam perhatiannya terhadap hal-hal yang terkecil, sesungguhnya orang itu telah mengerti kodrat dan kemuliaan Allah. Pohonkanlah kepadanya, agar Anda dapat melihat hal-hal semacam itu. Anda akan sanggup melihat jejak perbuatan-perbuatannya yang besar di mana-mana. Maka Anda akan mengetahui bahwa Ia memimpin Anda dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau Mengalahkan Rasa Rendah Diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Jika di samping seorang anak kecil berdiri seorang laki-laki yang gagah perkasa yang akan membela dia, maka anak itu akan benar-benar merasa aman. Seringkali kita ini amat kecil, lemah dan tak berdaya ketika menghadapi semua kebutuhan, kesulitan dan tugas kita. Akan tetapi, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi menjamin kita. Ia akan membela kita. Itulah sebabnya Ia berfirman, "Teguhkanlah hatimu." Kata-kata itu bukanlah kata-kata yang kosong. Sesungguhnya kita tak akan kehilangan apa-apa jika Tuhan atas segala tuan memberi jaminan, "Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: apabila Anda menghadapi ketakutan dan kesusahan, berserulah kepada Tuhan berulang kali. Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kata-kata yang penuh iman yang Anda ucapkan itu di hadapan Tuhan mengandung kuasa untuk mengusir musuh kita yang hendak menjerumuskan kita ke dalam ketakutan dan keputusasaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jangan memandang rendah kepada hari-hari yang serba kurang, yang nampaknya tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Jangan meremehkan kesempatan-kesempatan yang kecil, tenaga yang tidak cukup. Allah mengasihi yang kecil dan rendah. Kota Bethlehem yang kecil, bangsa yang kecil, si cacing Yakub. Ia berseru kepada Anda, katanya, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Itulah suatu hukum di dalam kerajaan Allah. Barang siapa melalui hari-hari yang serba kurang itu dengan rendah hati dan setia, akan ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintah daerah yang besar. Ia akan mengalami hal-hal yang amat heran di dalam kerajaan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: akan orang-orang yang bersikap seperti kanak-kanak terhadap Dia dan yang menyandarkan hidupnya kepada-Nya. Sebagai Bapa, Tuhan ingin turun tangan dalam segala persoalan anak-anak-Nya serta memelihara mereka. Akan tetapi, apabila kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita sehari-hari, maka kita tidak akan mengalami pemeliharaan dan pertolongan-Nya. Kita sendiri akan menghilangkan hal yang teramat berharga dalam hidup kita, yaitu memiliki hati yang berbahagia dan bebas dari kegelisahan. Oleh sebab itu, lepaskanlah ketegaran hati Anda yang berusaha mengatasi semua kesulitan dengan kekuatan diri sendiri. Maka Tuhan akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di Nabiah Allah. Drama hari ini menceritakan tentang kesetiaan teguh seorang Nabiah kepada Allah dan pengaruhnya terhadap rajanya dan negaranya. Selama lebih dari 50 tahun, raja-raja Israel tidak mengikut Allah. Sebagian besar warga juga terlibat dalam kegiatan penyembahan berhala. Dari latar belakang ini, muncul seorang Nabiah yang setia dan seorang raja muda berhati terbuka terhadap kepemimpinan Allah. Kesetiaan mereka mengubah arah bangsa mereka. Hulda, seorang Nabiah Allah, menikah dengan Salum, pengurus pakaian raja. Mereka tinggal di ibu kota Yerusalem dekat pintu masuk ke Bait Allah. Yosia menjadi raja Yehuda pada usia baru 8 tahun setelah ayahnya dibunuh. Hulda lewat menyampaikan pesan Allah dengan setia, berperan besar dalam arah pemerintahan Yosia. Terlepas dari usia mudanya, Yosia bertumbuh menjadi salah satu raja paling berpengaruh dalam bangsanya. Sedari awal, ia berupaya mengarahkan bangsanya kembali kepada Allah. Kisah hari ini difokuskan pada 2 Tawarikh 34 dari firman Allah yang kudus. Ketika Yosia berusia 26 tahun, para pekerja yang bekerja memulihkan Bait Allah menemukan salinan hukum Allah yang sudah lama terlupakan. Yosia meminta dan mengikuti nasihat Hulda tentang wahyu itu. Akibatnya Allah menunda penghakimannya terhadap negara mereka dan perilaku mereka yang berdosa. Kesediaan Yosia untuk berkonsultasi dengan mereka yang lebih tua dan lebih bijaksana menambah kekuatan dan kredibilitas kepemimpinannya. Mari kita terus belajar tentang raja muda ini dan Nabiah yang mengubah jalan sejarah menjadi lebih baik. Hulda akan menceritakan kisah mereka.

Yosia masih kecil, tidak lebih dari bayi ketika menjadi raja. Terpujilah hatinya, pemerintahan Yosia mengungguli pemerintahan ayahnya Amon, terlepas dari usianya yang muda. Pemerintahan Amon mencakup penyembahan berhala di mana-mana, karena ia memimpin bangsanya menjauh dari Allah. Hal yang sama juga berlaku bagi ayah Amon, yaitu Manasye. Saya tidak dapat menyetujui pembunuhan, tapi sejujurnya, negara kami tidak terlalu rugi ketika hamba-hamba Amon membunuh dia. Terkadang saya bertanya-tanya, betapa negatif pengaruhnya terhadap Yosia seandainya ayahnya masih hidup. Pada saat yang sama, Yosia telah selalu menunjukkan kekuatan batin, keinginan untuk mengikut Allah dan melakukan apa yang benar. Sementara tahun-tahun berlalu, kekaguman saya bertumbuh terhadap pemuda ini, dan komitmennya untuk memperbaiki pemerintahannya dan kehidupan rakyatnya.

0: Kok cepat pulang, Salum? Kurang sehat ya?
1: Bukan, Hulda. Malah aku merasa sangat baik kok. Tadi aku sedang membantu raja muda kita dengan pakaiannya ketika ia minta bicara kepadamu. Karena ia menghormatimu dan reputasimu sebagai nabi Allah, ia menginginkan bantuanmu dalam mengarahkan negara kita.
0: Puji Tuhan, sudah saatnya kita punya raja yang hatinya condong kepada kebenaran serta petunjuk Allah. Usianya boleh baru 16 tahun, tapi ia sudah menunjukkan hikmat yang lebih besar daripada ayahnya atau kakeknya.
1: Tepat sekali.
0: Kapan ia mau bertemu dengan aku?
1: Sekarang, kalau bisa.
0: Mana ada tugas yang lebih berbobot daripada memenuhi permintaan raja. Ayo duluan, Salum. Aku menyusul di belakangmu.

0: Yang mulia.
1: Salum, cepat sekali. Aku kira kamu makan siang dulu sebelum kembali.
0: Ketika saya menjelaskan permintaan tuan, Hulda langsung minta buru-buru kemari.
2: Yang mulia, sungguh suatu kehormatan bagiku untuk menyampaikan pesan Allah bagi tuan dan bangsa kita. Sudah bertahun-tahun aku menantikan kesempatan ini.
1: Panggil aku Yosia saja. Kan ibu sudah mengenalku sejak kecil. Walaupun aku sudah 8 tahun menjadi raja, namun aku masih gigup kalau orang dewasa memanggil aku yang mulia. Lagi pula, justru aku yang mendapatkan kehormatan. Ibu telah berusaha membantu aku semampunya. Tapi aku tahu, aku membutuhkan pertolongan Allah kalau mau menjadi pemimpin yang efektif. Sebagaimana yang ibu ketahui, ayahku jauh dari membantu dalam bidang itu. Aku sayang kepadanya dan aku kehilangan dia. Tapi yang jelas, ia bukan orang yang takut akan Allah.

Maka demikianlah awal persahabatan mengagumkan dan kembalinya bangsa kami kepada Allah secara bertahap. Ketika Yosia berusia 20 tahun, ia sudah yakin mengambil peran kepemimpinannya dan mulai menghancurkan berhala-berhala dan mesbah-mesbah yang didirikan oleh ayahnya dan pemimpin-pemimpin sebelumnya untuk penyembahan semu.

0: Pagi-pagi mereka sudah mulai bekerja ya, Salum?
1: Betul. Dan sudah layak dan sepantasnya. Semakin cepat berhala-berhala dan mesbah-mesbah itu dihancurkan, semakin cepat bangsa kita akan mengerti bahwa semuanya itu tidak berkuasa. Kok bisa ya orang percaya bahwa buatan tangan manusia layak disembah? Allah yang Esa, yang menciptakan dunia dengan segala isinya, itulah satu-satunya Allah yang layak disembah.

hanya dari luarnya saja kelihatan suci, percuma. Transformasi batin kita harus tuntas. Dari sanalah perubahan sejati berawal, baik secara individu maupun sebagai sebuah bangsa.

Ketika Yosia berusia 26 tahun, setelah menyucikan negeri kami, ia memerintahkan bait Allah dipulihkan. Belum pernah terdengar pekerjaan seperti itu. Suara orang-orang memotong kayu dan batu bergema di seluruh penjuru kota. Hari demi hari, suara orang bekerja berlanjut, dengan debu berterbangan kemana-mana. Tapi sungguh, itu adalah pekerjaan yang indah. Melihat rumah Allah bangkit kembali, dipulihkan kepada kemegahan yang semula, membuat mata saya berkaca-kaca dan hati saya bernyanyi. Kami sudah terlalu lama mengabaikan rumah ibadah Allah. Namun, Raja Muda kami tetap setia kepada janjinya. Ia tidak mau berhenti hingga pekerjaan Allah tuntas. Di tengah-tengah semua kesibukan ini, Sang Imam Besar Hilkia mendapatkan suatu penemuan luar biasa.

Menarik. Entah apa isinya bejana-bejana tua ini. Astaga. Ya Tuhanku. Firman-Mu tersimpan di sini selama ini. Dan kami tidak tahu. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Aku harus memberitahu Safan. Raja harus segera mengetahui hal ini.

0: Safan, kamu takkan percaya nih. Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan.
1: Kamu menemukan apa?
0: Kitab Taurat Allah, hukum yang Allah berikan kepada Musa. Nih, lihatlah.

0: Salam yang mulia.
1: Safwan, senang sekali melihatmu. Bagaimana kabarnya pekerjaan di Bait Allah?
0: Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja.
1: Bagus. Tolong beritahu semua orang betapa aku menghargai kerja keras mereka.
0: Baik, Tuan. Tampaknya segalanya berjalan sesuai jadwal. Mungkin kita bahkan akan selesai lebih awal.
1: Terima kasih, Safwan, atas laporanmu yang membesarkan hati. Itu saja atau ada lagi yang lain?
0: Sesungguhnya ada yang lain yang mulia.
1: Silahkan.
0: Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku.

Lalu Safan membacakan kitab Taurat itu. Ketika Yosua mendengarkan perkataan itu dan sadar betapa jauh bangsa kami telah jatuh ke dalam dosa, ia menangis dan mengoyakkan jubahnya karena duka. Lalu ia memerintahkan kepada Safan, Hilkia, dan 3 orang lainnya. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini.

0: siapapun mereka. Yang jelas, mereka punya misi yang jelas. Entah apa yang terjadi.
1: Bukankah itu Safan dan anaknya Ahikam? Dan Hilkia?
0: Rasanya iya. Dan yang lain adalah Abdon, anak Mika, dan Asaya, ajudan sang raja.
1: Kelompok yang mengesankan. Entah apa mau mereka.
2: Salam, Salum dan Hulda. Kami datang kepadamu dalam nama Raja Yosia.
0: Selamat datang semuanya. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Raja Muda kita?
2: Sekarang ini agaknya tertekan. Sebagaimana yang kalian ketahui, pekerjaan pemulihan Bait Allah berjalan dengan baik.
1: Makanya, seharusnya Yosia senang, bukan?
2: Ia memang senang dengan pekerjaan itu. Masalahnya, Hilkia menemukan kitab Taurat yang diberikan kepada Musa. Setelah ku bacakan bagi Yosia, ia demikian sedihnya sampai-sampai mengoyakkan jubahnya dan langsung meminta masukan kalian tentang apa yang dikatakan kitab tersebut dan apa yang harus kita perbuat.
1: Oh, begitu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas petunjuknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu, dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya, aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya.
3: Maksudmu sang raja akan wafat?
1: Pasti. Kita semua akan mati. Tapi sang raja takkan segera wafat. Allah hanya mau memberitahu dia bahwa ia akan menunda penghakimannya hingga setelah Yosia wafat. Karena komitmen Yosia untuk mengikut dan tetap setia kepada Allah, ia tidak perlu melihat atau mengalami penghakiman Allah.

0: Hilkia, Safan, dan yang lainnya membawa kembali informasi tersebut kepada sang raja. Yosia langsung mengumpulkan tua-tua, para imam, para nabi, dan semua orang ke Bait Allah. Ia bacakan perkataan dari kitab Taurat di hadapan mereka. Semua orang mendengar dengan jelas dosa-dosa yang telah mereka perbuat dan penghakiman Allah yang akan datang. Lalu Yosia berbicara kepada kami dari hatinya.
1: Kalian sudah mendengar firman Allah. Hatiku remuk karena kita telah demikian jauh hanyut dari Taurat-Nya. Kita telah menyembah ilah-ilah semu. Kita tidak hidup sebagai saksi yang setia bagi tetangga-tetangga kita. Oleh karenanya, penghukuman Allah akan datang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bersumpah kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada kalian, rakyatku, bahwa aku akan menyembah Allah yang Esa seorang. Aku tantang kalian untuk bergabung. Akibat atas dosa-dosa kita di masa lalu akan datang. Tapi Allah akan mengampuni kita dan memulihkan kita kalau kita kembali kepada-Nya. Semoga kita seperti nenek moyang kita Yosua mendeklarasikan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.

0: Betapa senang mendengar bangsa kami menanggapi Yosia, sebagaimana nenek moyang kami menanggapi Yosua.
1: Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita.

dan mereka sungguh beribadah kepada Tuhan. Selama Yosia masih hidup, bangsa kami dengan setia mengikut Allah. Raja muda yang memulai pemerintahannya sebagai anak kecil ini telah bertumbuh menjadi salah satu raja terbesar yang pernah dikenal oleh bangsa kami. Sungguh suatu kehormatan melayani dia dan berperan dalam arah kepemimpinannya. Betapa saya memuji Allah bahwa ia berfirman melalui saya. Yosia mendengarkan dan taat.

Nabiah Hulda dan sang raja muda yang ia berikan nasihat dengan jelas menunjukkan bahwa Allah punya rencana bagi hidup kita masing-masing. Tua, muda, kaya, miskin, lelaki, perempuan. Ketika Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun, Allah menyediakan Nabiah Hulda baginya. Belakangan ketika hukum Taurat Allah ditemukan dan Yosia membutuhkan petunjuk, ia berpaling kepada Hulda untuk menemukan jawabannya. Walaupun ada juga nabi-nabi terkenal lainnya pada waktu itu, namun tidak seorang pun mempertanyakan otoritas Hulda sebagai juru bicara Allah. Hulda sendiri mendeklarasikan bahwa pesan yang disampaikan adalah dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Berulang-ulang, ia memulai pesannya dengan beginilah firman Tuhan. Keterbukaan Hulda terhadap Allah memberdayakan dia untuk mengarahkan Yosia dalam menerapkan kebenaran Allah terhadap hidupnya sendiri serta kerajaannya. Pesan yang Hulda sampaikan adalah pesan penghakiman karena dosa-dosa bangsa itu. Tapi Allah menunda penghakimannya setelah Yosia wafat. Karena kerendahan hati Yosia, keprihatinan, dan tekadnya untuk memimpin bangsanya kembali kepada Allah. Kesetiaan nabiah dan raja muda ini menuntun kepada pembaharuan rohani keseluruhan bangsa mereka. Semoga komitmen mereka yang teguh menantang kita untuk melakukan hal yang sama. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan menyerahkan hidup kita untuk mengikut Dia, kita menerima pengampunan dan hidup kekal. Roh-Nya datang untuk hidup di dalam kita dan menolong kita. Firman Allah mengatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Allah mau kita bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi lebih kuat dalam iman kita. Kita bertumbuh sebagai orang percaya dengan membaca firman Allah setiap harinya. Firman Allah menolong kita mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup. Kita juga bertumbuh sebagai orang percaya dengan berdoa setiap hari. Hendaknya kita memuji Dia karena kebaikannya dan kemurahan hatinya, serta bersyukur kepadanya atas berkat-berkatnya kepada kita. Hendaknya kita minta ampun dari dosa-dosa kita. Hendaknya kita minta bimbingan sementara kita menjalani setiap harinya. Cara yang baik untuk mengawali setiap harinya adalah membaca sebagian firman Allah dan melewatkan waktu dengan berdoa. Mengikut Kristus tidaklah selalu mudah. Orang percaya sering dianiaya karena menjadi pengikut Kristus. Hendaknya kita tidak heran ketika orang lain menganiaya kita dan menyusahkan kita karena kita percaya kepada Kristus. Yesus sendiri mengatakan, "Jikalau mereka telah menganiayai aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Yohanes 15 ayat 20-21. Yesus juga mengatakan, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Matius 5 ayat 11-12. Kasih dan pengampunan hendaknya mencirikan hidup kita sebagai orang percaya, bahkan ketika menghadapi penganiayaan. Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Ketika Yesus sudah sekarat di kayu salib, Ia berdoa bagi mereka yang membunuh Dia. Ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Kita tidak sendirian menghadapi penganiayaan. Allah tahu tentang setiap ujian yang kita hadapi dan Ia menyertai kita. Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5. Karena hadirat-Nya dalam hidup kita, kita dapat mengutip perkataan kitab suci, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ibrani 13 ayat 6.
saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya, dan setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih telah datang ke dalam hidupku. Tolonglah aku bertumbuh sebagai orang percaya. Tolonglah aku kuat ketika penganiayaan datang kepadaku. Terima kasih bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan aku sendirian. Tolonglah saudara-saudariku dalam Kristus, dimanapun mereka berada, yang menderita penganiayaan sekarang ini. Dalam namamu, aku berdoa. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Ya Tuhan Yesus, terima kasih telah datang ke dalam hidupku. Tolonglah aku bertumbuh sebagai orang percaya. Tolonglah aku kuat ketika penganiayaan datang kepadaku. Terima kasih bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan aku sendirian. Tolonglah saudara-saudariku dalam Kristus, dimanapun mereka berada, yang menderita penganiayaan sekarang ini. Dalam namamu, aku berdoa. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Semoga Allah memberkati saudara dengan berlimpah, sementara saudara hidup demi Dia setiap harinya. Sampai jumpa.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

kehadiran Tuhan. Atau bahkan kau dapati dirimu sedang terhilang dari hadapannya. Kasih Bapa tak pernah berubah. Dia terus memanggil dan menunggumu pulang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4, ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

seperti Raja Daud di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki, tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya, tidak ada yang membuat dia terpikat selain dia berkata, kerinduanku sesungguhnya waktu berjumpa muka dengan muka dengan Sang Kekasih Tuhan Pencipta langit dan bumi, dan kerinduannya akan rumah kediamannya. Kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Seperti itu kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut, saudara, dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka menolak Allah menggunakan hidupnya untuk melaksanakan firman Allah yang seharusnya terwujud di bumi ini. Coba bayangkan bila Nabi Elia menolak melakukan kehendak Allah dalam berdoa. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Apa yang terjadi bila Elia tidak berdoa ketika di Israel terjadi kekeringan yang parah? Dalam kenyataan pertama, tentu bangsa Israel akan menjadi bangsa yang melarat dan susah sekali. Karena kelaparan dan kesulitan air bersih, pasti problem utama pada waktu itu. Tetapi Elia nabi yang mengenal hati Allah terpanggil untuk berdoa bagi bangsanya. Elia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk memberkati bangsanya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Alkitab Membantu Kita Mengatasi Godaan, bagian 4. Nats Alkitab dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nafsu sama alaminya bagi kita seperti bernafas. Nafsu daging kita hidup untuk memenuhi keinginannya yang egois. Nafsu daging tidak pernah merasa cukup atau berhenti menginginkan lebih. Sebaliknya, nafsu daging kita yang baru mendambakan lebih banyak hal yang memuaskan Roh Kudus yang hidup dalam roh kita yang telah ditebus. Kita lebih mengenal daya tarik daging karena kita telah menginvestasikan lebih banyak waktu dan energi untuk memeliharanya. Kita memahami urgensi, daya tarik, kendali, dan tarikannya yang kuat. Namun, saat kita menginvestasikan waktu dan energi yang sama pada hal-hal yang menyenangkan Roh Kudus, kita mengalami kepuasan dan kuasa yang hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus. Jadi, apa sebenarnya arti hidup dalam roh? Paulus memberitahu kita, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan

0: mengampuni semua pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Namun, hidup yang berkelimpahan berarti hidup di mana sebagian waktu Anda dihabiskan untuk bersuka cita dalam kemenangan. Sama seperti hidup dalam daging, menyiratkan hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, sebagaimana diuraikan dalam firman Tuhan. Dan hasil akhirnya adalah bahwa kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini. Yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman perjanjian baru, di bawah

bahkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarganya. Lalu Anda pun dapat memanggilnya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda sedang berada di dalam kegelapan, di dalam penderitaan, di dalam kebingungan, dan Anda tidak berdaya. Anda tidak melihat jalan keluar, tetapi Bapa yang mengasihi diri Anda melihat Anda serta semua kesulitan Anda. Ia berseru kepada Anda, "Jika engkau dalam kegelapan, aku ingin menjadi terang bagimu. Jika engkau menderita, aku ingin menjadi penghiburmu. Jika engkau tak berdaya, aku ingin menjadi penolongmu. Jika engkau kebingungan, aku ingin menjadi penasihatmu." Dengarkanlah suaranya itu, maka hati Anda akan menjadi tenang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: apaku lebih besar dari segala-galanya? Alangkah besarnya jaminan ini. Kasihnya lebih besar dari semua kasih manusia dan semua kesediaan manusia untuk menolong. Pertolongan yang dapat diberikannya lebih besar daripada kesulitan Anda. Pengampunannya lebih besar daripada tanggungan dosa Anda. Jika Allah Bapa itu lebih besar dari segala-galanya, maka Ia juga lebih besar dari ketakutan yang mungkin timbul karena masa-masa kesulitan besar. Oleh sebab itu, dalam segala kesulitan, berkatalah, Bapa, Engkau lebih besar dari segala-galanya, dan Anda akan mengalami kebenaran ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikit pun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Api yang Padam. Saudara pendengar, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 mengatakan kepada kita bahwa karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Sebab banyak orang yang dulunya begitu cinta Tuhan, sekarang sudah terjatuh di dalam sikap suam-suam kuku. Anda mengerti tentu arti suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Sikap seperti apakah ini? Suam-suam kuku itu adalah tidak pernah mengambil posisi untuk suatu hal. Dalam hal mengikut Kristus, maka Anda selalu bermain di dalam posisi yang aman. Banyak orang Kristen yang sekarang sudah jatuh ke dalam sikap malas dan acuh tak acuh. Orang-orang seperti ini tidak memperhatikan lagi apa yang ada di sekitarnya, sehingga selalu bersikap netral dan tidak menunjukkan keteguhan hati di dalam suatu masalah. Padahal jelas, Tuhan selalu membutuhkan murid-murid yang militan dan bisa berkata tegas kepada suatu kesalahan atau dosa. Orang yang suam-suam kuku hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak mau lagi berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara pendengar, jika Anda mengalami tanda-tanda seperti tadi, nyatalah Anda sedang terjebak pada sikap suam-suam kuku. Hal ini sudah hampir sama dengan kematian rohani, akan tetapi kita jarang menyadarinya. Kita masih terus melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi semangat dan perhatian kita sudah tidak lagi tertuju pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lebih banyak mengurusi persoalan administrasi daripada persoalan kekekalan. Padahal sikap-sikap seperti ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mati untuk dosa seluruh umat manusia? Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup hanya untuk diri sendiri? Padahal sewaktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita begitu berapi-api untuk kerajaannya. Ingat, bahkan pada waktu itu Anda siap mati untuk kerajaannya. Anda tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk bersekutu dengan Dia dan mencari kehendak-Nya. Anda tidak pernah membiarkan ada orang lain yang tidak menerima Injil dan hidup di dalam dosa. Anda begitu hangat bagi Tuhan dan membuat garis yang tegas untuk Tuhan dan untuk dosa. Tetapi di mana semua itu? Api telah redup dan hampir mati. Api itu tidak lagi bersinar terang di tengah kegelapan dosa.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.

Diwajar luaskan dari jalan kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi ya listener, dimanapun hal listener berada pagi hari ini. Ya, senang sekali kita boleh kembali hadir menjumpai halister semuanya, menyapa anda semuanya di pagi hari ini di Voice of Life edisi 8 September 2026. Ya, hingga pukul 9 pagi nanti halister Indra akan mengajak halister semuanya berbagi sukacita pagi hari ini di Voice of Life. Halister bisa gabungan di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 5830944.

Oke, okay, listener bisa gabungan nanti di line telepon dan WhatsApp. Listener bisa gabungan, request lagu pilihan Anda, saling sapa satu dengan yang lain, dan juga berbagi sukacita lewat sharing kebenaran firman Tuhan, biar kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, okay, sebelumnya apa kabar semuanya? Kita harapkan semuanya sehat, semuanya bisa menikmati hari ini dengan penuh sukacita, dan menikmati betapa baiknya Tuhan hari ini dan sepanjang hari ini. Bahkan untuk besok juga Tuhan tetap baik untuk kita semuanya. Amin ya. Yang terpenting untuk ke saat ini, harapan dari Indra, doa dari Indra, semuanya sehat, semuanya bisa bangun pagi hari ini. Cuaca hatinya, cuaca perasaannya, semuanya enjoy, semuanya happy, dan semuanya bisa bersuka cita karena kebaikan Tuhan lebih dari cukup untuk kita semuanya. Amin.

Oke, nanti ditunggu gabungannya nih, Halizer di line telepon dan WhatsApp. Halizer bisa gabungan bagi hari ini ya. Sapa-sapa temannya, sapa-sapa saudaranya, kerabat saudara semuanya boleh disapa. Tetangga kanan kiri juga boleh. Ya, selamat pagi dulu juga buat Halizer yang ada di grup Komsel Heartland sama Rinda. Selamat pagi. Semuanya juga diberkati Tuhan, semuanya juga sehat hari ini, dan semuanya penuh dengan sukacita yang luar biasa.

Jangan go anywhere, jangan kemana-mana, di situ-situ aja, duduk yang rapi, ya kan? Dengerin beberapa lagu untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Chen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya balik lagi di jalur Radio Lizer di 94.4 Hotline FM. Menit ke-38 lepas dari pukul 7 pagi. Dua nomor yang dihadirkan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Oke, yang baru gabung, baru banget nih ya. Ketemu 94.4, ketemu Voice of Life. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung juga. Ditunggu gabungannya di line telepon dan WhatsApp di 0811 58 30 944. Raja mulia, Raja mulia. Oke, yang sedari tadi juga menyimak Voice of Life lewat jalur manapun, di live streaming misalnya di www.hardline.co.id, selamat pagi. Melalui aplikasi Jalur Hati juga selamat pagi. Atau melalui live TikTok, selamat pagi semua yang sudah menyimak lewat live TikTok dan juga Facebook. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat hari Selasa. Biarlah Selasanya jadi lebih luar biasa dengan Anda-Anda yang bangunnya pagi. Ya buat yang morning person tuh satu kebanggaan buat kami yang suka bangun pagi. Tadi tuh sudah bangun setengah lima kalau nggak salah ya. Jogging enak nih kayaknya gitu kan. Tapi ternyata gravitasi kasur dan bantal lebih kuat. Jadi nanti sore aja deh akhirnya gitu kan. Keputusannya nanti sore aja deh. Padahal pengennya pagi setengah lima bisa lari sejam lah ya kan. Setengah lima ya, jam-jam enam kelar lah. Pulang, prepare, mandi, sarapan-sarapan, bungkus atau apa gitu ya. Baru ke radio, ceritanya gitu rencana. Nah manusia memang cuma bisa berencana, Halizer. Kalau hari ini aku berencana berinvestasi di kota ini gitu kan, firman Tuhan, aku mau berdagang di sana, aku beroleh untung sekian gitu kan. Itu rencana manusia. Seringkali rencananya ya udahlah meleset. Tapi yang jelas adalah ketika rencana itu nggak kejadian atau bakal meleset gagal untuk di hari ini, jangan patah semangat, Lizar. Kalau hari ini punya rencana sesuatu yang besar, gitu kan, yang katakanlah memang besar, kita udah planning ini jauh-jauh hari, udah dikumpul-kumpulin, ya kan, udah ditabung-tabung mau bikin ini sesuatu, nggak jadi. Ingat, ada hari esok. Yang penting jangan sampai kita ketika rencana atau planning kita itu nggak kejadian gagal di hari ini, ya kita coba lagi. Yang terpenting adalah mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya baik suka maupun duka, sehat, sakit, maupun hal-hal yang lain. Kalau hari ini ngerasa gak ditolong Tuhan, hari ini ngerasa pertolongan Tuhan lambat, bahkan doa kita belum dijawab, mengucap syukurlah. Oke. Itu poin pertama ya. Apapun kondisi Alizer pagi hari, mengucap syukurlah. Mau panik seperti apapun, nikmati, syukuri. Yang kedua, kayaknya ngomong gampang gitu ya. Ya, saya sudah banyak membuktikan bahwa daripada saya menggerutu, bersungut-sungut, nggak jadi berkat, ya kan, nggak jadi kekuatan, better mengucap syukur. Thank you God buat hari ini, terima kasih Tuhan. Hari ini luar biasa masalahnya. Tapi kita punya Tuhan yang lebih luar biasa dari masalah kita. Amin kan? Oke. Yang kedua, Lister, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Ini bukan saran, sekali lagi saya sering bilang kan, bersyukur itu bukan saran, tapi ini perintah dari Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita sedang taat, ya kan, mentaati firman Tuhan gitu kan. Dan ketaatan akan membuka pintu berkat baru dan damai dari Tuhan. Ya bersyukur tuh gak nyangkal masalah, oh gak ada masalah kok, aman. Tetap ada. Bersyukur itu memilih fokus kepada Tuhan yang memegang masalah. Jadi bukan kita, wah gak ada masalah, aman-aman gitu. Tetap ada masalahnya. Bersyukur itu lebih ke kita fokus sama Tuhan aja daripada ke masalahnya. Oke, Halizer, apapun masalah Halizer pagi hari ini, tetap andalkan Tuhan dan bersyukurlah. Yang di jalan, hati-hati di jalan, sampai tempat yang dituju dengan selamat. Yang menuju kantor, menuju kemana aja, hati-hati di jalan ya.
yang di rumah lagi prepare pakai sepatu, jangan lupa pakai sepatu yang pas. Kanan kirinya jangan ketukar ya. Apalagi ketukar sepatunya. Biasanya sandal yang sering kan. Biasanya sandal yang sering ketukar. Kayaknya pas aja sampai di jalan loh. Kok warnanya hitam sama biru. Oke, Alizer, spesial buat Anda semuanya nih. Kita menghadirkan beberapa nomor lagi untuk Anda. Stay tune terus di Jalur Hati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228 081-350-443-228 atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.